saudaranya yang sudah mati dimisalkan dengan menceritakan keburukannya. Saudaranya tidak lagi berdaya. Maka diceritakanlah seperti dipotong-potong daging-daging saudaranya itu. Lalu dia bersenang-senang memakannya. Demikian juga orang yang menceritakan keburukan saudara-saudaranya itu bersenang-senang menceritakan keburukan daripada saudaranya. Ini sangat sesuai dengan akal. Dan sesuai dengan perkara yang mahsus. Apabila orang memperhatikannya, nampaklah orang itu bersenang-senang seperti bisa disaksikan oleh mata mahsus, bisa disaksikan oleh indera mata indrawi. وَتَأَمَّلْ أَخْبَارَهُ عَنْهُمْ بِكَرَاهَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْأَخِي مَيْتًا. Dan renungkan juga, kata pengarang, bagaimana Allah mengkabarkan tentang rasa jijik mereka terhadap memakan daging saudara yang sudah mati. Di sisi lain, kalau dia mengetahui, menyadari bahwa itu adalah daging saudaranya, bukan daging orang lain, bukan daging binatang. Tapi itu adalah daging saudaranya, tentu dia akan jijik. Tentu akan jijik. Memakan daging saudaranya yang sudah mati. Namun ketika dia menggunjing saudaranya, dia tidak terpikir ke situ, ya tidak ada rasa jijik. Seperti memakan daging-daging binatang yang lain. Namun, apabila diperhatikan itu adalah saudara yang sudah meninggal. Saudara yang sudah meninggal. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, daging saudaranya itu yang dicincang-cincang, yang dipotong-potong, dan dia ingat dengan saudaranya itu, tentu dia akan jijik, tidak akan mau. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengalihkan ke orang yang menggunjing itu, jangan kamu lihat sebagai suatu kesenangan. Jangan kamu lihat itu sebagai suatu hal yang membuat kamu suka menggunjing-gunjing tentang saudaramu. Yang pada dasarnya adalah seperti saudaranya, saudara kamu itu sudah mati, lalu kamu mencincang-cincang dagingnya, memotong-motong dagingnya, lalu kamu memakan. Tidakkah kamu jijik? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan konsekuensi daripada persaudaraan. وصفهم بذلك في آخر آية والإنكار عليهم في أوله. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka dengan sifat itu di akhir ayat, tetap mengingkari mereka di awal daripada ayat, ayyajiba ahaduhum zalika

0: فكما أن هذا مكروه في في طباعهم فكيف يحبون ما هو مثله ونذيره. فاحتج عليهم بما كرهوا على ما أحبوه. Wahai Allah menggambarkan tentang rasa jijik mereka makan daging saudara, dan bagaimana Allah menggambarkan sifat itu pada pada akhir ayat, ya, memakan daging saudaranya yang sudah mati. Serta mengingkari mereka dari ayat yang pertama, awal-awal ayat. Apakah salah seorang di antara kamu suka? Ini pertanyaan adalah pertanyaan ingkari. Ya, dalam bahasa dikatakan soal ingkari. Maka bagaimana bisa makan bangkai saudara? Padahal itu adalah suatu hal yang sangat benci menurut tabiat yang normal. Ya makruh fi tibaihim. Namun fakaifa yuhibuna ma huwa misluhu wa nadhiruhu. Namun kenapa bisa cinta, suka, bagaimana bisa suka melakukan perbuatan yang semisal ini? Bagaimana bisa suka melakukan perbuatan yang bisa dibenci oleh tabiat, memakan daging saudara yang sudah mati? Dan bagaimana mungkin mereka menyukai sesuatu yang serupa, yang semisalnya? Fahtajja alaihi bima karihu. Allah menghujat mereka, memberikan argumen kepada mereka dengan apa yang mereka benci. Bima karihu, ada bahabu terhadap perkara yang mereka sukai. Mereka lakukan dengan senang hati. وَشَبَهَ لَهُمَا يُحِبُّونَهُ بِمَا هُوَ أَكْرَحَ إِلَيْهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan apa yang mereka sukai dengan perkara yang sebenarnya yang tidak mereka sukai. وَهُمْ أَشَدُّ شَيْءٍ نَفْرًا عَنْهُ. Padahal menurut tabiat yang sebenarnya mereka tidak suka sebetulnya memakan bangkai daripada saudaranya. Ya, akan menjauh ya. Asyadu nafrah. Asyadu syai'in nafrah. Akan menjauh daripada hal-hal tersebut. Ini hujjah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa kalian suka? Kenapa? Karena ketika itu tidak melihat hak persaudaraan. Kalaulah dia kembali melihat hak persaudaraan, maka dia tidak akan suka, akan menjauh daripada itu. Mereka tidak senang. Kenapa demikian? Falihadza yujibul akhl wal fitrah wal hikmah. Karena sesuai dengan konsekuensi fitrah dan akal yang sehat dan hikmah, mewajibkan mereka apa? Ayyakunu ashadda syai'in nafra'an amma huwa nadhiruhu. Tentunya dengan akal, konsekuensi akal, fitrah yang selamat, dan hikmah, tentu konsekuensi ini menyebabkan mereka menjauh daripada perumpamaan yang seperti itu. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan saudara-saudara yang digunjing itu tidaklah pantas untuk diribah. Saudara-saudara itu untuk tidak pantas diribah. Bayangkanlah kalau kalian bersenang-senang memakan bangkai saudaranya, tentu hati kalian tidak akan mau. Fitrah kalian akan menolak. Namun ketika kalian kehilangan kesadaran diri, ketika menggunjing saudara itu, seolah-olah kalian memotong-motong daging-daging yang halal bagi kalian, kalian bersenang-senang memakan daging-daging itu. Karena tak ada daya, tidak ada upaya untuk menolak. Tapi ingat, itu adalah saudaramu. Bukan daging kambing. Bukan daging sapi yang kalian buat sate. Yang bisa kalian bersenang-senang memakannya. Kalian memotong-motongnya. Kalian tusuk-tusuk. Kalian sayat-sayat. Kalian bakar. Bersenang-senang sambil mengopi, sambil minum teh. Tertawa, terbahak-bahak. Tetapi kalau kalian ingat, bukan daging sapi, itu bukan daging kambing, bukan ikan bakar. Tetapi itu ada bangkai daripada saudaramu, pasti kalian jijik. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala umpamakan kepada manusia, kepada orang beriman, supaya tidak menggunjing saudara. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, narasi daripada ayat ini melarang untuk menghibah, menggunjing. Dan ini adalah suatu tashbih tamsili, yaitu tashbih representatif yang digunakan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang digunjing tidak bisa membela diri, sama seperti mayat yang tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bernyawa lagi. Meribah adalah merusak kehormatan, diumpamakan seperti merobek daging. Menikmati cerita ribah diumpamakan seperti menikmati makan daging tersebut. Mencintai ribah suka sisi balaghahnya, yaitu sisi kecintaannya dalam menghibah, seperti sisi kecintaannya dalam makan daging saudaranya pada dasarnya. Maka ini adalah suatu hal yang menjijikkan, hal yang sangat menjijikkan. Bagaimana orang bisa membakar bangkai saudaranya ketika seorang itu sadar ternyata menghibah saudaranya sama seperti memakan bangkai saudaranya, tentulah itu sangat benci dan hati akan jauh daripada perbuatan itu. Maka faedah yang bisa kita ambil, tentunya Al-Quran walaupun satu ayat dipenuhi dengan faedah yang sangat luar biasa. Ini ada kehormatan muslim Kehormatan Muslim itu sangatlah sakral. Harga diri, kehormatan seorang Muslim, mukmin itu luar biasa nilainya. Ketika dirusak, sama seperti memotong-motong saudaranya. Dirusak kehormatan saudaranya, tidak sepengetahuan saudaranya, sama dengan memutilasi jasad daripada saudaranya yang sudah mati. Ini juga larangan untuk melakukan ghibah. Larangan melakukan ghibah. Ini juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayat ini juga berbicara untuk mengembalikan manusia kepada fitrah. Bagaimana fitrahnya manusia dalam menjaga hak persaudaraannya? Fitrahnya dikembalikan kepada fitrah. Tentu seharusnya menghormati saudaranya. Jangan ketika saudaranya sudah wafat, sudah mati, lalu dirobek-robek dagingnya, dimakan-makan, dibersenang-senang. Kita manusia yang normal akan jauh daripada itu. Konsekuensi persaudaraan tidak akan rela mencabik-cabik daging saudaranya yang sudah wafat, yang sudah mati. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila sudah terjadi hal seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap membuka pintu taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilakukan, akan tetapi taubat kepada saudaranya, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, ini yang payah untuk menyelesaikannya. Taubat berhubungan dengan saudara. Itu sulit menyelesaikannya. Bayangkan ketika kita sudah mengatakan sesuatu tentang saudara kita, lalu kita katakan, saya sudah bersalah mengatakan tentang kamu gini. Semakin buruk efeknya karena cerita kita tentang saudara kita, maka akan semakin sulit rasanya diterima oleh saudara. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, bayangkan jika jasad kita dimakan, kita nanti meninggal, kemudian daging kita dipotong-potong, dimakan bersenang-senang orang memakannya. Coba bayangkan kepada diri kita sendiri, kehormatan diri kita dirobek-robek saat kita masih sudah hidup, sudah meninggal. Bagaimana pula ketika kita sudah mati? Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Harga diri kita dirobek-robek di saat kita hidup. Bayangkan bagaimana kalau daging kita ketika kita sudah mati dirobek-robek. Luar biasa, ini ada tasbih, ya, tamsili yang seperti ini mengingatkan kita kepada hal-hal yang mengembalikan kita kepada kesadaran diri bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang salah besar, hal yang tidak wajar. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada pertemuan ini dan kita cukupkan sampai batas ini. Wassalamualaikum.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kita angkat pertanyaan yang sudah masuk, dan sepertinya satu pertanyaan yang bisa kita ajukan karena keterbatasan waktu kita. 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah ada dalil keutamaan di hari Jumat lebih baik untuk ziarah kubur? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. 6, Ustaz.
0: Ya. Apakah ada dalil keutamaan untuk berziarah pada hari Jumat? Ya, saya tidak tahu ada keutamaan ini. Dalil yang khusus tentang keutamaan berziarah di hari Jumat, ya, saya juga tidak tahu dalilnya. Jadi ya tidak tahu dalil yang sering dipakai oleh orang, ya, dalil yang sahih tentang apa namanya Jumat berkah, ya, memberikan makan pada hari Jumat berkah. Saya juga tidak tahu masalah dalil yang sah dalam masalah ini, ya, tidak tahu tentang masalah ini. Amalan menziarahi kubur itu dianjurkan di dalam syariat untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran, bukan untuk terus-terusan dan untuk dalam rangka bersedih-sedih, bukan, ya, ziarah kubur bukan untuk kenang-kenangan, bukan, tetapi tazakkirukum al-maut, mengingatkan kalian kepada kematian. Bukan untuk apa namanya, untuk mengingat kenangan-kenangan hidup, bukan itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan bukan untuk sengaja pergi berdoa kapan saja dan di mana saja, mendoakan orang meninggal, orang tua kita, ya. Mendoakan ziarah memang disyariatkan, tidak dilarang, tetapi jangan sering-sering, bukan terus-terus, dan tidak ada ibadah-ibadah yang tertentu. Laksanakan adab ziarah itu, ya, adab ziarah ke kuburan, ya, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan barangkali sampai di sini saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, kota liman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian Ta'mulat Ba'dal Fajar kali ini bersama guru kita Ustaz Darisman Ibrahim LC Hafizahullah. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya kita bagi kita semuanya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada surga-surga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathal al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal 'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: Qudwat nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan, karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya ba'di. La nabi ya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna lalidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu. Inthala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa inna Allah lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa

Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
2: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman, atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati waridha Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dhalalah.
0: وكل ضلالة في النار.

0: القرى في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه.
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka.
2: Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
3: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
3: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
3: Bukan.

0: Bagaimana kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khafiyah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau mati, tidak mau mati.

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
6: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين مغتوي أبا ينقو كتوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
7: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
8: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
9: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
8: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
8: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
0: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengerti.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfuk. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن celaka, celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kakak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: ويل يومئذ للمكذبين.
8: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: dia kehendaki dan dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: هداية FM، إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة، تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. صدرك سمعا سكيدا. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, kota di mana azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Seperti yang telah kita infokan di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LC Ma'afidhahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram yang mana kita memasuki bab atau kitab nikah, yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, di manapun antum antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana antum antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811753000 atau di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustaz pagi hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah liman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Subjudul kita di pagi hari ini yakni kita memasuki bab nazar ya. Bab nazar. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, fal yatafaddal masykura.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Usyaul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat mendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis nomor 999 berkaitan dengan pernikahan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala: "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu." wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yaqra'u salasa ayat aw Ahmad wal arba'ah wa hassanahu at-Tirmidzi wal Hakim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami bacaan khutbah hajat, yaitu innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, meminta tolong dan meminta ampun, dan kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan diri kami. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Dia sesatkan, maka tiada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian beliau membaca 3 ayat Al-Quran. Ya, hadis ini dikurangkan oleh Imam Ahmad dan 4 Imam Al-Hadis. Atau tadi sahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Tidak ada cacat di dalam sanadnya. Kemudian yang kedua, hadis ini berbicara tentang masalah khutbah hajah di saat pernikahan. Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala menyebutkan di antara untaian kalimat yang biasa diucapkan oleh Nabi SAW saat menyampaikan khutbah atau pidato, pidato yang beliau sampaikan, maka kata para ulama kalimat ini, nasihat ini seringkali dikenal oleh para ulama dengan istilah khutbatul hajah. Dan biasanya diucapkan oleh Nabi SAW pada saat khutbah nikah. Dan di saat khutbah nikah tersebut, Nabi membacakan 3 ayat. Yang pertama, ayat surah Ali Imran, ayat 102. Dan surah An-Nisa, ayat ke-1. Dan surah Al-Ahzab, ayat 70-71. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menjelaskan, kata beliau, 3 rukun yang terkandung dalam khutbah hajah. Pertama, kata beliau, ada pujian kepada Allah Azza wa Jal. Permohonan, yang kedua permohonan pertolongan kepada-Nya, dan yang ketiga adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khutbah hajah ini ketika pernikahan hukumnya mustahab. Sangat dianjurkan. Tapi kalau seandainya ada orang ketika menikah tidak ada khutbah hajahnya, maka nikahnya sah saja. Kenapa? Karena hal tersebut tidak membatalkan akad nikah atau tidak merusak akad nikah seseorang. Tetapi hanya saja nikahnya tidak afdal. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat, pendengar Radio Hidayah dan Gema Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama adalah bahwasanya disunnahkan seseorang itu mengucapkan khutbah ini sebelum memulai setiap perkara yang penting. Saat khutbah Jumat disunnahkan berkhutbah semacam ini. Saat mau menikahkan disunnahkan berkhutbah semacam ini. Maka dianjurkan, kata para ulama, sebelum memulai perkara-perkara penting di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam khutbah hajah tersebut terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Zat Maha Sempurna sifat dan namanya. Maka semua pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam khutbah hajah tersebut terdapat pengakuan seorang hamba bahwasanya dia butuh pertolongan Allah. Pengakuan seorang hamba dia butuh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hamba itu membutuhkan ampunan Allah. Tidak ada hal yang paling terpenting dalam kehidupan seorang hamba kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Makanya ketika Abd bin Qais, ya, seorang tabi'in, ketika belum melihat di pagi hari manusia sibuk bekerja, beliau mengatakan, Allahumma innan nas qad intashau liqada'i hawaijihim wa inna hajati an yaghfirani an taghfirali dhunubi. Kata dia, wahai Allah, Aku bersaksi, kata dia, di pagi hari ini banyak orang bertebaran sana kemari untuk memenuhi hajat mereka, mencari rezeki. Tetapi kata beliau, hajatku hari ini kepadamu ya Allah tidak lain kecuali engkau mengampuni dosa-dosa. Maka seorang muslim hendaknya dia menjadikan ampunan Allah adalah tujuan utamanya hidup. Bahkan Abdullah bin Umar, cita-cita beliau ketika ditanya, ya wahai Ibnu Umar, apa yang engkau inginkan, cita-citakan. Kata beliau, saya bercita-cita Allah mengampuni dosa-dosa saya. Cuma itu saja kata Ibnu Umar. Saya berharap Allah mengampuni dosa-dosa saya. Maka kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa saya, itulah cita-cita saya. Dan inilah cita-cita yang tertinggi yang harus dimiliki oleh orang beriman. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, dalam khutbah haji tersebut juga berisi tentang perlindungan. Ya, seorang mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena yang bisa menjaga kita hanyalah Allah. Dan Allah itu sebaik-baik penjaga. Makanya Nabi SAW, agar manusia itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka laksanakan perintah-perintah Allah, insya Allah akan jaga. Tinggalkan larangan Allah, insya Allah akan jaga. Nabi SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, insya Allah akan menjagamu. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, insya Allah akan menjagamu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khutbah hajah ini dibacakan, disunnahkan, diucapkan sebelum akad nikah. Ya. Jadi khutbah hajah ini letaknya sebelum akad nikah, bukan setelah akad nikah. Baik. Kita masuk hadis berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukum al-mar'ah fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Rawi Ahmad wa Abu Dawud wa rijalu thiqat wa sahahu al-Hakim. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, selama dia dapat melihat sesuatu yang dapat membuat dirinya tertarik untuk menikahi wanita itu, maka lakukanlah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan para perawinya thiqah. Dan ia disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Walahu syahidun inda Tirmidzi wa Nasa'i an Al-Mughirah. Hadis ini juga mempunyai beberapa syahid penguat dalam riwayat Al-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Al-Mughirah. Wa inda Ibn Majah Ibn Hibban min hadisi Muhammad Ibn Maslamah. Dan dalam riwayat Ibn Majah dan Ibn Hibban dari hadis Muhammad bin Maslamah. Wa li Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki yang akan menikahi seorang wanita, sudahkah kamu melihat calonmu? Laki-laki itu menjawab, belum. Beliau bersabda, pergilah dan lihatlah calonmu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita bacakan ini, hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, ataukah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ataukah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Semua hadis ini berbicara tentang masalah sunnah yang hendaknya dilakukan oleh orang sebelum menikah, yaitu nazar. Nazar itu apa? Nazar itu Bapak Ibu adalah melihat calon istri. Seorang laki-laki melihat calon istrinya yang mau dia nikahi. Maka itu artinya nazar. Diambil dari kata nazara yanzur. Nazar artinya melihat. Maka nazar itu sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa yang sudah lazim dan bahasa yang sudah umum di negara kita. Nazar itu artinya melihat calon istri. Apa hikmahnya Ustaz adanya nazar di dalam syariat? Hikmahnya adalah agar seorang itu terdorong untuk menikah dan membuat hatinya semakin mantap terhadap pilihannya. Itu nazar hikmahnya. Jadi agar orang itu terdorong, yang mungkin separuh-separuh menikahnya, pas nazar menjadi mantap. dan juga memantapkan pilihan yang mau dia pilih. Maka ini adalah hikmah yang terbesar dari nazar. Para ulama rahimallahu taala di antara juga hikmah dari nazar ini kata para ulama bahwasanya akan menjadikan ya, keluarga itu lebih lengkap dan akan timbul banyak kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Kenapa? Karena kalau saat ini tidak ada nazar, bisa jadi laki-laki itu tidak sesuai, wanita yang dia lihat tidak sesuai dengan apa yang digambarkan kepadanya. Mungkin ada seorang ikhwan ingin bertanya tentang wanita, bertanya kepada salah seseorang macam melangnya, kemudian macam melang itu mensifati Masya Allah, mukanya kayak seperti ya orang Arab, hidungnya mancung misalnya, matanya biru misalnya, rambutnya berwarna merah misalnya. Ternyata pas dia nikahi, ternyata tidak sesuai. Ya, matanya tidak berwarna biru, hidungnya tidak mancung, kemudian rambutnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak nazar. Maka nazar itu, akhirnya orang semacam ini ketika dia tidak nazar, dia kecewa. Akhirnya dia zalim kepada istri. Akhirnya dia tidak berkasih sayang kepada istrinya. Makanya, nazar itu disunnahkan agar timbul kasih sayang dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ya, yang kita tidak inginkan, tidak mau kita terjadi ya di kemudian hari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang menyebabkan retaknya atau hancurnya rumah tangga orang tersebut. Ya. Kemudian, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang sahabat yang ketika dia mau menikah kata Nabi, "Undur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pergilah dan lihatlah wanita itu. Karena hal itu dapat lebih mengekalkan cinta kalian berdua." Lalu Mughirah berkata, "Aku pun," kata Mughirah, "ya, melihatnya kemudian menikahinya. Sungguh tidak ada seorang perempuan yang menyamai kedudukannya di sisiku. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari nazar ini. Pertama, Islam menganjurkan kita melihat calon pasangan kita sebelum kita meminangnya. Jadi dilihat dulu calon kita itu sebelum kita pinang, ya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, melihat calon istri itu hendaknya dilakukan sebelum lamaran. Tapi bisa juga melihat calon istri itu setelah lamaran. Yang penting sebelum akad nikah. Kemudian para ulama rahimallahu taala ketika nazar, ya, maka para ulama rahimallahu taala menjelaskan, ya, ada beberapa hal atau kriteria di dalam masalah nazar yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim atau seorang laki-laki muslim. Apa itu, ya, kriteria, ya, sebelum nazar? Para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya seorang laki-laki ketika hendak menazar, ya, maka dia harus memiliki tekad bulat, ya, sebelum dia nazar. Tekad bulat untuk apa? Ya, tekad bulat untuk apa, Ustaz? Tekad bulat, ya, untuk menikah di wanita yang dia lihat, ya. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini poin yang pertama yang harus diperhatikan. Enggak boleh dia nazar itu sekedar main-main atau menyalurkan syahwatnya, maka tidak boleh. Harus dia nazar itu bertekad bulat. Kemudian yang kedua, ya, ketika dia nazar hendaknya, ya ketika dia bernazar hendaknya dia memiliki tekad bulat. Ya, ketika dia bernazar hendaknya dia tidak berkhulwat ketika dia bernazar. Enggak boleh laki-laki dan wanita berduaan ketika nazar tanpa ada mahram. Jadi dalam pelaksanaan nazar itu, mahat dan akhwat, bapak ibu, bahwasanya harus ada mahramnya dari mempelai wanita. Maka tidak boleh cuma laki-laki berduaan ya nazar, maka Nabi melarang. Nabi mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa salisuha syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkhalwat berduaan laki-laki dengan wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Kemudian para ulama rahimallahu taala, nazar itu boleh dilakukan tanpa sepengetahuan pihak wanita atau tanpa pengetahuan pihak mempelai wanita, baik itu ayahnya atau wanita itu sendiri. Boleh nazar itu dilakukan diam-diam, tapi dengan syarat bahwasanya kalau dilakukan diam-diam itu kemungkinan besar kalau dia meminang melamarnya, kemungkinan besar dia akan diterima. Kalau seperti itu maka boleh secara diam-diam orang itu nazar. Tapi kalau kemungkinan besar tidak diterima atau kemungkinan besar ditolak, maka tidak boleh dia diam-diam nazar. Karena bisa jadi wanita itu dia menjaga iffahnya, tidak mau dilihat wajahnya. Maka Anda ketika pengen menikahi wanita dan tahu kalau Anda yang datang pasti akan diterima, maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat boleh menadarnya itu diam-diam. Tapi kalau Anda tidak tahu, maka tidak boleh diam-diam. Yang kedua, nazar itu secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu gimana Ustaz? Maka ya dia menyampaikan kepada pihak wali wanita untuk melihat anak-anaknya. Maka kalau diterima, maka silahkan Anda menazarnya. Kemudian, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika nazar, boleh enggak laki-laki itu ketika nazar melihatnya dengan pandangan syahwat? Maka jawabannya tidak boleh. Maka seseorang ketika menazar wanita, tidak boleh dia melihat dengan pandangan syahwat. Tapi lihatlah dia dengan pandangan ingin menikahi seorang wanita tersebut. Kemudian juga di antara hal yang harus diperhatikan ketika seorang bernazar itu, maka orang yang nazar itu hendaknya dia tidak berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita yang dinazarnya, apalagi menyentuh bagian tubuhnya. Maka tidak boleh dia berjabat tangan. Kemudian boleh tidak seseorang itu berhias ketika dia bernazar? Para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya pada asalnya orang itu ketika nazar dia apa adanya. Jadi sealami mungkin itu yang lebih baik. Asalnya demikian. Tapi kalau seandainya dia berhias dengan hiasan yang tidak mengubah wujud aslinya, artinya orang kalau dia berhias sedikit, orang bisa nebak wajahnya seperti ini, maka tidak masalah insyaallah. Tapi kalau hiasannya sudah mengubah orang lain daripada yang lain, maka tidak boleh dia pakai lensa biru, ya. Kemudian rambutnya dia warnai, dia semir, kemudian macam-macam, ya. Maka ini tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak melihat wajah asli wanita ini. Kemudian boleh enggak berbincang-bincang ketika bernazar? Boleh. Laki-laki boleh bincang-bincang sama calon istrinya, nazar dia nanyai dari mana, sudah berapa, seperti itu boleh, ya. Tidak ada masalah, ya. Tidak mengapa dia berbincang-bincang ketika nazar. Tapi kata para ulama rahimallahu taala, tidak boleh perbincangannya membawa kepada syahwat, ya. Tidak boleh, ya, dia berbincang-bincang ya pada pembawa syahwat. Kemudian berbincangnya sesuai dengan kebutuhan apa yang dia tanyakan kepada calon istrinya. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala, ya, ketika nazar itu apa yang dilihat? Ketika saya nazar, apa yang saya lihat dari wanita tersebut? Maka jawabannya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nazar itu kata para ulama rahimahullahu taala, ya, yang dilihat pertama wajah. Maka boleh seseorang itu melihat wajah wanita tersebut. Walaupun dia pakai cadar, maka cadarnya dibuka. Kalau seandainya nazar. Atau dia pakai masker, maka maskernya dibuka. Kalau seandainya nazar. Kemudian yang kedua, yang boleh dilihat di saat nazar adalah telapak tangan. Maka telapak tangan wanita ini boleh dia tampakkan. Kemudian, para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan dua hal ini saja yang diperbolehkan untuk dilihat. Tidak lebih dari itu. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena dua hal ini sudah menggambarkan kecantikan wanita. Wajah ini menggambarkan kecantikan wanita. Kemudian yang kedua, tangan ini sudah menggambarkan kulit wanita tersebut. Kalau tangannya putih, berarti dia wanita yang putih. Kalau tangannya hitam, berarti tanda wanita itu tubuhnya hitam. Karena tangan ini ya menggambarkan. Ya. Kalau wajah itu bisa orang pakai skincare, ya putih. Ya. Ya, tapi kalau tangan itu biasanya jarang. Orang biasanya tangan itu biasanya dibiarkan sama orang. Sehingga kadang tangannya hitam. Wajahnya putih kayak tembok, tapi tangannya hitam pekat. Ya. Maka kadang tangan itu sudah bisa menggambarkan kecantikan wanita. Makanya kata para ulama rahimahullah ta'ala, dua ini sudah cukup. Melihat wajahnya dan melihat kedua telapak tangannya. Kemudian, nazar ini apakah hanya hak laki-laki saja kepada wanita? Apa wanita tidak punya hak untuk nazar kepada calon suaminya? Maka jawabannya tidak. Wanita punya hak juga yang sama untuk menazar calon suaminya. Sebagaimana laki-laki boleh menazar calon istrinya, maka wanita pun juga demikian. Boleh dia menazar calon suaminya. Ya. Apa yang ada pada laki-laki juga ada pada wanita. Laki-laki ingin memantapkan pilihan, wanita pun juga demikian. Ingin memantapkan pilihan. Laki-laki ingin agar tidak salah, wanita pun juga demikian. Agar dia tidak salah. Agar dia tidak hanya baca sifat-sifat yang disebutkan. Dia ingin melihat langsung. Dan hukumnya pun sama. Ketika wanita melihat calon suaminya, maka tidak boleh penglihatannya itu menimbulkan syahwat. Ya, dia bersyahwat dengan melihat calon suaminya. Maka melihatlah dengan kondisi normal. Kemudian, para ulama rahimallahu ta'ala, boleh enggak nazar itu lebih dari satu kali? Contoh misalnya, ikhwan ini nazar akhwat ini. Setelah satu minggu, dia merasa tidak puas, pengen nazar lagi, boleh tidak berulang kali nazar tersebut? Jawabannya boleh. Ya. Kalau seandainya dia masih memerlukan, masih kurang mantap, pengen nazar lagi sekali boleh. Ya, ingin memantapkan pilihan, maka itu diperbolehkan. Kemudian, bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimallahu taala bolehkah ya pada zaman sekarang ini ada permasalahan baru tentang masalah nazar, yaitu menazar lihat foto atau video. Boleh enggak saya nazar tidak langsung tapi saya nazarnya lihat foto atau video? Apakah itu diperbolehkan di dalam Islam? Maka ummahat dan akhwat yang bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama khilaf ya tentang masalah nazar lihat video atau lihat foto. Nazar tidak langsung. Sebagian ulama zaman sekarang ini tidak membolehkan nazar lihat foto atau video. Kenapa kata mereka? Karena ada beberapa sebab alasannya. Pertama, kata mereka bahwasanya video dan foto itu kerap kali berbeda dengan asli. Kerap kali berbeda dengan aslinya, apalagi teknologi sekarang ini canggih, AI, yang asalnya tidak baik menjadi baik fotonya. Yang asalnya video tidak bagus menjadi bagus. Ya. Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, tidak boleh. Kenapa? Karena ada unsur ketidakjelasan dan unsur tipu di dalam masalah foto tersebut. Kadang ada foto itu nggak bagus orang yang dipoto. Tapi kalau lihat langsung, Masya Allah, ya sangat cantik sekali. Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, foto itu kerap kali menipu. Kadang wanita cantik, kelihatannya pada tidak cantik. Kadang wanita tidak cantik, pada orangnya sangat, sangat cantik. Sehingga kata mereka, melihat di foto dan video itu dilarang. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa melihat foto dan video itu dilarang? Karena bisa jadi disalahgunakan. Ketika foto dikasihkan kepada calon laki-lakinya, bisa jadi dia tidak jadi foto itu disimpan sama dia. Foto itu disimpan sama dia. Padahal wanitanya bercadar dan semisal. Maka terus-menerus foto itu bisa ada di tangan laki-laki tersebut, termasuk juga video. Video itu bisa direkam oleh laki-laki tersebut sehingga wanita tersebut pun ya terlihat terus oleh laki-laki ini. Kemudian yang ketiga, kata mereka ya, foto dan video juga kata mereka tidak menggambarkan kebiasaan wanita tersebut. Karena di antara hikmah juga nazar itu, Anda juga tahu tentang wanita tersebut, karakternya, sifatnya, akhlaknya, agamanya, dan kebiasaan. Adapun orang yang sekedar lihat foto saja, kita tidak tahu kebiasaan wanita. Beda, orang datang, ikhwan ini datang dengan wanita, ke rumah wanita tersebut, kemudian dia bertanya, berdialog, berbicara, maka ikhwan dan akhwat ini sudah bisa nangkap. Calon suaminya ini seperti apa, calon istrinya ini seperti apa. Dari gaya bicara itu orang bisa tahu bahwasanya orang ini bagus jadi suami. Orang ini bagus jadi istri. Dari gaya bicara. Tapi itu tidak didapatkan kata para ulama kalau kita itu nazarnya lihat foto. Tidak didapatkan hal demikian. Sehingga ahlul ilm mengatakan bahwasanya hendaknya seseorang itu ketika dia nazar berusaha nazarnya datang. Kecuali ummahat dan akhwat tempatnya jauh. Misalnya ikhwannya berada di luar negeri, sedangkan Anda berada dalam negeri. Maka kalau nazar kayaknya susah untuk pergi ke sana. Maka kalau kondisi semacam ini, maka insya Allah sebagian ahlul ilm membolehkan kondisi melihat video. Diana nazar. Kalau sana tidak memungkinkan datang. Tapi kalau memungkinkan datang, disuruh kita untuk datang. Kemudian, ummahat dan bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nazar ini, ya, apa hukumnya? Ya, hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Ya. Bukan wajib. Kalau misalnya ada orang nikah tanpa nazar, Ustaz, sah enggak nikahnya? Jawabannya sah, ya. Tapi kurang apa? Ya, kenapa? Nabi saja itu nazar. Ada seorang wanita yang menyerahkan dirinya disebut dengan wahabat nafsaha. Wanita ini menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW. Kemudian dilihat oleh Nabi atas, bawah, dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi diam, tidak berhajat. Maka wanita itu pun mundur, tersipuh malu. Kemudian kata sahabat, wahai Rasulullah, kalau engkau tidak berhajat, saya berhajat. Lihat Nabi SAW saja, nazar, melihat. Tentunya orang yang di bawah Nabi, tentunya lebih-lebih lagi dia disuruh untuk nazar. Kemudian, boleh tidak kita ada orang nazar tapi dia tidak mampu menikah? Ya. Dia nazar tapi belum mampu menikah. Contoh misalnya ada orang ingin nazar tapi dia enggak bisa nikah, belum mampu. Maka jawabannya tidak boleh. Karena nazar ini hanya bagi orang yang mau menikah. Adapun orang yang tidak mampu menikah karena faktor finansial, karena faktor belajar, maka kita katakan nazarnya nanti saja. Di saat Anda mampu. Kemudian, boleh tidak kita ini dalam nazar mengutus orang lain untuk melihat? Contoh misalnya, saya ingin nazar seorang wanita, saya tidak bisa, tapi saya utus ibu saya. Saya utus saudari perempuan saya untuk nazar wanita ini. Boleh tidak di dalam Islam? Jawabannya boleh. Boleh nazar itu diwakilkan. Ya. Kemudian, ya, bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh tidak seorang laki-laki menyimpan foto pasangannya atau foto calon istrinya di saat nazar disimpan? Karena dikasih foto, ya, dia simpan. Maka jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Zat? Karena bisa jadi dia tidak jadi nikah. Maka foto itu selalu melulu ada di tangan laki-laki tersebut. Maka jawabannya tidak diperbolehkan. Kemudian boleh tidak ketika saat nazar itu saya melihat rambutnya, Ustaz? Maka pendapat yang rajih tidak boleh seorang laki-laki melihat rambut calon istrinya. Kenapa? Karena rambut itu bisa disipati. Gimana bisa disipatinya? Kalau rambutnya panjang bisa disipati dengan rambutnya panjang. Kalau rambutnya keriting bisa disipati rambutnya keriting. Karena rambut itu mudah digambarkan, ya. Beda dengan wajah. Maka kalau seandainya dia keriting misalnya, bisa digambarkan rambutnya keriting, rambutnya lurus, rambutnya bergelombang, itu bisa, tidak masalah. Baik. Kemudian boleh tidak seorang melihat cacat fisiknya wanita tersebut? Misalnya cacat fisiknya di bagian betis misalnya. Boleh enggak? Saya minta melihat cacat fisiknya di bagian betis. Maka ulama khilaf dalam masalah ini. Kalau ada wanita cacat, yang mana cacat itu bisa mempengaruhi sah atau tidaknya nikah seseorang, maka sebagian ahli ilmu membolehkan. Kenapa? Karena cacatnya kalau tidak dilihat bisa mempengaruhi nikahnya seseorang, maka tidak apa-apa diperlihatkan tempat cacat tersebut. Kemudian di dalam masalah nazar, apa saja sebetulnya yang harus ditanyakan? Nah, ini banyak orang tidak paham. Di saat dia nazar, dia bingung apa yang mau dibicarakan. Maka disinilah kesempatan, di saat Anda menazar, Anda menanyakan tentang apa? Menanyakan tentang sifat-sifat wanita tersebut. Menanyakan tentang akhlak-akhlak wanita tersebut. Dan juga Anda bertanya tentang kesehatan jasmaninya, ya, atau rohaninya. Anda tanyakan kesehatannya. Ada punya penyakit enggak? Ada kolesterol enggak? Ada diabetes enggak? Ada asam urat enggak? Ada darah tinggi enggak? Ada kanker? Ada harus tahu. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi wanita itu berpenyakitan. Maka kalau wanita itu berpenyakitan, bisa jadi Anda tidak bahagia. Karena kita disuruh mencari wanita yang sehat. Atau wanitanya mungkin sering kerasukan jin, misalnya kesurupan. Ya. Jinnya sering masuk ke dalam tubuhnya. Maka jangan. Cari wanita seperti itu. Ya. Walaupun itu bukan keinginan dia, betul. Tapi kita ingin ketenangan. Kadang ketika menemukan istri yang sering kerasukan, maka orang tidak tenang berumah tangga. Maka ya di awal pernikahan, maka hendaknya dia berusaha cari wanita tersebut sehat fisiknya dan rohaninya. Dan itu bisa kita ketahui dengan cara kita nazar, dengan kita memandang istri kita. Ya. Kemudian, ya, boleh enggak menazar terhadap wanita dipinang oleh orang lain? Maka jawabannya tidak boleh. Kalau ada wanita itu sudah dikhitbah orang, maka tidak boleh lagi kita nazar sampai khitbahnya dibatalkan. Ya. Kemudian, tabi'i ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang di antara permasalahan nazar itu, kadang nazar itu bisa menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnahnya gimana misalnya? Ada seorang laki-laki nazar, dia pengen nikah, nazar sembunyi-sembunyi. Dan dia tahu kok kalau dia melamar wanita ini akan diterima. Tapi dia ingin memantapkan saja dia sembunyi-sembunyi. Nah ternyata itu membawa fitnah. Ada dilihat orang. Kemudian orang nuduh, ini dia ini ustadz kok. Karena kok lihat wanita seperti itu. Timbul fitnah misalnya. Maka kalau timbul fitnah semacam ini, maka jangan sekali-kali dia nazar sembunyi-sembunyi. Nazarnya terang-terangan. Sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kemudian, boleh tidak kita ini di saat nazar memperlama pandangan kita? Jadi kebetulan kita lihat arah wanita itu, wanita yang mau kita lihat, kita pandang lama-lama, ya. Boleh tidak? Bahkan kata para ulama, nazar itu sebatas kebutuhan. Kalau sudah tergambarkan wanita itu dengan Anda pandang wajahnya, maka sudah cukup. Tapi kalau saat dia belum tergambarkan, maka pandang terus gak apa-apa sampai tergambarkan. Kalau sudah merasa cukup tergambarkan, maka berhenti seorang melihat wajah wanita tersebut. Kemudian di saat nazar, ya boleh nggak Ustaz saya kirim surat cecetan dengan calon istri saya di saat saya nazar? Tidak boleh. Ya, Anda kalau ingin berhubungan dengan mahramnya, tidak berhubungan dengan wanita itu langsung. Ya, kemudian bagaimana kalau seandainya nazar itu di tempat umum? Mana yang lebih baik? Kita nazar itu di tempat umum, apakah di rumah? Maka jawabannya adalah nazar itu paling bagus di rumah. Sehingga Anda bisa melihat jelas. Adapun di tempat umum, Anda tidak bisa melihat jelas. Apalagi wanitanya bercadar. Dan dikhawatirkan yang lain pun juga lihat. Maka hendaknya nazar itu di tempat, di rumah atau di tempat khusus. Bukan di tempat keramaian. Karena tidak tepat. Orang nazar di keramaian. Kemudian, kalau seandainya ada orang nazar, kemudian dia batalkan rencana menikahnya, boleh tidak? Apakah dia berdosa Ustaz? Jawabnya tidak. Kalau ada orang mau nazar, sudah nazar, kemudian setelah nazar dia batalkan rencana pernikahannya, boleh. Karena nazar itu boleh dibatalkan, boleh dilanjut, dilanjutkan. Bukan sebuah keharusan, kalau sudah nazar langsung nikah, harus nikah. Enggak. Nazar itu boleh dilanjutkan dan boleh dibatalkan. Kemudian, adakah batasan antara nazar dengan akad nikah? Ya. Ada permasalahan yang penting juga, ada enggak batasan setelah nazar dan akad nikah? Sebetulnya ada batasannya. Tapi semakin cepat dilaksanakan khidbah, semakin cepat dilaksanakan akad nikah, itu semakin baik. Kenapa? Karena semakin lama, semakin banyak penunggang gelapnya. Semakin banyak orang itu dibisiki hal-hal yang tidak baik. Akhirnya pun dia batalkan pernikahannya. Kemudian, apakah hukum nazar ini, di atas pemesan nazar ini, apakah hukum nazar ini juga sama bagi duda dan janda? Jawabannya sama, tidak ada beda. Sebagaimana ya, gadis diperbolehkan di nazar, janda pun juga disuruh kita untuk menazar nazarnya. Ya. Kemudian, boleh tidak saya umumkan, Ustaz, saya umumkan bahwa saya nazar wanita? Boleh tidak saya kasih tahu kepada teman-teman dan yang lainnya? Jawabannya tidak. Maka nazar itu sama dengan khitbah. Disembunyikan. Anda jangan kasih tahu teman Anda, saya mau nazar akhwat ini. Kemudian setelah itu, alhamdulillah akhwatnya cantik. Tidak boleh. Tidak boleh disampaikan. Maka nazar itu disembunyikan. Dan afdalnya nazar itu Anda sendiri dan keluarga Anda. Jangan bawa teman. Kenapa? Karena kerap kali sebagian ikhwah itu membawa temannya. Kadang teman yang dibawa ini bisa jadi ustad, bisa jadi orang yang kaya, bisa jadi orang levelnya lebih bagus daripada dia, bisa jadi wajahnya lebih tampan. Ketika dia bawa orang luar, bisa jadi ya calon istrinya ini, orang tuanya, lebih senang dengan temannya. Ya, istrinya pun ketika tahu lebih senang dengan temannya. Sehingga mereka pun banyak alasan membatalkan pernikahan. Ya. Makanya kalau nazar itu jangan bawa teman. Ya. Maka Anda nazar bawa orang tua Anda atau bawa keluarga Anda. Ya. Kemudian, terus Ustaz, apakah nazar ini sama dengan pacaran? Tentu beda. Pacaran itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Adapun nazar ini adalah sesuatu yang dihalalkan di dalam Islam. Ya. Kemudian, dia ada faedah juga dari hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya ini menggambarkan kepada kita syariat Islam ini adalah syariat yang sangat mulia. Syariat Islam ini menutup pintu-pintu yang menyebabkan penyesalan dan kesedihan bagi manusia. Kenapa nazar itu disembunyikan? Pertama, menutup ya celah-celah orang itu menghina orang lain. Ya, ketika wanita ini ditolak atau laki-laki ini ditolak ya oleh ayahnya wanita ini, maka dia tidak malu. Ya, kenapa? Karena nazarnya dirahasiakan. Tidak ada yang tahu dia ditolak. Ya. Sama wanita ini ketika tidak diinginkan oleh laki-laki, tidak ada orang lain tahu bahwasanya wanita ini tidak diinginkan oleh laki-laki. Tapi kalau itu tersebar, ya, maka ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan ya permasalahan. Ya. Oh, laki-laki itu ditolak terus. Ya. Akhirnya laki-laki ini malu. Wanitanya pun juga malu. Makanya nazar itu sunnahnya disembunyikan. Kemudian, Bapak-Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada saya kembalikan kepada pembawa acara di studio.
1: Nah, demikian Ikhwan Al-Iman, Azinallahu Wa Iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya dan menambah khazanah keilmuan kita di hari ini tentunya tentang bab pernikahan yang telah kita simak bersama. Baik, selanjutnya kita masuk ke Q&A di 0811-753-000 atau di 0811-754-5444. Baik, saat kita coba angkat penelpon perdana di kesempatan yang berbahagia ini. 6, terputus. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung, kami buka line telepon di 0811-753-000 atau di 0811-754-5444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat penelpon perdana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana, Ibu?
3: Dari hamba Allah di Pekanbaru.
1: Silakan dengan pertanyaannya.
3: Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Afwan, Ustaz. Ana bertanya di luar tema, Ustaz. Gini, Ustaz. Apa hukumnya, Ustaz? Atau apa boleh kita itu, Ustaz, pergi berekreasi, Ustaz, ya sekedar sehari aja ke negara orang kafir dan membeli dan belanja barang-barang KW-nya gitu, Ustaz. Apa dihalalkan gitu, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belanja barang-barang apa tadi? Barang KW, barang?
1: Barang-barang KW, Ustaz.
2: Yang tidak asli ya?
1: Iya, Ustaz.
2: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bolehkah kita belanja barang-barang yang tidak asli? Kalau seandainya itu barang tiruan, ya, kemudian mengambil brand orang, itu tidak boleh tentunya. Tidak boleh. Ya, tapi kalau dia nggak ngambil brand orang, mengikuti saja modelnya, tapi nggak ngambil brand, nggak ngambil hak punya orang, maka tidak ada masalah. Ya, tidak dilarang. Saya meniru punya orang, tidak masalah. Tetapi kalau saya niru namanya, brandnya yang sudah legal, maka tidak boleh. Atau namanya sama misalnya tidak boleh. Atau barang itu sudah punya hak ciptanya, maka tidak boleh ditiru. Tapi kalau dia tidak punya hak cipta, ya tidak boleh. Dan juga belum resmi, maka nggak apa-apa orang meniru. Tapi kalau sudah punya hak cipta legal, maka tidak boleh ditiru. Entah motifnya, entah itu mereknya. Seperti Allah wa'ala.
1: Nah, pertanyaan kedua tadi tentang kreasi apa berkreasi ke negeri kafir, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz?
2: Rekreasi ke negeri kafir. Apa hukum rekreasi ke negeri kafir? Tidak boleh. Tidak boleh seorang berrekreasi ke negeri kafir. Dosa, ya. Karena kata Allah, "Wala tuti an yaghidul kufar." Jangan kalian meletakkan kaki kalian yang membangkitkan kemarahan orang kafir. Maka tidak boleh kita ke sana, ya tidak boleh kita ke sana. Boleh ke negeri kafir, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, dengan syarat. Syarat yang pertama adalah ada hajat, ada kebutuhan. Kemudian yang kedua, kita punya agama, punya ilmu yang bisa membentengi diri kita. Ya, kalau sudah punya ilmu dan agama bisa membentengi diri kita. Yang ketiga, aman dari fitnah. Kalau tiga hal yang terpenuhi boleh. Kalau tidak, salah satu yang tidak terpenuhi tidak boleh ke negeri kafir. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu pendengar setia Radio Hidayah bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya masih kami undang Anda semuanya, Kota Liman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-75-30.000 atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-75-45-444. Baik, kita

0: radionya.
1: Iya.
0: Silakan Ibu.
1: Tentang air zam-zam Ustaz, kan sesuai dengan niat kita Ustaz ya, air zam-zam itu. Misalnya kalau kita mau ingin sesuatu, kita tahajud dulu, baru kita doakan apa yang kita inginkan. Terus kalau kita mau berbuka puasa juga boleh. Waktu kita berbuka puasa, kita baca juga lah niat yang kita inginkan. Terus besok harinya, niat kita ada lagi yang lain, tapi di air yang sama, Ustaz. Bagaimana tuh, Ustaz? Boleh segitu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz, jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz.
2: Iya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Emang ada hadis Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan apa yang dia niatkan. Walaupun hadis ini terjadi perbincangan di kalangan ulama hadis ya, tentang kedudukan sanadnya. Banyak para ulama mengamalkan hadis ini. Para ulama mengatakan, salah satu waktu yang mustajab dan berdoa ada di saat minum air zam-zam. Di saat minum air zam-zam. Makanya disunnahkan sebelum minum air zam-zam itu berdoa. Kemudian beliau menanyakan, bolehkah saya berdoa dengan doa yang berbeda di air yang sama? Saya misalnya punya satu gelas air zam-zam saya minum, atau satu botol air zam-zam saya minum sebahagian, sebelum saya minum saya berdoa. Besok harinya saya punya hajat lagi yang berbeda, saya minum lagi di botol yang sama. Boleh tidak? Boleh, enggak apa-apa. Karena tidak mengharuskan ya, doa itu yang berbeda itu air zam-zamnya juga berbeda, tidak. Di tempat yang sama, di botol yang sama, di gelas yang sama, boleh Anda berdoa dengan doa yang berbeda? Beda. Tidak mengapa. Wallahu a'lam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya, terkhusus Ibu ya, pendengar setia Radio Hidayah di kesempatan yang berbahagia ini. Bisa kita beralih ke pesan singkat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi calo dalam pembayaran pajak kendaraan? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Naam, Ustaz.
2: Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Tidak boleh ya seorang menjadi calo ya di dalam pembayaran pajak kendaraan ya. Pertama ya, hal tersebut tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Mari berusaha tidak menjadi calo dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Selanjutnya kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat datang dari Abu Hanifah di Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ketika seseorang mengambil pendapat cadar tidak wajib, akan tetapi ia memilih bercadar, bagaimana konsekuensinya, Ustaz? Apakah ia boleh lepas cadarnya apabila dibutuhkan, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam, Ustaz.
2: Kalau beliau memilih pendapat cadar itu tidak wajib, kemudian beliau bercadar, boleh enggak dia lepaskan cadarnya? Boleh. Ya, kenapa? Karena asalnya dia mengambil pendapat yang tidak wajib. Tapi pertanyaannya adalah, kalau seandainya dia membuka itu menimbulkan fitnah, maka cadar itu jadi wajib. Walaupun dia berpendapat tidak wajib, cadar itu berubah jadi wajib. Kalau dia membuka itu menimbulkan fitnah. Contoh misalnya, orangnya sangat cantik, kemudian kalau dia buka cadarnya, orang banyak terfitnah dengan dia. Maka menjadi wajib. Walaupun asalnya dia keyakinannya tidak wajib, menjadi wajib. Kenapa? Karena ini sedih zariah, menutup pintu fitnah. Maka kalau dia berkeyakinan cadar tidak wajib, kemudian dia bercadar, tiba-tiba dia buka, ya tidak berdosa. Tapi kalau saatnya membawa kepada fitnah yang besar, maka wajib dia tutup cadarnya. Wallahu
0: a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abu Hanifah yang berada di Tarai yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami undang Anda kembali, Ikhwata Liman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat penelpon kembali, Ustaz. Nam, halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Abu.
0: Dari siapa di mana, Ibu?
3: Dari hamba Allah, Abu.
0: Ya, silakan dengan pertanyaannya, Ibu.
3: Seperti yang disampaikan Ustaz, laki-laki boleh memilih perempuan berdasarkan parasnya, atau seorang perempuan itu harus bersih dan sebagiannya gitu, Ustaz. Tetapi kenapa

0: Sekarang disampaikan bahwa laki-laki juga sebaiknya mengimbangi standarnya tersebut, Ustadz. Bukankah perempuan juga memiliki hak yang sama, gitu, Ustadz? Jazakumullahu khairan.
1: Baik, terima kasih. Nama Ustaz?
2: Bisa bisa diulang pertanyaannya? Kenapa katanya? Tadi
1: kenapa laki-laki bisa memilih standar wanita yang seperti ini dan seperti ini? Apakah perempuan juga bisa boleh memilih standar yang sama, Ustaz? Kenapa lebih ditekankan kepada wanita? Mungkin seperti itu, Ustaz. Nah.
2: Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya laki-laki dan wanita sama sebetulnya memilih kriteria. Kita jelaskan pada minggu yang telah lewat bahwasanya laki-laki ya memilih, boleh dia memilih karena cantik dan yang lainnya. Laki-laki wanita pun juga demikian. Tetapi semuanya penentunya adalah agama. Penentunya semuanya adalah agama. Setelah kriteria itu sudah cocok, maka yang dilihat adalah agamanya. Agamanya baik apa tidak? Kalau baik saya terima, kalau tidak baik saya tolak. Wanita pun juga demikian. Setelah lihat parasnya laki-laki ini ganteng, kemudian dia kaya misalnya, kemudian setelah itu baru dia lihat agamanya. Kalau agamanya bagus saya terima, kalau tidak bagus saya tolak. Jadi sebetulnya sama laki-laki dengan wanita porsinya. Tapi kenapa banyak orang menekankan kepada laki-laki? Karena gini, karena wanita ya kalau mendapatkan laki-laki biasanya yang beragama, ya laki-laki yang beragama, maka selesai sudah. Kenapa? Karena dia mendapatkan laki-laki yang saleh. Maka laki-laki yang saleh itu pasti insya Allah akan membawa kebahagiaan padanya. Ya. Berbeda dengan laki-laki, ya ketika dia tidak melihat kriteria-kriteria ini, kadang dia tidak bahagia dengan istri-istrinya. Nah, kerap kali yang mencari itu adalah laki-laki, bukan wanita. Makanya kadang sering fokus pada pembahasan laki-laki, karena kerap kali yang mencari itu adalah laki-laki. Adapun wanita secara umum biasanya yang penting orangnya baik. Ya. Itu secara umum wanita. Adapun laki-laki, kerap kali mereka banyak kriteria-kriteria. Ya. Sehingga pembahasan kadang-kadang lebih ditekankan kepada laki-laki. Tapi sebetulnya sama. Laki-laki dengan wanita itu sama. Laki-laki boleh mencari kriteria ini, wanita pun juga boleh. Tidak ada beda. Wallahu'alam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu hamba Allah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita undang kembali Kota Liman yang ingin bertanya secara langsung di 0811-7530.000 atau di nomor WhatsApp di 0811-7545-444 bagi para pendengar dan pemirsa yang melihat melalui visual, silakan yang tertera di layar kaca Anda. Baik, berikutnya. Sambil menanti Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau kita melakukan safar, kita dibolehkan untuk mengqada dan menjamak sholat. Yang kami tanyakan, manakah yang lebih baik, jamak qada qobla atau qada ba'da? Misalnya sholat zuhur kita kerjakan di waktu asar atau sholat asar kita kerjakan di waktu zuhur. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
2: Jamak qasar apa jamak qada sih?
1: Di sini mengqada menjamak sholat Ustaz. Untuk mengqada dan menjamak sholat ketika safar. Nah itu di situ.
2: Pertama nggak ada ya. Jadi kalau jamak itu bukan qada. Jamak itu dia tidak mengqada. Sebenarnya jamak itu menggabungkan. Ya, menggabungkan. Kalau qada itu ketinggalan sholat. Ketinggalan sholat. Jadi kalau dia musafir, dia boleh menjamak dan qasar. Boleh misalnya sholat zuhur dan asar, asarnya dikerjakan di zuhur, atau zuhurnya dikerjakan asar. Kedua-duanya boleh. Tidak masalah. Ya. Mau zuhurnya dua rakaat, asarnya dua rakaat juga boleh. Itu yang afdal. Seperti itu pula maghrib dan isya. Maghrib dikerjakan di waktu isya, boleh. Isya dikerjakan di waktu maghrib juga boleh. Ya, ini disebut dengan jamak takdim dan jamak takhir. Kedua-duanya boleh. Mana yang lebih afdal? Afdalnya, kalau ada bertanya yang lebih afdal, afdalnya sholat di waktunya. Zuhur sholat di waktunya, asar di waktu itu yang paling afdal. Dan Anda cuma qasar saja. Zuhur ini qasar dua rakaat, asarnya qasar dua rakaat. Itu yang paling afdal. Tetapi kalau seandainya Anda menggabungkan, maka tidak ada bedanya jamak takdim dan jamak takhir. Kedua-duanya sama. Walaupun ulama banyak sepakat jamak takhir itu boleh. Jamak takdim, sebagian ulama tidak membolehkan. Seperti Abu Hanifah, tidak membolehkan. Tapi intinya tidak ada beda jamak takdim dan jamak takhir. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mungkin maksudnya jamak qasar mungkin Ustaz ya, karena dia safar nih Ustaz.
2: Iya.
1: Nah, baik, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya kami undang Anda kembali, Khotol Iman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Ada satu atau dua pertanyaan lagi kita berikan kepada sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811 75 30 ribu. Atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, Ustaz, apakah ada dalilnya ketika kita sujud dalam sholat berdoa dalam bahasa Indonesia? Karena doa yang kita ucapkan tersebut, kita tidak tahu bahasa Arabnya, Ustaz. Mohon nasihat, Ustaz, dari hamba Allah di Pekanbaru. Naam, Ustaz.
2: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ya kita disuruh berdoa ya, di dalam sholat. Khususnya di dalam sujud, disuruh oleh Nabi perbanyaklah doa di waktu sujud karena itu waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Maka berdoa di waktu sujud itu khusus saja. Apakah ada dalilnya berdoa dalam bahasa Indonesia? Tentu tidak ada dalilnya. Maka di sini para ulama mengatakan asalnya doa itu ya dalam suatu berbahasa Arab. Tapi bagi orang tidak mampu gimana? Maka orang yang tidak mampu diberikan keringanan, diperbolehkan mereka menggunakan bahasa Indonesia kalau seandainya mereka tidak mampu berbahasa Arab itu tidak ada hafal doa-doa dari Quran dan hadis. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah ada dalil atau keutamaan di hari Jumat lebih baik untuk ziarah kubur? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Naam, Ustaz.
2: Ya, jazakumullah khairan. Tidak ada dalil secara khusus ya menyuruh untuk berziarah kubur di hari Jumat. Bahkan menentukan waktu tertentu ziarah kubur itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sunnahnya, tuntunannya mengkhususkan Jumat berziarah kubur tidak ada, ya. Dan juga tidak ada mengatakan maksudnya di hari Jumat itu adalah waktu yang sangat bagus, tidak juga ya. Tetapi para ulama sepakat ya, hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, hari yang paling utama. Sehingga amal ibadah apapun yang dikerjakan di hari Jumat pasti lebih baik daripada yang lain. Ya, bersalawat di hari Jumat tentu lebih baik. Bersedekah di hari Jumat tentu lebih baik daripada yang lain. Termasuk berziarah di hari Jumat itu dibandingkan dengan yang lain tentu lebih baik. Tetapi tidak boleh kita mengkhususkan hanya hari Jumat, tidak boleh. Nanti masuk dalam perkara baru dalam agama. Tapi kalau ditanya, kalau ada orang berziarah di hari Jumat dan yang lain berziarah di hari Sabtu, mana yang lebih besar pahalanya? Hari Jumat. Tapi kalau ada orang sengaja mengkhususkan setiap ziarah hari Jumat, ini yang tidak boleh. Wallahu'alam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
2: Alhamdulillah tadi kita sudah membahas ya tentang permasalahan-permasalahan nazar, hukum seputarnya ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat sehingga ikhwan dan akhwat yang mau melanjutkan ke jenjang pernikahan bisa menerapkan sunnah-sunnah ini ketika nazar, tidak keliru dia dalam masalah nazar dan tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dilarang di saat-saat nazar. Mungkin ini bisa kami sampaikan, saya tutup dan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama baik dari materi dan juga soal jawab mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya dan menambahkan khazanah keilmuan kita dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik khotol iman azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan di studio Radio Gema Madinah Martapura bertempat Ustadz di Kalimantan. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kalfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kamathalil ghaythil katsiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma' wa anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qian tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: قدوات نبوية. نبوية.
6: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. pertama wasiatnya beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
8: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda
2: yang mengalami itu satu-satunya.
1: Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasul.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. In thala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada surga-surga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya. Tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah. Tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadiba Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yudhur binafsih ويتعطى ما يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: بدعه itu apa?
4: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينة.
1: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setiap bid'ah dosa sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbil al-hidayah tahta zidal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين مغتوي أبا ينعكو كتوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu

0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
1: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
1: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
2: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfu. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa'mur ahlaka

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunt وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir. Fa hamilul misk imma an yuhdiyak وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
2: Raghima antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi 'inda al-sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
3: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
2: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
3: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
4: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
5: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
6: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
5: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah, Pak. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas nama akan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama.
1: Yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama.

0: sia. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu

0: datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
3: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur
4: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
6: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah, itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka, wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Wattafillah rahmanillahi wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumata

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami, Dia berfirman, 'Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.'"

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
1: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.
0: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu, orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa.

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang membangun istana di surga ya. Tentunya kita tahu bahwasanya di antara kenikmatan yang besar yang kita rasakan di dunia adalah kenikmatan tempat tinggal ya. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, betapa sibuk kita memikirkan tempat tinggal ya. Seorang ketika ingin bangun rumah maka dimulai dengan ngontrak dulu ya, biar tahu bagaimana rasanya apa ngontrak ya. Setelah ngontrak bertahun-tahun, kemudian dia mulai mengumpulkan uang, kemudian dia mulai mencari lokasi yang tepat dengan harga yang pas, maka ini juga membutuhkan waktu ya. Setelah mencari tanah dengan cukup waktu yang lama, kemudian akhirnya membangun. Kita yang bangun rumah juga, meskipun punya uang yang banyak, ya,

antaranya baitun wasi', rumah yang luas. Tentunya kalau kita tahu bahwasanya membangun rumah di dunia butuh perjuangan, butuh biaya. Padahal rumah yang akan kita bangun tersebut atau rumah yang dibangun oleh seorang terkadang tidak dia tempati, terkadang tidak ditempati. Betapa banyak orang bangun rumah indah-indah, dia ingin pindah ke rumah barunya, ketika rumahnya baru selesai dibangun ternyata dia meninggal dunia. Ternyata dia bangunkan rumah buat orang lain. Betapa banyak orang bangun rumah belum selesai rumahnya dibangun dia pun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seorang membangun rumah di dunia dengan begitu susahnya, berhutang sana, berhutang sini, kadang utangnya sampai puluhan tahun kalau ngambil KPR dan yang semisalnya. Ya. Itu pun rumah tersebut ternyata butuh maintenance lah, butuh perbaikan lah, kadang bocor sana, bocor sini lah, kadang perlu penambahan. Dan tidak bisa kita nikmati selama-lamanya karena toh rumah itu atau rusak atau kita yang rusak atau kita yang meninggal dunia. Ini tentang cerita rumah di dunia. Agar saya memberi isyarat bahwasanya rumah di akhirat pun butuh perjuangan. Membangun rumah di akhirat butuh perjuangan. Terlebih lagi rumah di akhirat tersebut untuk ditinggali selama-lamanya. Maka di antara kedunguan adalah seorang perhatian membangun rumah untuk yang dia tinggal hanya sementara, kemudian dia lalai dari membangun rumah yang untuk dia tinggal selama-lamanya. Di antara merupakan kedunguan seorang menghabiskan seluruh energinya untuk membangun rumah di dunia sebagus-bagusnya, sementara rumah di akhirat tidak dia perhatikan. Ada seorang, dia bangun rumah indah. Kemudian dia panggil kawannya. Lihat rumah alhamdulillah selesai. Namanya orang punya rumah bangga. Ya, kadang-kadang jadi status profilnya. Status, apalagi rumahnya mewah. Karena surga dunianya. Setelah dibangun rumah mewah, dia panggil temannya, lihat rumah saya. Ya. Temannya yang baik tersebut berkata, ini rumahmu di dunia. Gimana rumahmu di akhirat? Sudah kau siapkan belum? Sudah kau siapkan belum? Karenanya ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi seorang di dunia punya rumah mewah, tapi di akhirat dia tidak punya rumah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin. Dia sudah mengerahkan seluruh energinya untuk bangun rumah di dunia. Dia ganti lagi rumah yang baru. Belum puas, ganti lagi rumah yang baru. Gonta ganti rumah. Ternyata di akhirat dia tidak punya istana. Sebaliknya bisa jadi seorang di dunia tidak punya istana, tidak punya rumah, rumahnya pas-pasan, atau ngontrak seumur hidup, atau numpang sama orang tua seumur hidup, ini terjadi. Numpang seumur hidup, ngontrak seumur hidup, tapi ternyata dia punya istana di surga. Dia punya istana di surga. Maka kita hendaknya merenungkan ini semua, agar kita mengerti akan hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Kehidupan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahu, hanyalah permainan senda gurau. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati, yang sungguhnya, ya, lau kanu ya'lamun, sehingga kalau mereka mengetahui. Makanya Rasulullah SAW ketika menggali khandak bersama para sahabat, kemudian para sahabat dalam kondisi kelaparan, sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu untuk menahan lapar, untuk lambung tetap terikat. Nabi pun mengikat perutnya dengan batu. Ketika itu musim dingin, mereka menggali parit, ya, sampai tubuh mereka penuh dengan tanah. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat dalam kesusahan, Nabi berkata, labbaik, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Warhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan kecuali yang sejati, kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Maka ini yang perlu kita ingat. Ketika kita terpacu

untuk mikirin dunia, kita ingat akhirat. Jangan lupa untuk juga mikir apa? Akhirat. Jangan lupa juga untuk mikir akhirat. Ya. Dan ibu-ibu depan saya harapkan memotivasi suami berdua untuk bisa membangun istana di surga. Bilang sama suami, mas, rumah di dunia sudah cukup, masya Allah. Kita sekarang fokus bikin rumah di mana? Akhirat. Bukan sebaliknya, mas, tambah rumah lagi, mas. Ya. Abi, tambah lagi rumah ini kurang besar, bi. Besarin lagi, bi. Karena kenyataan bahwasanya pengaruh istri terhadap suami luar biasa. Jika istrinya tamak, suaminya jadi apa? Tamak. Jika istrinya kona'ah, suaminya jadi kona'ah. Ini saya bicara secara umum. Secara-secara umum. Ya. Memang benar ada suami yang tamak. Ada. Sehingga mempengaruhi istrinya juga tamak. Ada yang suami kona'ah, mempengaruhi istrinya kona'ah. Tapi banyak wanita yang lebih mendominasi daripada suami. Ini wanita Indonesia ya, bukan wanita luar negeri ya. Indonesia itu subhanallah, suaminya baik-baik sampai sering nurut sama suami. Benar atau tidak ibu-ibu? Jujur-jujur, benar atau tidak? Benar ya. Oleh karenanya, pengaruh ibu terhadap suami luar biasa. Dalam membangun rumah di dunia maupun rumah di akhirat. Terserah ibu pilih mana ya. Saya tidak melarang untuk bangun istana di dunia, silakan. Siapa tidak senang punya rumah yang besar, yang luas, yang indah, yang nyaman ya. Kadang kita masuk ke rumah kawan, tanahnya 1 hektar, tanahnya sih satu rumah luas sekali. Sampai mungkin kalau masuk dalam rumah harus pakai Google Map, saking besarnya. Luas. Pembantunya harus berapa bersih-bersih. Saya punya kawan punya rumah beberapa. Mana kita main ke rumah. Rumah lamanya besar, bukan rumah kecil. Dia lampunya aja lupa di mana, enggak tahu kan. Ini bicara orang kaya, kalau orang miskin hafal ya. Karena saklarnya cuma satu. Pintunya sedikit. Enggak perlu pakai Google Map. Jadi maksud saya, kita sampaikan di sini agar ibu-ibu mengajak suami semangat untuk membangun istana di surga. Tapi ibu, sebelum kita sebutkan amal-amal yang bisa membuat atau membangun istana di surga, ada beberapa mukaddimah yang saya sampaikan. Tadi mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua yang saya sampaikan. Ya. Kita renungkan, apa namanya, Allah sebutkan tentang seorang wanita soleha yang ingin istana di surga. Siapa dia? Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Allah sebutkan di akhir surat At-Tahrim, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah memberi perumpamaan tentang seorang, bagi orang-orang beriman, tentang istri Fir'aun, namanya Asiyah bintu Muzahim. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Asiyah binti Muzahim inilah yang memungut Musa waktu Musa dilepas oleh alaihissalam, dilepas oleh ibunya. Maka dia mengambil si kecil Musa dari keranjang, dari tempatnya. Dia bawa, ketika Fir'aun melihat Musa, dia melihat warna kulitnya, warna kulit Bani Israel. Karena Bani Israel warna kulitnya coklat. Sementara suku Egypt putih. Sementara Fir'aun ingin membunuh anak-anak Bani Israel. Maka dia ingin bunuh Musa. Maka apa kata Imra'atu Fir'aun, berkata Asiyah bintu Muzahim, La taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Wahai Fir'aun, jangan kau bunuh dia. Siapa tahu si kecil ini bermanfaat bagi kita. Dan kita bisa jadikan dia anak angkat. Kata para ulama, ketika Asiyah binti Muzahim berkata, Asa'an yang fa'ana, semoga bermanfaat bagi kita. Dan benar, ternyata dia beriman. Manfaat akhirat. Gara-gara sekecil Musa ini, akhirnya Asiyah beriman. Dan benar, akhirnya Musa menjadi anak angkatnya. Akhirnya ketika dia beriman, tentu memalukan bagi Fir'aun, punya istri, yang seluruh rakyatnya, kafir kepada Musa, istrinya sendiri beriman kepada Musa. Dan ini membuat Fir'aun sangat jengkel. Maka dia berusaha merayu
istrinya agar murtad meninggalkan agama Musa alaihissalam. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, maka dia rayu Asiyah binti Muzahim dengan istana yang megah di dunia. Dia kasih dua pilihan. Kalau kau kafir kepada Musa, saya akan bangunkan istana yang megah. Belum mungkin juga akan dibangunkan piramida yang merupakan istana pada kehidupan berikutnya. Ya, orang Mesir itu, suku Egypt itu, mereka membangun piramid besar-besar karena mereka tahu, mereka meyakini kehidupan berikutnya mereka akan tinggal di piramid. Sehingga mereka bangun yang megah-megah. Dan siapa yang dikubur di situ, maka akan menjadi kenangan yang dibanggakan, yang menakjubkan. Maka dia rayu istrinya, kasih dua pilihan. Kau kafir kepada Musa, aku akan bangunkan istana di dunia. Dan mungkin dikasih piramid yang indah. Tapi kalau kau tetap beriman kepada Musa, aku akan membunuhmu. Disitulah kemudian Asiyah binti Muzahim berdoa. Dia berkata, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Dia memilih istana di surga. Dia rela meninggalkan istana yang biasa dia tempati, istana yang indah, demi untuk meraih istana di mana? Surga. Maka akhirnya dia dibunuh oleh Fir'aun. Disebutkan Allah selamatkan dia sebelum dia dibunuh, ruhnya diambil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh wanita mukminah yang berfikirnya panjang tentang masa depan yang abadi, ya, akhirat. Yang rela meninggalkan kenikmatan dunia, istana di dunia demi untuk meraih istana di surga. Dan dia memilih yang penting bisa di sisi Allah, maka dia mengedepankan di sisi Allah daripada istana. Dia berkata, "Rabbi binili indaka." Ya Allah, bangunkanlah di sisimu baitan fil jannah, istana di surga. Maka kita sekarang hidup di zaman materialistis, ya. Zaman matre, ya. Semua orang pikirannya dunia. Kehidupan medsos yang ditonton oleh ibu-ibu isinya dunia. Banyak orang memamerkan kekayaannya meskipun hasil money laundry, ya. Dipamerkan. Anak-anak muda pamerkan kekayaannya untuk menarik perhatian. Mobil mewahnya, rumah megahnya, jet pribadinya, semuanya dipamerkan zaman sekarang. Sehingga tontonan-tontonan seperti ini membuat orang cinta kepada dunia. Tertarik dengan dunia, lupa dengan akhirat. Hati ini lemah. Sering kita tonton seperti itu, kemewahan. Ya, maka kita terpengaruh. Terpengaruh. Jangan bilang saya nonton, saya tidak terpengaruh. Enggak, terpengaruh. Keinginan pingin ini, pingin itu. Dari tontonan. Sebagian wanita memamerkan kekayaannya. Tas brandednya dia jadikan status. Sehingga dilihat oleh semua orang. Bangga dengan kekayaan. Akhirnya lupa dengan untuk membangun istana di akhirat. Maka ingatlah contoh teladan yang dilakukan oleh Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Tapi mukaddimah yang ketiga, sebelum saya sebut amalan-amalan yang bisa membangun istana di surga. Allah menyebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis juga, Al-Quran hadis, bahwasanya tempat tinggal di Al-Quran atau di hadis disebutkan dengan beberapa model. Di antaranya disebut dengan bait. Kalau bahasa Arab artinya apa? Rumah. Seperti dalam ayat tadi, baitan fil jannah, ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Dan dalam hadis juga banyak, man bana lillahi baitan fid dunya bana Allahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah bagi Allah di dunia, itu masjid maksudnya, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Namun kata para ulama, rumah ini bahasa Arab bukan diartikan rumah seperti kita pahami tentunya, tapi rumah-rumah yang sangat mewah. Sampai sebagian ahli hadis menafsirkan kalau ada lafal rumah, tafsirkanlah dengan qasr, istana. Setiap ada hadis disebut bangun rumah, maka maksudnya adalah istana.
Seperti disampaikan oleh sahib Tajil Arus, dia mengatakan bahwa baitur rajul al-qasr, rumah seseorang diantaranya istananya. Ya. Demikian juga dikatakan oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, disebutkan juga oleh Ibnu Battal. Ya. Intinya dalam sahih Syarah Al-Bukhari dia mengatakan bi baitin ay bi qasrin. Ya. Yuqalu hadha baitu fulan ay qasruhu. Dalam bahasa Arab terkadang istana disebut juga dengan apa? Bait. Ini salah satu yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian diantaranya disebut dalam Al-Quran juga dengan sebut Al-Ghurfah. Al-Ghurfah. Al-Ghurfah kalau bahasa sekarang diartikan kamar ya. Tapi kalau istilah dalam hadis Al-Ghuraf maksudnya adalah tempat tinggal yang mewah. Tempat tinggal yang mewah. Allah sebutkan misal dalam surat Az-Zumar. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafun mabniyyatun tajri min tahtiha al-anhar. Akan tapi bagi orang yang bertakwa, ya Allah siapkan bagi mereka ghuraf, yaitu tempat-tempat tinggal yang mewah. Min fawqiha ghuraf, di atas tempat-tempat mewah tersebut ada lagi tempat yang mewah. Jadi bertumpuk-tumpuk, bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Mabniyyatun, yang benar-benar dibangun oleh Allah di surga, tajri min tahtiha al-anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Sungai-sungai yang indah. Jadi terkadang disebut dengan ghurfah atau ghuraf. Seperti juga Allah mengatakan di akhir surat Al-Furqan tentang Ibadur Rahman, setelah Allah menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, Allah berkata, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka itulah yang akan diberi balasan ghurfah, itu surga yang tinggi. Surga yang tinggi dengan tempat tinggal yang apa? Tinggi. Jadi ghurfah bedanya dengan istana, kalau ghurfah itu istana yang tinggi. Demikian juga dalam surat Saba ayat 37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Mereka di dalam ghurfah-ghurfah mereka dalam kondisi aman. Rasulullah SAW sebutkan juga dalam Al-Qur'an juga disebut tentang khiyam. Khiyam kalau bahasa kita artinya kemah. Khiyam artinya apa? Kemah. Seperti, tapi kemah tentu di dunia tidak sama dengan kemah di surga. Pokoknya beda. Karena Rasulullah mengatakan a'datu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'datu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara al qalbi bashar. Aku siapkan nikmat-nikmat bagi hamba-hambaku yang saleh di surga, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Namanya sama, rumah-rumah, tapi hakikatnya berbeda. Ya. Kemah-kemah, tapi hakikatnya berbeda. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, labidatun min fidda, wa labinatun min zahab. Di surga itu rumah atau istana batanya terbuat dari perak. Ada yang batanya terbuat dari emas. Wa milatuha al-miskul adfar. Dan semennya atau tempelannya terbuat dari minyak kasturi. Hasba'uha lu'lu' wal yakut. Kemudian kerikilnya adalah mutiara dan permata. Ya. Turbatuha za'faran, kemudian tanahnya dari za'faran yang sangat harum. Jadi tidak bisa kita bayangkan. Di antara tempat tinggal di surga disebutkan adalah kemah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang para bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maqsuratun fil khiyam. Bahwasanya di surga ada bidadari-bidadari yang terpingit dalam kemah-kemah. Bayangan kita kemah-kemah kayak di Jambore ya. Tapi di antara penjelasan Nabi tentang kemah misalnya, Rasulullah berkata, "Inna lil mu'min fil jannati la khaymatan." Sungguhnya di seorang mukmin di surga punya khaymah. Jadi seorang mukmin dia punya mungkin beberapa tempat tinggal, ada bait, ada qasr, ada ghurfa, ada kemah. Sebagaimana orang kalau raja di dunia punya model-model tempat tinggal, ya atau tidak? Iya. Punya tempat tinggal berbagai-macam, mungkin kalau di villa, kalau di sana rumah, kalau di sana macam-macam, mungkin punya kemah yang indah, ya.
Tapi kata Nabi SAW, innalil mu'min fil jannati la khaymatan. Sungguhnya di surga bagi seorang mukmin dia punya kemah. Min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Ternyata kemah tersebut bukan terbuat dari plastik atau dari terpal. Ternyata terbuat dari lu'lu'atin wahidatin mujawwafah. Lu'lu'ah itu mutiara. Mutiara raksasa yang berongga. Terbuat dari mutiara raksasa yang berongga. Tuluha situna milan. Panjangnya 60 mil. 60 mil. 1 mil 1,8 kilo. Kali 60 ya. Itu panjangnya. Lil mu'min fiha ahluna. Dan dalam kemah tersebut bagi seorang dia punya bidadari-bidadari. Yatufu alaihimil mu'min falayara ba'duhum ba'dan. Maka dia pun mendatangi bidadarinya satu demi satu. Tapi mereka tidak saling melihat satu dengan yang lain. Yang ingin disampaikan di sini, Rasulullah menjelaskan tentang kemah. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan kemah dari terpal, dari kardus, dari plastik. Ya. Kemah ternyata dari mutiara. Mutiara pun seperti apa? Allah alam biswab dengan panjang 60 mil. Dalam sebagian riwayat, arduha situna mil. Lebarnya juga 60 mil. Tapi inilah model-model tempat tinggal yang ada di surga. Jadi ada bait, ada qasr, ada gurfah, ada khaimah. Baik, sekarang kita akan bahas amal-amal apa saja yang bisa menjadikan seorang mendapatkan istana di surga. Di antara wanita yang diberi janji istana di surga adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatun atatka. Ma'aha ina'un fihi idamun." Ya Rasulullah, Khadijah sedang datang menuju ke tempatmu. Dia sedang membawa bejana berisi idam. Itu semacam sayur atau kuah. Kuah dengan dagingnya. Dia bawa untuk dihidangkan kepada Nabi SAW. Fa'idha hiya atatka. Kalau dia tiba nanti di rumah bertemu dengan engkau, sampaikanlah bahwasanya fa akri assalamu alaiha min rabbiha, maka sampaikan Allah kirim salam kepadanya, wa minni, dan aku juga kirim salam kepadanya, wa basyirha bi baitin fil jannah ya min qasabin, ya sampaikan kepada dia dapat istana di surga terbuat dari mutiara, la sakhaba fiha wala nasab, yang dalam istana tersebut tidak ada lagi keletihan dan tidak ada lagi suara hiruk-pikuk teriak-teriak. Disebutkan oleh sebagian ulama, ini adalah balasan kepada Khadijah atau ganjaran bagi Khadijah. Karena selama dia hidup bersama Nabi, dia menjadi istri yang soleha. Sehingga Allah berikan kepada dia istana dari mutiara yang tidak ada sahab. Sahab itu teriak suara, angkat-angkat suara. Dan tidak pernah juga letih. Kenapa? Ketika di dunia dia tidak pernah angkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah angkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia tidak pernah dia selalu letih ngurusi anak-anak Nabi agar Nabi bisa berdakwah. Agar Nabi bisa berdakwah. Maka seorang jika wanita salihah sangat diharapkan dia mendapatkan istana di surga. Makanya ibu kalau mengangkat suara ditahan. Jangan dilepaskan, tahan. Kalau enggak kuat masuk kamar mandi, teriak di kamar mandi. Jangan depan suami. Saya pernah ngisi baru-baru aja, mungkin beberapa sebulan atau dua bulan yang lalu di suatu kota. Saya bilang, siapa? Saya tanya sama bapak-bapak. Siapa ikhwan sekalian yang istrinya tidak pernah angkat suara? Tahu-tahu ada yang ngangkat. Saya, subhanallah. Jomblo atau bukan? Kalau jomblo memang gak ada istri yang angkat suara. Karena istrinya gak ada. Lu aja belum tahu. Kalau udah nikah lu tahu nanti. Jadi ada yang katakan satu orang. Subhanallah. Seorang dokter. Chester. Tidak pernah angkat suara. Tidak pernah sama. Sejak nikah tidak pernah sama sekali. Sudah berapa tahun nikah? 15 tahun. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Tapi qadarullah istrinya belum punya anak. Tapi ada. Selama saya putar Indonesia ini, saya baru dapat sekali ini.
Karena saya sering nanya, siapa yang istrinya tidak pernah angkat suara? Ternyata ada. Sekarang mau nanya. Coba ibu-ibu yang tidak pernah angkat suara, angkat tangan. Jujur, di masjid Allah Maha tahu. Coba. Ibu-ibu, ini ratusan ibu-ibu, ada enggak yang enggak pernah, yang enggak angkat suara? Saya tanya bukan lagi tidur ya, jangan yang saya Ustaz, lagi tidur ya. Enggak, yang enggak lagi tidur, lagi di depan suaminya. Tidak pernah angkat suara sama suaminya seumur hidup, ada enggak? Enggak ada ya. Ya sudahlah. Namanya juga perempuan mau diapain ya. Tapi kalau laki-laki tidak angkat suara sama istrinya, mungkin ada enggak? Ada. Aneh kan, harusnya perempuan tidak pernah angkat suara sama laki-laki. Tapi di tanah air kita itu ada laki-laki tidak angkat suara sama istrinya, ada. Itu kenyataan. Baik, jadi diharapkan wanita soleha bisa meraih istana sebagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Amal yang kedua adalah menjaga sholat sunnah rawatib. Hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu suaminya sendiri, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Punya suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah buniya lahu baitun fil jannah." Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bukan salat fardu tapi salat sunnah, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Ummu Habibah, seorang wanita, ibu rumah tangga. Dan dia meriwayatkan hadis ini. Sebutkan setelah dia mengatakan, setelah saya mendengar ini dari Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkannya. Kemudian perawi yang meriwayatkan dari Ummu Habibah juga berkata, setelah saya mendengar ini dari Ummu Habibah, saya tidak pernah meninggalkannya. Perawi berikutnya juga berkata, setelah saya mendengar dari rawi sebelumnya, saya tidak pernah meninggalkan salat 12 rakaat setiap hari, sehari semalam. Dan ujian berat bagi ibu-ibu, karena ini pengajian ibu-ibu, bapak-bapak cuma nebeng ya. Ujian berat bagi ibu-ibu adalah salat rawatib. Kalau bapak-bapak sholat rawatib insya Allah mudah selama mereka ke masjid. Karena kondisi sholat di masjid mengkondisikan seorang mudah untuk sholat rawatib. Dia datang pas azan, dia sholat qobliyah, kemudian dia sholat fardu, kemudian sholat ba'diyah. Tapi ibu-ibu yang susah karena di rumah, sholat fardunya doang. Iya tidak ibu-ibu? Ya. Kadang sholatnya sudah menjelang waktu berikutnya. Ya. Maka ini perjuangan bagi ibu untuk bisa sholat rawatib, ini perjuangan luar biasa bagi ibu. Ingat yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang wanita. Yang setelah dia mendengar dari suaminya, maka dia tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat sehari semalam. Maka perjuangan. Kalau kita gak bisa beli rumah mewah, kalau kita ternyata ngontrak cuma suami tidak bisa beli rumah, kalaupun bisa beli rumah cuma kecil, tipe 60, tipe 45 kadang. Ya, sangat kecil. Tidur tumpuk-tumpuk ya. Maka jangan sampai terlewatkan pula istana di surga. Kita di dunia, saya sering sampaikan, kita di dunia ini kita bisa mengukur status orang. Status saya lebih baik daripada dia. Iya. Rumah saya lebih besar, rumah dia lebih kecil. Saya tidak punya utang, dia punya utang misalnya. Kita bisa mengukur status. Mobil saya lebih bagus, mobil itu kelihatan, tapi kita kan nggak tahu status kita di akhirat. Bisa jadi wanita yang kita rendahkan, atau mungkin pembantu kita, atau mungkin orang miskin depan kita, ternyata dia punya istana di akhirat. Ternyata kita nggak punya istana di akhirat. Maka jangan sampai kita hanya punya istana di dunia, ternyata di akhirat tidak punya istana. Maka semangat ibu hidup cuma sebentar. Ibu hidup cuma sebentar atau abadi. Umur manusia, kata Nabi, umatku antara 60 sampai 70. Yang di atas 50 tahun, coba angkat tangan. Oh, ternyata banyak nenek-nenek ikut pengajian ya. Saya baru sadar. Banyak nenek-nenek ikut
Pengajian. Alhamdulillah. Sebagian nenek-nenek tidak mau pengajian. Ini nenek-nenek pengajian. Sudah waktunya ikut ngaji. Yang di atas 60 angkat tangan. Di atas 70. Masya Allah. Ada. Barakallahu fi kunna wa fi umri kunna wa fi ilmi kunna wa ibadati kunna. Baik, jadi kita harus mikir, sebentar lagi saya meninggal, saya punya istana apa? Saya sebentar lagi pindah ke tempat tinggal yang abadi. Mukaddimah dengan di alam barzah. Di akhirat selama-lamanya. Rumah alhamdulillah saya sudah tinggal. Mau tinggal rumah kecil, rumah besar, hidup alhamdulillah. Sebagian ibu-ibu rumah kecil, rumah besar tetap gemuk, aman. Dia tidak. Mau rumah kecil alhamdulillah bisa gemuk. Tidak mesti orang kaya aja yang bisa gemuk. Ya, miskin juga bisa gemuk. Yang jadi masalah, punya rumah enggak kita di akhirat? Itu jadi masalah. Maka kita harus persiapkan punya rumah di akhirat. Baik. Jangan lupa sholat 12 rakaat sehari semalam. Siapa? Apa itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah, mau 4 rakaat mau sholat di 2-2 atau langsung 4 seperti sholat zuhur sendiri, dengan 2 cara boleh. Atau 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah 12 rakaat. Baik. Yang berikutnya yang keberapa? Yang ketiga. Di antara sebab untuk memiliki istana di surga adalah sabar ketika anak meninggal. Dan ini juga penting bagi ibu-ibu, karena yang biasanya tidak sabar ibu-ibu. Kita laki-laki aja, saya bayangkan kalau anak meninggal tentu sangat pedih dan sangat sedih dan sangat pilu. Tetapi laki-laki masih lebih kuat biasanya ya. Biasanya. Tapi ibu-ibu yang biasanya goyang ya. Maka ingatlah hadis ini, siapa yang ketika anaknya diambil dia ridha. Ini hiburan bagi orang-orang yang kemudian melahirkan anaknya meninggal, sudah dirawat kemudian anaknya meninggal. Bosnya kalau dia ridha dia akan mendapatkan istana di surga. Dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bosnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qabidallahu waladal 'abdi qala Allahu lil malaikah." Ketika Allah mengambil ruh nyawa anak seorang hambanya, maka Allah berkata kepada para malaikat, "Qabadtum samarata fuadi 'abdi?" Yaitu qabadtum walada 'abdi, apa kalian telah mengambil nyawa anak dari putraku? Kata para malaikat, "Iya." Qabadtum samarata fuadihi, apa kalian telah mengambil buah hatinya? Sampai Allah menamakan anak dengan buah hati. Subhanallah, karena betapa besar cinta seorang orang tua kepada anak, luar biasa. Qalu na'am, kata malaikat, "Iya, kami telah mengambil buah hatinya." Qala fama qala, apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya diambil? Qalu hamidaka wastarja, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia berkata alhamdulillah ala kulli hal. Dan dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya tidak dia bersedih. Siapa sih anaknya tidak menangis, meninggal tidak bersedih? Nabi saja bersedih, Nabi saja menangis. Tetapi Nabi SAW berkata, "Wala naqulu illa bima yurdi rabbana." Akan kami tidak akan berucap kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Di antara ucapan-ucapan yang membuat Allah ridha, kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Yakin bahwasanya di balik keputusan Allah ini ada yang terbaik, terbaik. Kita enggak tahu anak ini kalau besar nanti jadi kayak apa. Zaman sekarang rusak-rusaknya kayak apa. Kita enggak tahu anak itu besar berbakti atau durhaka, kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Betapa banyak orang terfitnah gara-gara anaknya. Terfitnah gara-gara anaknya. Akhirnya dia cari yang haram demi untuk menyenangkan apa? Anaknya. Kita enggak tahu. Oleh karenanya, seorang kalau anaknya dipanggil, lalu dia muji. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang terbaik. Anak ini akan beri syafaat baginya dan dia akan dapat istana di surga.
Wastarja, dan dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi dua kata ini luar biasa. Pertama, mengingatkan kita akan hikmah yang kita tidak tahu. Kenapa anak kita diambil, kita bilang Allah yang maha tahu. Tapi pasti ada hikmah yang indah. Yang kedua, untuk ingat kita ini anak kita milik Allah, anak kita milik Allah. Kalau Allah ingin ngambil sesekali, sekali-sekali terserah Allah. Makanya kisah yang menakjubkan tentang kisah Ummu Sulaim. Saya sudah pernah ceramahkan tentang Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Ketika anaknya meninggal, dia yang menenangkan Abu Talha. Suaminya sampai marah, dia yang tenangkan. Dan ini jarang terjadi. Biasanya suami menenangkan apa? Istri. Dia Ummu Sulaim radhiyallahu anha menenangkan suaminya. Sampai sebelum dia kabarkan putranya meninggal, dan ini putra sangat disaingi oleh Abu Talha. Putra satu-satunya ketika itu, dia berkata Abu Talha, bagaimana menurut engkau jika ada orang kasih pinjaman barang, terus dia pakai-pakai senangnya, kemudian orang itu ambil kembali. Apakah dia kembalikan? Ya kembalikan. Sudah dibaikin, dikasih barang, kembalikan. Maka dia bilang, sungguhnya anakmu adalah titipan dari siapa? Allah. Itu pun Abu Talha masih agak marah sedikit. Kenapa kau sudah gini baru kasih tahu sekarang? Tapi menakjubkan, ini wanita yang menenangkan apa? Suaminya. Sebagian wanita anaknya sudah meninggal, bonekanya taruh di kamar tidur, nangis tiap hari. Ini membuat dia lama-lama merintis, meratapi, akhirnya tidak ridho dengan pesan Allah. Justru ada sebab-sebab yang buat dijauhkan, bukan malah bonekanya, sepedanya taruh dalam kamar. Tiap hari lihat sepeda nangis lagi, tiap hari lihat boneka nangis lagi. Ya. Berat memang, tapi jangan kita melakukan sebab-sebab yang buat kita semakin menderita. Tapi yang berikutnya, agar dibangun istana di surga, ini bagi yang punya duit, adalah membangun masjid di dunia. Bangun masjid di dunia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, man bana masjidan, bana Allahu lahu mislahu fil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan semisalnya di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin." Siapa yang bangun masjid karena Allah, kamafhasi qatatin, meskipun seukuran tempat bertelurnya burung qatat, itu burung apa? Burung kecil, mungkin burung puyuh atau burung semisalnya. Au asgar, atau lebih kecil, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Mafhasul qatat, itu burung ini, beda dengan burung-burung lain. Burung lain itu mereka kadang bertelur di pohon, terkadang bertelur di gunung. Ya. Tapi burung ini enggak, dia taruh telurnya di tanah. Ya, siapkan taruh telurnya di tanah. Sehingga Rasulullah memberi contoh dengan burung ini. Karena burung ini bikin rumahnya di mana? Di tanah. Untuk tempat bertelur di tanah. Sebagaimana masjid dibangun di tanah, bukan di atas pohon. Kemudian burung ini kecil, telurnya pun kecil. Kata Nabi, siapa yang bangun masjid meskipun seukuran ini, dan itu tidak mungkin, hanya sekedar mubalaghah, hiperbola. Kalau ada bangun masjid cuma seukuran gini, Allah tetap akan bangunkan bagi dia istana di surga. Maka ini memotivasi seorang untuk bisa bangun masjid. Kalau dia bisa bangun sendiri itu yang terbaik, kalau tidak bisa bangun sendiri maka dia berpartisipasi, kontribusi. Meskipun dia hanya bisa kontribusi misalnya satu petak tanah 1x1 meter, tidak jadi masalah. Tentunya semakin dia yang bangun, semakin besar pahalanya, semakin megah istananya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Utsman tadi, man bana masjidan bana Allahu lahu mithlahu. Siapa yang bangun masjid karena Allah, Allah bangunkan semisalnya. Itu semakin luas dia bangun masjid, semakin besar istananya yang Allah siapkan di surga. Sebagian masjid butuh biaya besar, sebagian masjid mungkin di kampung-kampung tidak besar. 10x10, 8x8, 12x12, ya, masjid sederhana, tidak perlu megah-megah, sudah bisa dijadikan masjid. Sampai kalau orang bangun masjid pertama, dia bangun misalnya 12x12, terus kemudian dia meninggal, terus 20 tahun kemudian masjid direnovasi, masjid yang dia bangun dibongkar.
terus tanah diperluas, jadi masjid megah, dia tetap dapat pahala, tetap mengalir. Kenapa? Tidaklah terbangun masjid yang kedua, renovasi, kecuali karena ada masjid yang pertama. Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Namun, subhanallah, menakjubkan kita dapat manusia ajaib di zaman sekarang. Ada kawan, rumah dia tidak, ya, bermiliar-miliar, tapi tidak terlalu mewah lah. Taruhlah rumah mungkin 2, 3 M, 4 M. Dia bangun masjid sampai 80 M. Sendirian. Saya hanya senudon, mungkin dia lebih mengutamakan istananya di surga daripada istananya di dunia. Luar biasa. Kebanyakan orang lebih perhatian terhadap rumahnya di dunia daripada rumahnya di akhirat. Tapi ada orang yang dia bangun masjid dengan berlipat-lipat harga rumahnya sendiri. Satu masjid. Belum dia bangun lagi masjid berikutnya. Luar biasa. Ini yang benar-benar tijarah. Ya. Berdagang bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Keuntungannya luar biasa. Ini manusia ajaib di zaman sekarang. Ada? Ada. Yang perlu diperhatikan, ketika bangun masjid, Nabi mengatakan, man bana lillahi masjidan, siapa yang bangun masjid karena Allah, bukan untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan. Oleh karena Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan masjid itu milik Allah, oleh karenanya penamaannya masjid dinamakan cuma untuk membedakan satu masjid dengan masjid yang lainnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nama masjid dibedakan bukan karena penamaan, tapi karena untuk membedakan, litamyiz, bukan untuk pemilikan, karena masjid semuanya milik siapa? Allah. Misalnya disebut Masjid Bani Zuraik. Di zaman Nabi ada Masjid Bani Zuraik, yaitu masjid yang terletak di tempat tinggal Bani Zuraik. Namanya Masjid Bani Salimah. Masjid Bani Salimah itu masjid yang dibangun di kompleks kampung Bani Salimah, yang sekarang namanya Masjid Al-Qiblatain. Namanya Masjid Nabawi, yaitu masjid yang Nabi bangun. Ya. Masjidun Nabi, karena Nabi yang membangun dan seterusnya. Ya. Bukan untuk pemilikan, tapi untuk pembedaan. Maka Ibnu Hajar menyebutkan tidak layak jika seorang bangun masjid menamakan dengan nama dirinya. Masjid Firanda Andirja, kan lucu. Ini yang masjid punya siapa? Punya Allah. Maka seorang ketika bangun masjid, ikhlas karena Allah. Jangan sampai dia bangun masjid karena riya, maka pahalanya hilang. Dia tidak dapat apa-apa. Misalnya dia menamakan masjid dengan nama bapaknya. Buat apa? Khawatir supaya orang tahu saya yang bangun. Ini bapak saya buat bangga-banggaan. Enggak, ini masjid milik Allah. Tidak perlu kau namakan masjid tersebut dengan masjid apa? Bapakmu, enggak perlu. Kita tidak menuduh dia riya. Cuma ini peringatan dari para ulama. Hati-hati. Karena kalau kita menamakan masjid dengan nama kita, ini potensi riya sangat besar. Meskipun belum tentu riya. Tapi potensinya sangat apa? Besar. Nama sahabat, nama Allah, ya, Masjid Ar-Rahman, Baitur Rahman, ya. Masjid Al-Fattah, masjid atau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, masjid Umar, masjid apa, sekedar untuk membedakan. Ya. Darul Muttaqin, Darul Musafirin, macam-macam. Ya. Nama macam-macam masjid. Ada masjid, ada musafirin, yang di masjid itu di tempat orang safar, orang biar mampir, ya. Sekedar bukan untuk pemilikan. Karena membangun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang berikut yang berapa? Meninggalkan dusta meskipun bercanda. Meninggalkan dusta meskipun bercanda. Selanjutnya yang keberapa? Berikutnya lagi ke? Nah, meninggalkan debat meskipun benar. Yang berikutnya berapa? Ketujuh, memperbagus akhlaknya. Ini tiga perkara ini disebut dalam satu hadis. 5, 6, 7. Iya benar ya? 5, 6, 7. Pertama, meninggalkan dosa meskipun canda. Yang kedua, meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Yang ketiga, memperbagus akhlaknya. Kata Rasulullah SAW, ana zaimun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqan. Aku jamin istana di pinggiran surga
Rabat itu maksud Dawahi, itu pinggiran surga. Surga luas kemudian dibangun di pinggirannya. Istana bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Udahlah, gak usah debat lah. Udahlah. Mau ngalahin dia bisa, cuma ngapain? Saya mau cari keridhaan Allah, bukan keridhaan dia. Bukan keridhaan netizen. Biarin aja. Kita cari, ini berat. Karena berat ini, maka Allah, Nabi jamin istana di pinggiran surga. Kemudian, wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa inkana mazihan. Berikutnya, aku jamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Bercanda boleh, tapi jangan dusta. Bahkan kalau dusta dalam rangka menyenangkan orang, membuat orang tertawa, maka celaka. Kata Nabi SAW, wailun liman yakdzib wa yuhadditsul qaum liyudhika bihil qaum, wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka bagi orang yang berbicara wa yakdzib, kemudian dia berdusta, liyudhika bihil qaum, untuk membuat orang-orang tertawa. Celaka baginya. Ini bikin bohong terus, orang tertawa, dia bohong, dia nipu orang, cerita begini padahal enggak ada, cerita begini padahal enggak terjadi, cerita begini padahal enggak jadi. Ini dia bohong. Apalagi dia bohong, apalagi kerjaannya buat orang tertawa melulu, buat orang hatinya mati, maka berkumpul-kumpul di dalamnya, terkumpul berbagai macam pelanggaran. Tapi maka seorang kalau ingin bercanda, dia enggak boleh apa? Bohong. Nabi bercanda, tapi tidak bohong. Dulu Nabi pernah berkata, ada seorang minta angku apa tunggangan untuk bisa jihad. Kata Nabi, inna hamiluka ala waladin naqah. Kau ingin jihad? Ya sudah, kami akan kasih engkau tunggangan, tapi anak onta. Dia bilang, apa yang baru saya lakukan dengan anak onta ya Rasulullah? Gimana mau dinaiki? Kata Nabi, bukankah setiap onta pasti anak onta? Meskipun sudah besar, pasti anak juga onta. Emang dia lahir tanpa ibunya? Ini Nabi canda. Ternyata Nabi candain dia. Saya pernah juga candain ustaz saya. Saya bilang, ustaz, di rumah tadi tante istri datang. Tante istri saya datang. Terus dia joget-joget, ustaz, bajunya dibuka di ruang tamu. Innalillah, kata ustaz. Dia bayangannya, saya bilang, tante istri saya masih umur 3 tahun. Jadi kalau orang Bugis itu, ini derajatnya dari apa? Tante. Kenapa Firanda? Gila ya? Apa gimana? Sakit? Enggak, dia normal aja. Kenapa dia joget-joget buka baju di ruang tamu? Ternyata tantenya masih kecil. Baik. Jadi enggak boleh dusta meskipun bercanda. Yang ketiga, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku jamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Memperindah akhlaknya berarti ada akhlak buruk dia perbaiki, atau akhlak sudah indah dia semakin indahkan. Contoh misalnya orang tadinya pelit, maka dia lawan sampai dia jadi dermawan. Bisakah orang pelit jadi dermawan? Bisa. Perlu perjuangan tapi. Bisakah orang pemarah jadi orang sabar? Bisa. Kata Rasulullah SAW, وَمَنْ يَتَسَبَّرْ يُسَبِّرْهُ اللَّهِ. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadikan dia sabar. Ya. Siapa yang tadinya suka minta-minta, kemudian dia tahan diri, dia akan jadi tidak meminta-minta. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعَفَّهُ اللَّهِ. Siapa yang menahan diri, tidak minta-minta, Allah akan menjaga harga dirinya. Innamal hilm bitahallum. Hilm itu sifat, dia bisa balas tapi dia enggak sabar. Dia enggak balas, dia memaafkan. Sungguhnya hilm dengan belajar berhilm. Jadi akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, ngapain ada hadis-hadis tentang akhlak? Kenapa sampai ngadimin? Karena sebagian orang, kalau kita tegur, dia bilang, saya dari dulu begini memang. Nenek moyang saya seperti ini, nenek moyang saya seperti ini. Saya dari kampung yang semua orang seperti ini. Ah, bohong, enggak semua orang seperti itu. Jadi ingin melegalkan kesalahan dia suka marah-marah, temperamental, sumbu pendek, dia ingin melegalkan dengan mengatakan, saya dari dulu begini, saya dari kampung seperti ini. Bahkan dia bangga, saya
suka marah-marah bangga. Sebagian orang kalau berbicara angkat suara. Jangan pelan-pelan aja, jangan marah-marah. Saya tidak marah, memang suara saya seperti ini. Nah, itu namanya marah dalam kamus besar bahasa Indonesia. Marah itu angkat suara, kelihatan urat sih namanya marah. Jangan kau rubah kamus bahasa Indonesia. Kemudian dia ingin melegalkan sikap marah-marah. Saya pernah ketemu, ini saya cerita, saya ketemu orang seperti itu. Dia berusaha, kita jangan marah-marah Ustaz. Saya tidak marah, memang saya begitu. Tidak bisa. Dia ingin melegalkan kesalahan dia dengan perangai dia. Tidak, rubah dong perangaimu. Orang pelit bisa dermawan. Bisa. Caranya gimana? Dia pelit 10 ribu, dia paksa. Paksa. Lama-lama terbiasa. Bisa dengan terbiasa, kata orang Indonesia. Ya. Ibu-ibu kalau bisa rubah perangai, tadinya suka angkat suara, bisa enggak angkat suara? 100 kali begitu, insya Allah enggak angkat suara lagi. Dicoba ibu-ibu insya Allah ya. Kasihan suaminya dong, tiap hari dia angkat suara. Coba latihan nanti pulang ke rumah, mau angkat suara. Abi, ingat. Kenapa? Enggak apa-apa. 100 kali begitu, insya Allah bisa. Karena bisa dengan terbiasa. Siapa yang bilang bisa? Nabi SAW bisa. Cuma enggak berniat. Kalau enggak berniat, enggak bakalan bisa berubah. Kalau berniat, bisa berubah. Pelit bisa dermawan. Yang sudah dermawan, bisa lagi tambah dermawan. Bisa. Dengan latihan. Ada orang tadinya tidak sabar, sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit bikin status, sedikit-sedikit curhat di medsos. Tegur lama-lama dia bisa tidak curhat. Lama-lama dia bisa berubah. Bisa. Dia tahan diri. Ada masalah sedikit bikin status. Ya Allah, hanya engkau tempat yang bisa memahamiku. Subhanallah. Satu dunia tidak paham. Ada apa Kok statusnya, ya Allah hanya engkau yang bisa memahamiku. Maksudnya apa ini? Ini pasti suami masalah ini, tidak paham-paham. Makanya statusnya, hanya engkau yang bisa memahamiku ya Allah. Itu curhat atau bukan? Sebenarnya bukan curhat, tapi ketahuan kalau dia sedang apa? Curhat. Lagi masalah sama suami, terus gambar hati terbelah dua. Apa ini? Orang berinterpretasi macam-macam. Ini maksudnya apa? Kenapa hatinya kok terbelah dua? Maksudnya. Tau-tau bikin layangan putus. Cuma-cuma. Ada yang telepon saya, Ustaz, gimana layangan? Saya sambung lagi tuh bagaimana layangannya. Berdoa sama Allah, kau yang lebih tahu. Mau disambung lagi boleh, mau ditambah lagi juga boleh, terserah. Kamu yang lebih tahu tentang yang terbaik buat agamamu ya. Baik. Jadi di antara sebab dapat istana di surga, berusaha perbaiki akhlak. Ini mudah sebenarnya. Artinya kita tidak butuh modal. Ini kan tidak butuh modal. Dari pemarah tidak jadi pemarah, dari suka marah jadi penyabar, dapat istana di surga. Tapi demikian juga yang berikutnya, yang keberapa sekarang? 8 adalah menyungguh orang sakit. Kata Nabi SAW, man ada maridhan au zaro akhon lahu fillah nadahu munadin. Siapa yang menyungguh orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, dia safar ke sana, dia pergi ke sana karena ada temannya karena Allah, karena dia mencintainya karena Allah, bukan karena duniawi. Bukan karena urusan perdagangan, bukan dunia, tapi karena dia, saya mencintainya karena Allah. Urusan dakwah ke urusan ilmu ke nadahu munadin, maka ada yang menyeru, bi antibta wa tibta mamsyak, baiklah engkau dan baiklah perjalananmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah menyiapkan tempat tinggalmu di surga. Meskipun tidak disebut istana, hanya disebut tempat tinggal, tapi tidak ada tempat tinggal di surga kecuali pasti istana. Maka kalau orang sakit, sempatkan diri untuk apa? Menjenguk. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-9, orang yang berusaha memperindah perkataannya. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha, wa butunuha min zuhuriha. Di surga ada istana-istana atau kamar-kamar yang tinggi, yang
Luarnya kelihatan dari dalam dan dalamnya kelihatan dari luar. Faqama a'rabiyun. Seorang Arab itu berkata, liman hiya ya Rasulullah? Milik siapa kamar-kamar atau istana-istana tinggi ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, liman atobal kalam. Ya, bagi orang yang memperbaiki perkataannya, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata apa ya, keji. Wa at'ama ta'am, yang bagi makanan kepada orang-orang miskin. Wa adama siyam, senantiasa puasa. Itu paling tidak sebulan tiga hari. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari, orang-orang dalam kondisi tidur. Tapi di sini Rasulullah gabungkan beberapa amal saleh. Athabal kalam, yaitu memperbaiki pembicaraannya. Atma ta'am, memberi makan kepada tetangga, kepada siapa, kepada tamu, kepada orang miskin. Ya. Wa adama siyam, senantiasa berpuasa. Siapa yang berpuasa tiga hari dalam sebulan seperti puasa setiap hari, dan sholat malam ketika orang sedang tidur. Athabal kalam, ibu-ibu berusaha berbicara, memilih diksi yang terbaik dalam berbicara maupun dalam mengetik maupun dalam berkomentar. Karena pembicaraan itu bukan cuma lisan aja, tapi diksi yang apa yang ditulis dalam berupa komentar, tulisan dalam grup, pilih kata-kata yang enak. Kalaupun menyinggung dengan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Bukan dengan kata yang pedas, kemudian nyinyir, enggak. Maksudnya kita berusaha kata-kata yang baik. Bukan berarti kata-kata yang baik menghalangi kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, enggak, tetap bernahi mungkar, tapi tetap kata-kata yang baik. Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih diksi yang terbaik, yaqulu allati hiya ahsan, ucapkan kata yang terbaik. Jadi kalau ada diksi beberapa, kita mau ngomong sama istri misalnya, saya mau sama istri, saya punya diksi ada 4, saya pilih diksi yang terbaik mana? Ah, kayaknya kurang pas, nanti istri marah nih, nanti istri tersinggung. Kalau terlanjur masih bisa diedit sekarang kan? Diedit. Belum dibaca, diedit. Jadi kalaupun ada 4 atau 5 diksi yang baik, cari yang terbaik di antara diksi tersebut. Itu lebih utama kita lakukan terhadap orang-orang terdekat kita, istri kepada suami. Jangan asal ceplas-ceplas sama suami. Pilih kata-kata yang baik, yang kira-kira suami senang bacanya, tidak salah paham. Kita sama orang tua, kita sama pasangan, sama anak, sama kakak. Kadang kesombongan membuat kita tidak memilih diksi seenaknya. Karena kita merasa itu orang rendah. Dia punya utang budi sama kita. Kita tidak menghargai pasangan kita. Sehingga kita asal ceplos-ceplos. Kenapa? Karena kita kurang menghargainya. Itu masalah. Coba kalau kita bicara sama bos, pasti kita gak sembarang tuh nulis. Karena kita tahu kalau kita cara sembarang omong, kita dipecat. Kenapa? Kita menghargai dia karena dunia kita seakan-akan dia yang pegang. Tapi ketika kita berbicara sama orang yang harusnya kita dituntut untuk menghargainya, tidak kita hargai, kita memilih diksi sembarangan. Apalagi kalau sudah punya kesombongan, ngomong asal ceplas-ceplas. Maka latih diri kita kalau nulis sesuatu WA, pilih kata-kata. Dapat pahala, mudah-mudahan dapat istana di surga. Mulai pulang, sekarang nanti pulang ke rumah, kalau ngomong sama suami, yang baik. Gimana caranya di awal kalau mau ngomong sama suami? Sayang, ngapain sayang? Tiba-tiba saya ingat kamu. Ya. Nanti suami bilang, oh lagi di kantor, kamu lagi di mana? Ya. Lagi di kantor. Terus kamu di mana? Istriku, lagi di hatimu, masya Allah. Kan keren, gombal. Maksud saya, kita nggak belajar kata-kata indah. Emang yang romantis cuma anak 30-an, yang 50 juga masih bisa romantis. Nenek-nenek masih bisa romantis. Liman atobal kalam, yang berbagus kata-kata. Enak hidup nyaman, dapat pahala, dapat istana di surga. Ini ngomel mulu. Dari mana mas? Kenapa pulang gak bilang-bilang? Ya, marah terus. Kasihan suaminya. Kena penyakit gula. Kolesterol naik. Itu benar, itu pengaruh loh pikiran. Dokter menyatakan pikiran susah membuat kolesterol apa? Metabolisme tidak stabil.
kolesterol cepat naik, gula cepat naik. Jangan-jangan ibu yang bikin suami cepat mati. Lainnya diomelin terus, stres gak? Tadi rambutnya cepat-cepat, putih, cepat putih. Masih umur 50 udah putih semua. Kasian suami benar. Nah saya akan bicara sama ibu. Kalau suami saya juga bilang, kasian sama ibu, cepat tua, kasian, cepat nenek-nenek. Tapi saya akan bicara.

0: puasa setahun penuh. Ya. Kemudian di antara dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'a biha darajah." Siapa yang lagi salat kemudian ada kosong, dia maju, Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Jadi berusaha saf tidak terputus. Ada orang mungkin keluar karena ini atau masih kosong, dia maju menutup saf karena Allah suka orang salat dengan saf yang rapi. Hadis yang terakhir yang dihasilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu siapa yang salat 4 rakaat duha dan 4 rakaat sebelum zuhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salat duha arba'an." Siapa yang salat duha 4 rakaat, "wa qablal ula arba'an," dan sebelum salat zuhur 4 rakaat, "buniyalahu biha baitun fil jannah," dibangunkan baginya istana di surga. 4 rakaat duha dan 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Tapi ini saja mungkin ibu-ibu yang bisa sampaikan. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk mendapatkan istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini cuma sebentar. Jangan sampai kita sia-siakan nikmat umur, nikmat kesehatan yang Allah berikan pada kita. Berusaha setiap waktu yang kita lewati berpahala. Hati-hati dengan medsos. Sungguh medsos telah banyak mencuri pahala dari kita, membuat kita membuang umur kita, usia kita pada hal yang tidak bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
0: Hidayah 103,4 FM.
5: Allah. Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qala: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a. وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Min adhkari masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa

0: izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan, kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda, bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya. Ya, baik dari sisi, mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham apa jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktanu khamsa qala khamsin, gunakan lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan, lan tazula qadam adam yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dia mempertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah ansyababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya bergaul baik dengan teman, ya ini yang kita inginkan supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullahu yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya arka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang. Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 30, 5, 40 tahun, 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka pintu tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh kembali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda supaya bertobat di usia tua. Ya, tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya, dan belum tahu ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimakumullah. Jazakumul khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 17:13 waktu Indonesia Barat. Setelah kita dengarkan tadi selepas salat asar dengan zikir-zikir petang, kemudian kajian singkat dan murotal yang boleh kita dengarkan, semoga memberikan kesejukan di dalam hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kamu simak dan simak rahimani rahimakumullah. Sore ini atau petang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format terkaman. Kami pilihkan kajian bersama Ustaz Abu Izzi Masmu'in Zubaidi Habilallahu Ta'ala dari kajian yang pernah disampaikan dengan tema Landasan Tegaknya Nikmat Aman. Dari kajian pernah disampaikan oleh Ustaz Abu Izzi Masmu'in Zubaidi Habilallahu Ta'ala dengan tema Landasan Tegaknya Iman, maksudnya Landasan Tegaknya Nikmat Aman. Kita langsung mendengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, Anda ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih

صراطه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين jamaah duhur, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah dengan taufik Allah jalla jalaluhu. Alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan taufik, senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam hari-hari kita, dalam perjalanan hidup kita. Di kesempatan yang Allah berikan kepada kita, tidak ada lain adalah kesempatan. Apakah kita menjalani hidup ini min ahli sa'adah? Atau waliyadubillah kita menjalani hidup ini min ahli saqaq? Apakah kita menjalani hidup ini tidak ada lain kecuali perjalanan hidupnya orang ahli kebahagiaan, ahli keselamatan, ahli kemenangan, yang hari-hari kita bukan hari-hari kebetulan. Sekecil kebaikan yang kita dapat, bukan cuma-cuma. Sedemikian juga orang-orang yang tidak henti-hentinya di sisi orang-orang yang ada kebaikan, ternyata ada orang-orang yang jauh dari kebaikan. Ternyata ada orang-orang yang menimpa kepadanya sebaliknya dari kebaikan, yaitu keburukan. Sekecil apapun yang terjadi, ternyata bukan sesuatu yang kebetulan. Dan semua berjalan di dalam kehidupan ini bukan perkara yang kebetulan. Tapi semua berjalan, ada kaidah yang berjalan. Ada tatanan yang berjalan, sekalipun tatanan itu masih banyak orang yang belum mendapatkan hidayah. Yaitu bahwa hidup ini adalah sebagaimana Allah telah berfirman, Dakhullah. Kehidupan ini masih terus berjalan dengan ketentuan-ketentuan baiknya, buruknya. Diterima apakah tidak diterima. Dipahami apakah tidak dipahami. Pada kenyataannya hidup ini hanya saja Dakhullah. Hanya saja kehidupan ini adalah penjagaan Allah. Sebagaimana Allah SWT menerangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 251. Walau la taf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. La fasadatil ardu
Kalaulah bukan adanya penjagaan Allah di dalam sistemnya, di dalam penataannya terhadap hidup-hidup yang ada ini. Kalau tidak ada dafullah, tidak ada penjagaan Allah pada manusia sebagian dan manusia sebagian yang lain. Dalam hari-harinya, dalam pertemuannya, dalam bersosialnya, suami dan istri, istri dan suami, anak dan orang tua dan anak, tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan pemimpin, karyawan dengan tempat-tempat mereka ini bertemu sebagai orang-orang yang bekerja sama. Semuanya ini kalau kembali kepada potensi liar, kalau kembali kepada dibiarkan oleh Allah, hidup, mohon maaf, kal an'am, seperti hewan ternak. Hidup tidak ada penjagaan Allah dari kejahatan setan, jin, dan manusia. Maka kata Allah, la fasadatil ardu. Sungguh bumi itu telah rusak. Dan Allah telah tunjukkan di belahan-belahan ketika terjadi ada fasadatil ardu. Sebagaimana sekarang kita mendengar, dan sebenarnya bukan hanya ini saja yang kita dengar. Di sekitar kita pun kita mendengar. Cuma karena skalanya mungkin masih kecil dan mungkin skalanya belum berdampak kepada kita, kita pun sering tidak merasa. Hari yang sebagaimana ini terus menjadi berita yang Allah tunjukkan. Peperangan manusia. Lebih-lebih lagi peperangan ini ada hubungannya dengan kehidupan berkomunikasi ekonomi mereka. Hari-hari ini Allah tunjukkan. Terjadi perang di beberapa negeri yang ada hubungannya dengan perekonomian. Akhirnya terjadi kerusakan sistem perekonomian. Harga menjadi naik dan seterusnya. Hakikat kesimpulan yang ada adalah fasadatil ardh. Karena di bumi telah ada kerusakan. Ini dalam skala yang lebih besar. Skala yang kecil-kecil di sekitar kita juga ada. Suami istri, orang tua anak, tetangga dengan tetangga, di kantor, dimanapun. Kalau tidak ada penjagaan Allah, maka fasadatil ardi. Terjadi kerusakan apa yang telah rusak. Dan Allah telah menegaskan, terus masih secara umum berjalannya kebaikan itu adalah karena dafullah. Karena adanya Allah menolak yang satu, tidak memadaratkan yang lain. Menolak yang lain, tidak memadaratkan yang ini. Pintu-pintu yang menjadikan kerusakan ditutup oleh Allah. Begitu juga. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-40. Semakna, semua adalah kembali kepada penjagaan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Kalau tadi dalam urusan dunia, sekarang dalam urusan kehidupan batin manusia. Kehidupan ketentraman manusia yang berkaitan dengan ibadah mereka. Allah Azza wa Jalla menerangkan, kalau bukan penjagaan Allah sebagian dengan sebagian yang lain, maka tempat-tempat ibadah akan hancur. Maka hudimat sawami wabiya, tempat-tempat perdagangan juga akan hancur. Walayan surunallah mayan suruhu. Innallaha laqawiyyun aziz. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengkaitkan itu semua
Sungguh benar-benar kalau masih ada penjagaan itu adalah karena Allah menolong. Walayan surun Allah. Benar-benar Allah senantiasa menolong. Mayan suruh. Orang yang punya sebab. Orang yang punya amal yang terus ditunjukkan kebenaran-kebenarannya. Mayan suruhu. Orang yang dia menolong petunjuk Allah. Menolong hidayahnya Allah. Menerimanya, mengkabulkannya, mengimaninya, mentaatinya. Ayo ikhwah. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Hal ini sebagaimana terakhir ketika para ulama kita menerangkan mawaridul amanah. Salah satu nikmat besar penjagaan Allah. Pertolongan Allah adalah keamanan. Kehidupan yang kondusif, yang terus berjalan. Yang telah nyata ketentraman, keamanan itu menjadi tegaknya kehidupan dunia dan juga menjadi tegaknya kehidupan ibadah. Menjadi tegaknya kehidupan hamba-hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sebagaimana di dalam ayat tadi. Dan Allah menegaskan di antara mayan suruhu, orang yang menolong Allah adalah hakikatnya orang yang fal yu'minu bi wal yastajibuli. Yang dimaksud orang yang menolong Allah adalah hakikatnya orang yang mau beriman. Yang kemudian punya kehidupan nyata di dalam imannya. Wal yastajibuli, mau mengikuti petunjuk. Allah Azza wa Jalla menerangkan berkaitan dengan ayat ini. Allah menerangkan bagaimana pada kajian kita yang terakhir kita dijelaskan wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinannahum dinahum alladhirtada wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yusriku bihi syai'a. Ada keamanan besar yang Allah terus tunjukkan penjagaannya untuk mereka terus hidup dengan aman. Muamalah suami istri jadi aman, muamalah orang tua anak jadi aman, muamalah tetangga-tetangganya jadi aman, muamalah tolong-menolongnya orang yang bekerja sebagian dengan sebagiannya aman. Lebih jauh lagi muamalahnya rakyat di dalam kehidupan bernegara dengan pemerintahannya aman. Allah Azza wa Jalla ketika menerangkan nikmat aman ini selalu ditunjukkan ada sebab. Dari mana kita tahu bahwa itu ditunjukkan ada sebab? Dari silih bergantinya nikmat aman ini. Kadangkala didatangkan, kadangkala diambil. Manusia tidak bisa memprediksi, tidak bisa mengkalkulasi. Disangka aman tiba-tiba berubah. Disangka tidak aman, tiba-tiba Allah datangkan pertolongan untuk aman. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Di akhir ayat yang ada tadi di dalam surat An-Nur, Allah menyebutkan ya'budunani wala yusyriku bi syai'a. Allah menyebutkan ya'budunani wala yusyriku bi syai'a. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Kembali di dalam surat An-Nur tadi Allah mengkaitkan dengan sebab yang besar
sebab yang mendatangkan Allah mencabut, mendatangkan di dalam kehidupan yang besar ini, kehidupan yang benar-benar telah nyata bahwa kehidupan ini bukan milik makhluk. Kehidupan ini sebagaimana siang malam berganti, tidak ada satupun makhluk yang ikut menentukan sekecil apapun, enggak ada. Allah menetapkan ya'budunani wa la yusyriku bi syai'. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepadaku, wa la yusyriku bi syai'. Dan mereka tidak berbuat syirik. Mereka mentauhidkan Allah dalam hajat mereka beribadah kepada Allah. Mereka mengikhlaskan kepada Allah dalam hajat mereka mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Al-Alama As'adi ketika menerangkan ayat ini, fawa'adallah hadihil umura waqta nuzulil ayati wa hiya lam nushahidul istikhlafa fil ardh wa tamakkuna fiha wa tamkina min iqamati dinil islami wal amna tam. Di dalam ayat ini, saat ayat ini turun, saat ayat ini Allah memberikan perjanjian kepada mereka, waktu turunnya ayat ini belum pernah dipersaksikan di dunia. Belum pernah terjadi di dunia kehidupan istikhlaf fil ardi. Kehidupan kepemimpinan khalifah, kepemimpinan umat Islam yang dulu-dulu belum pernah ada. Di mana umat Islam dijadikan umat yang menjadi sebab kebaikan manusia. Mereka belum pernah melihat ada kehidupan yang tenang, tentram, sebagaimana kehidupan yang terjadi pada kekhalifahan waktu itu. Watamkina fiha. Dan belum pernah menyaksikan ada kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara yang diberikan tamkin, diberikan kekuatan, ketentraman, dan sebagainya. Sudah ada di masa itu negara-negara yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Tapi kehidupan mereka jauh tidak pernah sama dengan kehidupan pada waktu manusia menyaksikan kehidupan umat Islam diteguhkan oleh Allah. Umat Islam diberikan kepemimpinan mereka. Salah satunya sebagaimana Rasulullah menerangkan khilafatun nubuwah salatuna sana. Kekhalifahan yang diberikan oleh Allah menjadi negeri yang aman itu berjalan 30 tahun. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang terakhir Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu 30 tahun. Dan itu belum pernah di dunia ada pertunjukan kehidupan manusia di dalam nikmat aman seperti itu. Dan terjadi. Dan ada. Itu menunjukkan bahwasanya menjadi nyata dan terbukti bahwa janji Allah Azza wa Jalla adalah benar. Allah berjanji dan ternyata terjadi. Dan kapan itu terjadi? Sebagaimana Allah berfirman, saat mereka menegakkan agama, saat mereka ya'buduna Allah wa la yusyriku bihi syai'a. Saat mereka masih tegak terjaga kehidupan beribadahnya kepada Allah yang ikhlas, yang tidak menuju kepada makhluk, tidak bercampur dengan makhluk. Ayol ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan di ayat ini, Allah juga memberikan peringatan. Wa man kafara ba'da dzalika.
Siapa yang kembali merubah? Siapa yang kembali kufur? Yang harusnya mereka hidup, yang mereka ambil untuk meraihkan ketentramannya, tawakalnya, minta tolongnya, ibadahnya, apanya, semua adalah untuk Allah. Kemudian mereka mulai berubah. Wa man kafara. Siapa yang dia telah menjadi kufur? Ba'da dalika. Setelah tadi ditunjukkan oleh Allah begitu, kemudian berubah manusia. Wa man kafara ba'da dalika. Yaitu, dalika tamkin wa sultanati tamati lakum. Padahal sudah banyak ditunjukkan bagaimana kehidupan itu pernah terjadi dengan teguh, kesempurnaan di dalam mereka aman, dan itu adalah buah dari mereka ikhlas di dalam semua ketaatan beribadahnya pada Allah. Maka Allah ingatkan, kalau kufur, faulaika humul fasiq, maka mereka akan menjadi orang berdosa lagi. Alladzina kharaju an ta'atillah, maka kemudian tidak menjadi ikhlas lagi, keluarlah dari mentaati Allah. Wa fasadu, pasti sebagian mereka menjadi rusak pada sebagian yang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Ketika tujuan-tujuan hidup untuk beribadah berubah. Sebagai contoh Bapak Ibu, ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan Abdad Danair. Celakalah orang yang beribadah kepada harta. Harta dijadikan tujuan, harta dijadikan sandaran. Yang kemudian sampai dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sekiranya manusia diberi emas dua bukit gunung, maka tidak menjawab hidupnya. Dia minta lagi satu bukit gunung lagi. Itu sudah menunjukkan manusia ibadahnya kepada Allah rusak. Sudah menjadi beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada hartanya, menjadi tujuannya, menjadi ukurannya, menjadi taatnya dan tidak taatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan, "Fatanafasuha fatuhliku." Nanti kalian akan saingan. Dan itu menunjukkan yang dicari, yang dituju. Siang malam bersaingan untuk saling menghancurkan urusan harta. Kita bisa lihat Bapak Ibu, hari ini orang berperang karena apa? Karena penguasaan harta. Karena penguasaan dunia. Karena penguasaan tambang-tambang yang terus manusia tidak pernah puas. Tidak disadari keikhlasan mereka kepada Allah sudah menipis, sudah dilupakan. Na'udzubillah waliyadzubillah. Dan ini akan terus terjadi. Cara kembalinya manusia tidak ada lain, ya kembali kepada mentauhidkan Allah. Karena Allah sudah mengingatkan, wa ulaika humul fasiq. Wa fasadu falam yuslihu li salihin wa lam yakun fihim ahliyatun lil khairi. Kalau sudah rusak, Bapak Ibu. Kalau iman itu sudah tidak ikhlas. Kalau tauhid itu sudah tidak murni untuk Allah. Maka diperbaiki pun tidak bisa baik. Sebagaimana yang ada hari ini? Bagaimana manusia didamaikan? Bagaimana manusia jujur? Bagaimana manusia merasa diawasi? Instrumen seperti apapun dilakukan. Tolong-menolong bantuan pun dilakukan. Tapi gak pernah bisa. Sementara kita tahu Bapak Ibu, ada sebuah contoh ujian besar yang terjadi pada masa para sahabat. Peperangan fitnah yang ada antara kaum muslimin yang ada di Syam bersama Muawiyah dan kaum muslimin yang ada di Irak bersama Hasan bin Ali. Sampai pada puncaknya, seluruh orang Irak keluar. Seluruh orang Syam keluar. Dalam riwayat diterangkan para ulama, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani,
pemandangan manusia ketika itu seperti gunung yang mengerucut. Seperti gunung yang terhampar. Yaitu dari jumlah banyak terlihat ke belakang tidak terbatas. Saat-saat itu tiba-tiba Allah ilhamkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tiba-tiba Muawiyah memanggil panglimanya Amr ibn al-As. Dan Muawiyah berkata, kalau terjadi perang, siapa yang akan menjamin istri-istri mereka? Kalau terjadi perang, siapa yang mengurus anak-anak mereka? Itu perkataan Muawiyah yang saat itu tinggal memutuskan perang. Hanya dengan kalimat iman. Kalimat penjagaan, menjaga kehormatan orang beriman. Muawiyah berkata kepada Amr bin al-As, kalau ini jadi perang, habis-habisan, istri-istri mereka siapa yang ngurus? Kalau ini terjadi perang, habis-habisan, anak-anak mereka siapa yang ngurus? Maka Amr bin al-As diutus oleh Muawiyah. Saya mau tulis surat, kasihkan kepada Hasan bin Ali. Sudah, surat ditulis, dikasihkan Hasan bin Ali. Maka dibaca oleh Hasan bin Ali, Muawiyah minta perang ini tidak usah dijadikan. Dan kita kembali kepada satu kepemimpinan. Satu, karena waktu itu ada dua. Orang Syam merasa dipimpin oleh Muawiyah. Orang Irak dipimpin oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dibaca surat itu oleh Hasan bin Ali. Isi surat itu apa? Meminta agar tidak jadi perang. Dan Muawiyah menawarkan kekayaan sebesar apapun apabila engkau minta, kami akan kasih. Supaya tidak jadi perang. Kami akan kasih. Kemudian Muawiyah cuma mengingatkan hadis. Waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di mimbar, ada cucunya Hasan dan Husain lagi jalan-jalan di mimbar naik. Ketika Nabi sedang berkhutbah, Hasan sama Husain itu jalan-jalan. Kemudian di celah-celah berkhutbah, Nabi berkata, "Inna bni hadza la sayyidun." Sungguh anak ini adalah seorang tuan. La yuslihullah, sayuslihullah bihi baina fi'atani adiman. Nanti ketika ada ujian besar, ada dua golongan umat Islam besar mau perang, dia yang mendamaikan. Ini bagaimana Allah mendatangkan aman, Allah mendatangkan penjagaan tenteram. Dengan apa ini? Dengan PBB? Enggak. Dengan dibantu negara ini? Enggak. Kalimat yang keluar dari Muawiyah, kalimat ikhlas. Kemudian jawaban Hasan bin Ali apa? Hasan bin Ali menjawab, kami Bani Hasyim dan Bani Muthalib sudah dicukupkan oleh Allah dunianya. Sudah dicukupkan oleh Allah dunia kami. Dan kami tidak akan meminta sepeser pun, enggak akan. Kami akan serahkan kepemimpinan ini kepada Muawiyah. Ini begini gedenya. Luluh berhenti menjadi sebuah ketenteraman, ketenangan dengan ucapan-ucapan. Ucapan apa ini? Ucapan perjanjian perdamaian. Operasi apa? Enggak. Hanya menulis hadis, mengingatkan keikhlasan, mengingatkan hidup ini untuk apa. Begitu selesai, Hasan berkhutbah. Mulai hari ini, kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang satu, yaitu Muawiyah. Dan saya akan serahkan semuanya ini kepada Muawiyah. Bapak ibu yang dirahmati, perdamaian yang begini berjalan dengan mulus. Ketentraman, ketenangan yang tidak dijamin dengan apa-apa. Enggak dikawal dengan apa. Hanya dengan hati-hati yang ikhlas.
Hati-hati yang hanya beribadah kepada Allah, tidak terkungkung dan mencari kehidupan selain Allah. Tidak terfitnah dengan dunia, tidak terfitnah dengan kedudukan, yang akhirnya terjadi ketenteraman. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, maka inilah yang harus kita kembali dinasihatkan oleh Allah. Faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiq. Jika kemudian di antara kita ada yang kufur kembali, tidak menjaga keikhlasan kita hidup untuk Allah, maka akan menjadi orang fasik lagi. Akan menjadi orang pendosa lagi. Kenapa? Karena tujuan hidupnya bukan lagi ikhlas untuk Allah. Maka dari faedah ini dinasihatkan oleh penulis kitab Mawaridul Amanah, فَوَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْآمِلِينَ الصَّالِحِينَ بِمَغَانِمَ جَلِيلَةٍ. Lihatlah bagaimana Allah memberikan janji yang nyata dan terbukti. Janji kepada siapa? Kepada orang beriman yang ikhlas untuk Allah, mengamalkan ketaatannya, ibadahnya untuk Allah. Apa janjinya? مَغَانِمَ كَثِيرَةٍ. Kekayaan besar yang gak bisa didatangkan oleh siapa. Yang tidak bisa diperjualbelikan, berusaha orang untuk mendamaikan, untuk meraih, tidak akan bisa dapat. Min jumlatiha tabdilu khawfihim amna. Dari sejumlah kekayaan besar ini adalah Allah mengganti kehidupan takutnya mereka. Allah mengganti kehidupan takutnya mereka, kecemasannya mereka, kekhawatirannya mereka, amanah. Allah janjikan dengan amanah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, sederhana. Kalau kita ingin mendapatkan ketenteraman, penjagaan itu sederhana. Kembali kepada Allah, mengikhlaskan hidup untuk Allah. Nanti akan datang rezeki keamanan yang tidak pernah disangka manusia. Kita tahu hari-hari kita. Kalau hari ini kita melihat skala besar, mari kita coba praktekin dalam skala kecil. Mungkin diri kita sendiri, mungkin keluarga. Berapa banyak kita ditimpa takut, ditimpa cemas, ditimpa khawatir. Mudah enggak kita mengganti itu dengan hilang ketakutan, hilang kecemasan, hilang kekhawatiran? Tidak mudah. Saya ingin memberikan contoh di majelis yang semoga ini menjadi hikmah sebelum kita tutup. Ada seorang wanita di Jakarta. Beliau kerja, punya jabatan tinggi, mungkin manajemen apa, di Telkom. Punya jabatan tinggi dan dalam kehidupan mereka muamalah kerja terjadi, ya kalau bahasa sekarang, ada masalah, kemudian stres. Hidupnya cemas, khawatir, takut, jangan sampai ada begini, terjadi ini, jangan sampai itu. Karena luar biasanya cemas, takut ini, akhirnya pergi ke psikolog. Terapi dengan psikolog dijadwalkan sampai 6 kali pertemuan. Coba lihat, ini untuk mengganti takut supaya hilang, cemas supaya hilang, kekhawatiran supaya hilang, supaya tenang, tenang. Dijadwalkan 6 kali pertemuan dan transaksionalnya sampai ratusan juta. Dan itu pun kakaknya cerita, ya tetap kecemasan, ketakutan ini hanya dihilangkan sebentar seperti pura-pura habis itu, menguasai lagi. Kakaknya kemudian bilang, lebih baik ngaji, belajar iman, belajar hidup, mentauhidkan Allah, kembali kepada Allah. Adiknya komentar, apa hubungannya? Udahlah, ngaji dulu, mengenal iman, mengenal ikhlas, mengenal. Akhirnya mau pak ngaji.
Kebetulan saya ada kajian rutin di Bintaro dan dia ikut. Masya Allah. Orang tidak bisa. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Gak bisa dikerjakan orang. Begitu dia mengikuti ngaji 2-3 kali. Cara memahami kehidupan, cara menerima kehidupan berubah. Tidak lagi bersandar dengan dikuasai oleh sebab musabab dunia. Enggak. Berubah. Dan begitu berubah, hilang ketakutannya. Hilang kecemasannya, dan akhirnya dia fokus sekarang jadi wanita yang ingin mengikuti petunjuk Allah. Sampai dia kemudian bilang ke suami, aku tak jadi ibu rumah tangga lagi ngurusin anak-anak. Tapi yang aneh, begitu dia memutuskan kehidupannya kembali kepada iman, suaminya yang selama ini sulit mencari kerjaan, dibuka oleh Allah, diterima di pekerjaan yang gajinya luar biasa besar. Ini kehidupan. Gak bisa dibaca oleh siapapun. Kalau Allah memberikan perubahan, Allah memberikan tabdil untuk mengangkat asal daripada ketidakamanan yang tidak ada lainnya adalah di dalam hati. Ini tiap hari kita bisa buktikan. Sebelum saya tutup, saya ingin contohkan lagi. Saya punya murid, namanya, nama jalan di Australia. Ya, Kelvin. Bukan Kevin ya? Kelvin ya. Nama jalan di Australia. Karena dia lahir di Australia, ibunya kuliah S3 di Australia. Guru besar di Universitas Sultan Agung. Profesor. Mengalami keadaan, ya itulah kehidupan ketika bermuamalah dengan makhluk, dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan tugas ini, stres. Sampai anaknya cerita, dia ibunya itu begitu lihat laptop wajahnya langsung pucat. Karena di situ semua persoalan-persoalan yang membebani dia, ketakutan dan sebagainya, langsung pucat, langsung cemas, langsung kayak orang yang kehilangan keseimbangan diri. Dan itu enggak sembuh-sembuh sampai berbulan-bulan. Dalam sebuah riwayat, salah satu cerita yang saya dengar, anaknya mondok di tempat saya dan ibunya sekarang belajar tauhid, iman kepada anaknya. Ibunya ini cari psikolog dan sama psikolog qadarullah. Psikolognya ini baik. Psikolognya bilang, ibu itu masalahnya karena gak mengenal Allah. Cuma begitu aja. Dia bingung. Apa ini? Orang kita menghadapi kok gak mengenal Allah. Akhirnya beliau itu cari-cari di online tentang ngaji mengenal Allah. Cari-cari di online. Bagaimana hidup mengenal Allah sebagai hamba dengan ikhlas. Dia cari. Qadarullah. Alhamdulillah ketemu. Pengajian rutin yang setiap Sabtu sore akhirnya beliau ngikuti terus. Dan Allah takdirkan hilang derita, penyakit, ketakutan, kecemasan. Siapa yang mengganti itu? Allah Rabbul Alamin. Hati adalah baina yadayi rahmat. Hati adalah di antara dua jarinya Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati itu. Dan ini kenyataan yang gak bisa diingkari oleh siapapun. Terus akan terjadi dan terjadi sebagaimana sunnah-sunnah yang ada. Sebagaimana sebab-sebab yang ada. Maka di antara harta besar yang gak bisa dibeli adalah harta tabdilu khawfihim amn. Bagaimana Allah itu mengganti kehidupan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Menjadi tenang, menjadi yakin, menjadi tidak bingung, dan seterusnya. Itu selalu berangkat dari kehidupan hamba yang ikhlas untuk Allah Subhanahu. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati. Ini sehingga fayartafi'ul khawfu wa yakhillul amnu. Kalau sudah takut itu diangkat, maka aman itu hadir. Kalau sudah kecemasan itu diangkat, maka keyakinan
Ketidakbingungan itu pasti hadir. Idza abadallaha wahdahu wa lam yusyriku bihi syai'an. Dan itu salah satu kekayaan buah dari Allah memberikan balasan hamba yang hanya kembali kepada Allah, ibadah dengan ikhlas dan tidak melakukan syirik dengan apa. Bapak Ibu, maka kesimpulannya fal mauhudu bihi wa minhu al amnu jazaa'ut tauhid. Maka janji yang selalu Allah berikan selalu janji yang dikaitkan dengan ikhlasnya tauhid untuk Allah. Selalu. Begitu tauhid tercemar, begitu tauhid mulai tipis, mulai lemah, pasti akan terjadi kerusakan. Begitu tauhid akan ditempa oleh orang hamba begitu kuat, Allah pasti tahu. Itu bukan hanya kita, Bapak. Para nabi-nabi saja begitu. Para nabi-nabi juga begitu. Ketika ikhlasnya mereka tinggi kepada Allah, Allah datangkan kekayaan besar. Kebaikan mereka diganti oleh Allah kehidupannya. Dari kehidupan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ancaman, menjadi kehidupan yang terjamin. Ketenangannya, ketenteramannya, dan seterusnya. Ini insya Allah faedah terakhir berkaitan dengan mawarid yang pertama. Yaitu mawarid, kedudukan yang harus ada porsi besar untuk kita jaga. Yaitu kehidupan kita dengan Allah, mengikhlaskan ketaatan, ibadah, dan tidak syirik dengan selain Allah Subhanahu. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini insya Allah faedah mudzakarah kita. Dan insya Allah di antara mawaridul amanah yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan dan kajian yang akan datang. Cukup ya Pak. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan, dan semoga majelis mudzakarah kita adalah majelis di mana kita dilapangkan hati kita, dibukakan taufiknya Allah untuk kita mendapatkan alimna mayan fauna. Wahai Allah, ajarkan kepada kami apa yang memberi manfaat pada kami. Wanfa'na bima alam tana. Wahai Allah, berilah manfaat pada kami apa yang kau ajarkan pada kami. Kita akhiri majlis kita. Akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: إن
4: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira.
5: Fahal yatadabbaru al-mu'minuna hadha al-Qur'an?
4: Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?
6: Kanu idha ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayat lam yujawizuha حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
5: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
4: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
7: Dari bilang cangkuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
8: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab رضي الله عنه beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla beliau berkata apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير الحضاره تقدم لكم هذه الماده.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
3: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
2: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
4: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
3: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
2: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
5: dari bilancang kuning dan udara Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Hidayah FM Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasa'il ala umuridri wa ad-din. Asyadu la ilaha illallah. Wa la syarika la wa syahadu wa muhammadin abduhu wa rasuluh. Ikhwata al-Islam, malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami' Abu Darda. Menyimak kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafidullah Ta'ala dari kajian Syariah tentang adab sebelum ilmu. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anak jangan selamat mendengarkan.
8: Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Abu Darda beserta seluruh santri yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini, dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita dengan tema adab sebelum ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membaca tentang al-adab ma'al kuffar, adab terhadap orang-orang kafir. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Agama kita adalah agama yang sempurna. Ini yang perlu kita yakini bersama. Agama Islam adalah agama yang sempurna, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini dari semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Saat Nabi melakukan wukuf di Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah azza wa jal, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.

Ayat kata Allah Azza wa Jal pada hari ini, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku atas kalian. Dan aku ridai Islam sebagai agama untuk kalian. Di mana agama Islam ini, di dalamnya terdapat syariat yang mengatur semua sisi kehidupan manusia. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Baik yang berkaitan dengan urusan dirinya sendiri, hubungannya dia dengan Allah Azza wa Jal, hubungan dirinya dengan sesama manusia, baik yang beriman maupun yang kafir. Bahkan hubungan dia, cara bermuamalah dia dengan hewan sekalipun sudah diatur di dalam agama kita. Ya. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Hanya saja dalam perkara muamalah dengan orang kafir, ya, hubungan seseorang, ya, bagaimana seseorang bermuamalah dengan orang kafir, di sini ada terbagi menjadi tiga golongan. Ya. Terbagi menjadi tiga golongan. Ya. Dua golongan yang menyimpang dan satu golongan yang berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Ya. Adapun dua golongan yang menyimpang, golongan yang pertama adalah mereka yang kebablasan. Ya. Dalam hal apa? Ya. Dalam hal toleransi dan yang semacamnya. Ya. Dengan dalih toleransi, berdalih dengan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah dari Allah untuk berbuat baik terhadap orang kafir. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Kata Allah Azza wa Jalla, Allah tidak melarang kalian dari berbuat kebajikan dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Ya. Pada ayat ini disebutkan bagaimana orang yang beriman tidak dilarang dari berlaku kebajikan. Bahkan dituntut untuk berlaku adil. Ya. Nah, jadi golongan ini berdalih dengan ayat-ayat yang semacam ini. Lantas kebablasan sampai kepada dengan dalih toleransi. Maka dia terjerembab ke dalam wala ya, terhadap orang-orang kafir. Ya. Akhirnya ikut-ikutan dalam perayaan mereka. Ikut-ikutan dalam ibadah yang apa ritual ibadah yang mereka lakukan, ya. Ini adalah pemahaman yang menyimpang. Ya. Bahkan puncaknya mereka menyamakan seluruh agama dengan mengatakan bahwa semua agama benar dan semua agama sama-sama diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah ungkapan kufriyah. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Kemudian golongan yang kedua. Mereka juga yang berlebih-lebihan. Ya. Dengan dalih al-bara', dengan dari berlepas diri dari orang kafir. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka bertindak brutal terhadap setiap orang yang mereka anggap sebagai kafir. Akhirnya mereka menghalalkan darah seluruh orang kafir tanpa terkecuali. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Nah, orang kafir perlu kita pahami.
Ini kata para ulama, ada empat macam. Ada empat macam orang kafir. Yang pertama adalah zimmi. Ahlu zimmah. Kafir zimmi. Siapa kafir zimmi ini? Mereka yang menetap di atas agama mereka selain Islam dan tinggal di negeri kaum muslimin dengan tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin serta membayar jizyah. Ini kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, mereka tunduk terhadap pemerintahan kaum muslimin serta membayar jizyah. Mereka tidak memerangi kaum muslimin. Maka golongan ini, kafir zimmi ini, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tidak boleh dinodai kehormatannya. Tidak boleh diusik hartanya. Subhanallah. Maka dia dijaga sebagaimana kaum muslimin dijaga. Darahnya, hartanya, kehormatannya mesti tidak boleh diusik sebagaimana darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin. Siapa ini? Kafir zimmi. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid. Orang kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan pemerintahan kaum muslimin. Orang kafir yang memiliki perjanjian damai antara mereka dengan kaum muslimin. Artinya ada kesepakatan untuk tidak saling memerangi satu sama lain. Maka golongan yang semacam ini juga sama dengan kafir zimmi. Darahnya, hartanya, kehormatannya tidak boleh diusik. Nah, adapun yang ketiga, kafir musta'min atau musta'man. Kafir musta'man atau musta'min. Orang kafir yang meminta jaminan keamanan atau orang kafir yang mendapat jaminan keamanan ketika masuk ke negeri kaum muslimin. Dia datang ke negeri kaum muslimin, bawa paspor, dapat visa, dapat jaminan keamanan dari pemimpin kaum muslimin, maka orang ini disebut dengan kafir musta'min atau musta'man. Mendapat jaminan keamanan. Statusnya juga sama dengan dua golongan yang sebelumnya. Tidak boleh diganggu darahnya, kehormatannya, hartanya. Nah, adapun yang keempat, disebut dengan kafir harbi. Kafir apa? Harbi. Yang ada peperangan antara mereka dengan kaum muslimin. Nah, ini yang berbeda hukumnya dari tiga kelompok kafir yang sebelumnya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Jadi golongan yang kedua tadi, dia kebablasan. Ya, menganggap semua jenis orang kafir sama dengan kafir harbi, boleh ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, dilecehkan kehormatannya. Ini adalah pemahaman yang keliru dan menyimpang. Ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Adapun ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka yang apa? Mereka yang tetap bertoleransi
tetap berbuat baik dan menganjurkan kaum muslimin untuk berbuat baik kepada tiga golongan orang kafir tadi. Iya. Tanpa ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka. Tanpa terjebak di dalam cinta yang melalaikan dirinya dari melaksanakan kewajiban kepada Allah. Nah, begitu juga Ahlus Sunnah. Mereka yang menganggap bahwasanya keyakinan orang kafir itu adalah keyakinan yang sesat. Meyakini bahwasanya membenci kekufuran mereka adalah sebuah kewajiban. Namun bukan berarti lantas boleh untuk berlaku semena-mena terhadap mereka. Bukan berarti boleh untuk menzalimi mereka. Maka inilah golongan yang pertengahan, al-wasat. Tidak kebablasan dalam dengan dalih bertoleransi, namun juga tidak berlaku zalim meskipun meyakini bahwa wajib untuk membenci dan memusuhi kekufuran yang ada pada mereka. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ini yang perlu kita pahami, ikhwah. Nah, dalam hal ini Ustaz akan membaca dari kitab Minhajil Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya'taqidul muslimu anna sa'iral milali wal adyani batilah. Seorang muslim meyakini bahwa seluruh kepercayaan dan agama-agama yang lain selain Islam adalah batil. Wa anna ashabaha kuffar. Dan orang-orangnya, orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan selain Islam itu disebut dengan kafir. Illa dinal islami fa innahu dinul haq. Kecuali agama Islam, sesungguhnya dia adalah agama yang benar. Perhatikan di sini. Ini keyakinan seorang muslim. Kita meyakini bahwasanya agama yang benar, agama apa khwah? Islam. Faqat. Cuma Islam. Hanya agama Islam. Tayyib Ustaz. Lantas bagaimana dengan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya subhanallah. Kira-kira agama Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa agamanya? Agama Yahudi. Nasrani, semuanya agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya, apa kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? Inna Allah astafa lakumud dina. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim lebih dahulu diutus atau Nabi Musa? Mana yang lebih dahulu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dahulu atau Nabi Isa? Nabi Ibrahim. Dan ini wasiat daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ya'qub alaihissalam kepada anak keturunannya semuanya. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Ya. Semuanya agama mereka adalah Islam. Ya bani, wahai anak-anakku. Inna Allah astafa lakumuddin.
Sesungguhnya Allah telah memilih agama bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu adalah bersaudara satu bapak. Ya. Seperti persaudaraan satu bapak, beda ibu. Ya. Agamanya satu, ya. Agama tauhid, akan tetapi wa syara'i'uhum syatta. Akan tetapi syariat mereka yang berbeda-beda. Ya. Syariat mereka yang berbeda-beda. Ya. Bentuk amalannya saja yang berbeda-beda. Ya. Nah, adapun asal agamanya satu. Semuanya menyeru kepada apa? Tauhid. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Nah, maka Syekh mengatakan di sini, wa illa ashabahu fa innahumul mu'minun al muslimun. Kecuali para pemeluknya, pemeluk agama Islam, mereka lah yang disebut dengan orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, yang demikian itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ya. Kemudian wa qawlihi subhanah, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Wa qawlihi, dan firman Allah Azza wa Jal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku atas kalian, dan aku ridai agama Islam sebagai agama untuk kalian. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Perhatikan di sini. Dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Yang pertama adalah innad dina 'indallahil Islam. Sebelum ayat ini, apa bunyi ayat yang sebelumnya? Apa? Syahidallah. Terus? Annahu la ilaha illa huwa. Wal malaikatu. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi pada ayat yang sebelumnya. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar dan layak untuk disembah kecuali Allah, kecuali Dia. Dan malaikat pun bersaksi, serta ahli ilmu pun bersaksi. La ilaha illa apa? Wa ulul ilm qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Ay, tidak ada ilah yang benar dan layak untuk disembah kecuali Dia, sedang Dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pada ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi akan perkara tauhid. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, orang berilmu bersaksi, semuanya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang benar dan layak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman,
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ini kata para ulama. Makna daripada inna dina indallahil Islam menjadi penegasan dan penekanan terhadap makna ayat yang sebelumnya. Pada ayat yang sebelumnya Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan-sesembahan yang benar dan layak untuk disembah kecuali Dia. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hanya agama Islam yang benar di sisinya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam merupakan agama tauhid. Dan dialah satu-satunya agama yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kemudian dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afwan. Ini tadi berdasarkan bacaan jumhurul ulama. Di sana ada tafsiran daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau membaca ayat syahidallahu innahu la ilaha illa huwa. Ya. Dibaca oleh Abdullah bin Abbas pada ayat yang pertama, syahidallahu innahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim anna ad-dina 'indallahi al-islam. Pada kalimat innahu la ilaha illa hu dibaca oleh Abdullah bin Abbas dengan apa, mengkasrahkan harakat hamzah. Adapun jumhur yang kita baca pada umumnya adalah annahu. Di sini dibaca innahu. Apa bedanya, Ustaz? Kata para ulama, bedanya adalah ketika dibaca annahu, maka diartikan Allah bersaksi bahwa. Nah, langsung. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah. Nah. Artinya apa? Persaksian Allah terhadap tauhid. Adapun dibaca innahu seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, maka dia diartikan sesungguhnya. Dikatakan bahwasanya Allah bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah yang benar dan layak untuk disembah kecuali Dia. Malaikat bersaksi, orang-orang berilmu bersaksi sampai akhir ayatnya. Kemudian pada ayat yang berikutnya dibaca annad-dina indallahil Islam. Seakan-akan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, masuk dalam sesuatu yang dipersaksikan oleh Allah Azza wa Jal di ayat yang sebelumnya. Jadi seakan dimaknai apa? Allah bersaksi, malaikat bersaksi, dan orang berilmu bersaksi bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Itu perbedaannya antara qiraah yang dibaca oleh jumhurul ulama dengan tafsiran yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa qawlihi subhanahu, dan firman Allah azza wa jalla, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu. Siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini dengan mengatakan,
man salaka siwa man salaka tariqan ghaira alladhi syara'ahu Allah subhanahu. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, man salaka tariqan ghaira alladhi syara'ahu Allah subhanahu falan yuqbala minhu. Siapa yang menempuh jalan selain yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan diterima darinya. Siapa yang menempuh jalan selain yang disyariatkan oleh Allah subhanahu, maka tidak akan diterima darinya. Lantas Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, huwa kama qal an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithin sahih, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwasanya berdasarkan dalil yang pertama dan dalil yang kedua, Islam itu bukan hanya sebatas yang diyakini. Bukan hanya perkara yang berkaitan dengan keyakinan dan akidah saja. Akan tetapi juga mencakup perkara praktek dan syariat. Mencakup apa? Praktek cara ibadah dan syariat serta hukum dan tata cara serta batasan-batasan yang mengatur setiap kehidupan manusia. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian pada dalil yang ketiga Syekh menyebutkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku atas kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama untuk kalian. Artinya agama yang di dalamnya tercakup perkara keyakinan dan akidah, juga mencakup perkara amaliyah syariat, praktek dan tata caranya, itu semuanya telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak Nabi SAW masih hidup di tengah para sahabat. Nah, sudah azan. Kita dengarkan muadzin. Silakan muadzin.

Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Kemudian Syekh mengatakan, fahadihi al-akhbar al-ilahiyah as-sadiqah. Fabihadihi al-akhbar al-ilahiyah as-sadiqah. Maka dengan keterangan-keterangan ilahiyah dan yang benar ini, ya, alimal muslimu, seorang muslim mengetahui, anna sa'iral adyani allati qabla al-islam qad nusikhat bil-islam. Bahwa agama-agama yang ada sebelum Islam telah dihapus dengan Islam. Ya. Nah, maksudnya agama-agama di sini adalah syariat. Ya. Tadi yang sudah kita sebutkan. Para nabi, agamanya satu, yaitu agama tauhid. Akan tetapi syariatnya yang berbeda-beda. Ya. Maka syariat yang dibawa oleh Nabiullah Musa, syariat yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam, semuanya dihapus dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Syekh, wa anna al-islam huwa dinul bashariyatil 'am. Jadi bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Bukan cuma buat orang Arab saja. Iya. Iya. Karena ada sebagian yang mempropagandakan, iya, dan membuat kita jauh atau risih dengan apa? Dengan orang Arab. Iya, ini aneh. Padahal nabi yang diutus adalah orang apa? Orang Arab. Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Tapi ada orang yang risih dengan Arab, dengan orang Arab dan bahasa Arab. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Jadi agama Islam adalah agama untuk semua, bukan cuma orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia. Orang Asia, orang Afrika, orang Amerika, semuanya. Ya. Makanya enggak ada, ya, pengelompokan-pengelompokan agama. Kalau agama Islam yang ada di Indonesia berarti ngikutnya agama Islam Nusantara misalnya. Islam yang ada di Amerika maka ikutnya Islam, Islam Barat misalnya. Tidak ada. Ya. Islam yang di Indonesia itu juga Islam yang di Arab sana. Itu juga Islam yang di Amerika, itu juga Islam yang di Eropa. Semuanya sama. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Falam yaqbalillahu min ahadin dinan ghairah. Maka Allah tidak akan menerima, ya, agama selain Islam. Wala yardha bi syar'in siwa. Dan tidak meridai selain syariat Islam. ومن هنا كان المسلم يرى أن كل من لم يدن لله تعالى بالإسلام فهو كافر. Maka berdasarkan dalil-dalil ini, seorang muslim, ya, meyakini bahwa siapa saja yang tidak beragama karena Allah dengan agama Islam, maka dia disebut dengan kafir. Ya. Faham tu? Paham sampai di sini? Ya. Nah, karena ada sebagian orang yang risih dengan bahasa kafir. Ya. Kata mereka, orang Yahudi dan orang Nasrani jangan dibilang kafir. Mereka itu dibilang non-muslim saja. Tapi bukan kafir. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Karena kata mereka, karena mereka orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Boleh begitu? Boleh enggak?
orang mengikuti syariat agama yang dibawa Nabi Musa dan dibawa syariat oleh dibawa oleh Nabi Isa setelah datang Nabi Muhammad SAW, jais wala? Enggak boleh. Apa dasarnya? Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudi aw nasrani thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ahli an-nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentangku dari kalangan Yahud maupun Nasrani, lantas dia tidak beriman kepadaku sampai dia meninggal dunia, melainkan ia menjadi penghuni neraka. Melainkan ia menjadi penghuni neraka. Artinya kalaupun dia betul-betul mengikuti syariat Nabi Musa, betul-betul mengikuti syariat Nabi Isa, dan tidak menyekutukan Allah dengan Nabi Isa, tidak menyekutukan Allah dengan Uzair, tetap betul-betul berpegang teguh dengan Taurat yang asli, maka tetap saja kalau dia tidak beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad diutus, maka dia juga termasuk orang yang kafir. Nah, paham sampai di sini? Baik, alhamdulillah. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Wa yaltazimu hiyalahu bil adabi taliyah. Baik. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang biidznillahi taala tentang poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah terkait adab-adab yang mesti dipegang teguh dan dijaga oleh seorang muslim terhadap orang kafir lainnya. Nah,

Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana dengan seorang yang diamanahkan menjadi pemimpin? Yang mana sebagai rakyat, sebagian rakyatnya beragama Islam, sementara yang lainnya beragama kafir. Maka apa hukumnya jika pemimpin ini bertoleransi dengan mengikuti acara-acara orang kafir tersebut? Apabila dia diundang ke tempat ibadah mereka sebagai tamu undangan dalam acara besar agama mereka. Ya. Di garis bawahi, dalam acara besar agama mereka. Apabila undangan itu berkaitan dengan perayaan agama, ya, hari raya mereka, ya, ritual agama mereka, maka yang semacam ini tidak ada yang namanya toleransi. Ya. Nah, gak boleh. Ya. Meskipun dia pemimpin, rakyatnya ada yang Nasrani, kemudian dia ikut merayakan perayaan Natal mereka, mayajus. Gak boleh. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, adakah orang Nasrani ketika beliau hidup? Hah? Ketika Nabi di Madinah, adakah orang Nasrani di Madinah? Ketika Nabi di Madinah, adakah orang Yahudi di Madinah? Ada. Ya. Lantas apakah Nabi SAW ikut serta dalam perayaan agama mereka? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya. Dalam rangka toleransi, mengajak mereka supaya lebih akrab. Enggak ada. Ya. Nah, maka dalam hal ini, tidak ada dalam perkara agama itu bukan toleransi namanya. Tapi sudah kebablasan. Adapun perkara lainnya, hal-hal yang duniawi, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang أنا cintai dan muliakan ورحمني الله وإياكم وبارك فيكم. الحمد لله puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya bagi seorang muslim dan muslimah, nikmat yang paling mahal dan yang paling berharga adalah nikmat agama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, nikmat tauhid, dijauhkan dari kesyirikan, nikmat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sunnah bukan dengan bid'ah, dan nikmat dekat dengan Allah Jalla wa'ala serta tidak jauh darinya, tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita saat ini di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia, sembari menunggu masuknya waktu salat isya di malam yang berbahagia ini dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bil sabar dengan mengkaji kitab Sahihul Bukhari, hadis-hadis fitan adalah di antara nikmat agama yang wajib kita syukuri kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW berikut ini Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Di mana beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسٌ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ, tercurahkan rahmat untuk mereka. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, dan Allah Jalla wa'ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah ta'ala kita akan membaca bab yang kelima dari kitabul fitan di dalam Sahihul Bukhari. Setelah sebelumnya kita membaca bab yang keempat. Kata al-imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, bab wudhuhuril fitan. Bab bermunculannya fitnah demi fitnah. Dan telah kita bahas di awal-awal pembahasan kitab ini bahwa makna fitnah di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah kurang lebih ada 11 makna al-fitnah. Dan secara umum fitnah itu terbagi menjadi dua, fitnatus syubhat dan fitnah asyahwat. Karena tidaklah dari anak keturunan Adam tersungkur dan terseret ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala, kecuali karena iblis dan bala tentaranya yang menjerumuskannya ke dalam neraka Allah melalui salah satu dari dua pintu ini atau dari kedua-duanya. Kalau bukan dari pintu syahwat, maka dari pintu syubhat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan kurang lebih 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau 5 di dalam bab ini. Yang pertama, kata beliau, haddatsana Ayyash bin Al-Walid qala akhbarana Abdul A'la qala haddatsana Ma'mar, yani Ma'mar bin Rashid Abu Hamzah, an Az-Zuhri Muhammad bin Muslim qala an Sa'id, yani Al-Maqburi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuh wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-harj. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang suatu zaman yang sudah sangat rusak, yang sudah sangat hancur, dan menandakan dekatnya hari kiamat. Yang pertama, yataqarabu az-zaman. Zaman semakin hari semakin yataqarab. Yataqarab dari kata qaruba, yaqrubu. Secara etimologi, kata qaruba yaqrubu bermakna dekat. Tetapi ini maksud di dalam hadis ini bahwa zaman semakin hari semakin yataqarab, semakin dekat. Maka banyak penjelasan dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ini maksud dengan zaman semakin hari semakin dekat adalah samanya perputaran waktu malam dan siang. Panjang pendeknya siang dan malam itu sama. Tidak ada bedanya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini maksud dengan yataqarabu zaman dari sabda Nabi SAW di sini adalah yadunu qurbu qiyamisah. Dekatnya hari kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yataqarabu zaman adalah taqsur al-layali wal-ayyami qusuran hisiyan. Memang perputaran masa, waktu semakin hari semakin cepat. Ulama yang menafsirkan sabda beliau ini dengan makna yang terakhir ini, mereka berdalil dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, riwayat Al-Imam Tirmidzi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman. فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالأسبوع ويكون الأسبوع كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi sehingga perputaran masa semakin hari semakin cepat, sehingga perputaran waktu satu tahun seperti satu bulan. Satu bulan bagaikan satu pekan. Waktu satu pekan seperti satu hari. Satu hari kasah. Yang sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia satu jam. Namun makna sa'ah yang sesungguhnya adalah waktun qasir. Waktu yang pendek. Dan waktu yang pendek satu jam itu habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Dan ini yang kita rasakan hari ini. Seakan-akan baru tadi kita melakukan sholat asar. Tiba-tiba sudah sholat maghrib. Ketika kita melakukan sholat asar tadi, seakan-akan baru selesai sholat zuhur. Sudah masuk waktu asar. Ketika kita berada di waktu zuhur, seakan-akan baru saja kita selesai melakukan sholat subuh. Kok tiba-tiba sudah masuk waktu zuhur? Demikian juga ketika kita melakukan sholat subuh tadi pagi. Seakan-akan kita baru saja masuk ke kamar tidur dan baru saja meletakkan kepala kita di atas bantal tidur. Kok tiba-tiba sudah masuk waktu subuh. Dan ini sudah kita rasakan. Tanpa terasa sebagian kita sekarang ada yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tanpa terasa matahari sudah terbenam. Kemudian nanti ketika kita pulang kemudian tidur, tanpa terasa sudah masuk waktu subuh. Tak terasa sudah duha. Tanpa terasa sudah zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isya lagi. Kemudian kita tidur lagi. Kemudian tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Baru terkejut. Di dalam Masjid Nurim Blaim Square saja bisa terkejut mendapatkan pertanyaan ini. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkannya seorang diri dan di dalam liang kubur jemaah. Nah. Sekarang jamaah dimulakan Allah seakan-akan ketika kita berada di musim COVID kemarin. Kayaknya jam itu gak berputar. Hah? Tanpa terasa kita sudah melaluinya 2 tahun yang lalu. Ketika datangnya COVID seakan-akan masa tidak berputar. Seakan-akan dunia ini tidak berjalan. Sekarang tanpa terasa sudah 2 tahun yang lalu COVID menimpa kita. Nah. Seakan-akan baru kemarin tsunami itu terjadi di Aceh. Sekarang sudah 20 tahun yang lalu rupanya. Nah, banjir di sana, di sini, ya, di mana-mana berbagai musibah terjadi. Seakan-akan baru kemarin. Tetapi setelah kita hitung-hitung, rupanya sudah sekian tahun yang lalu. Nah, betapa mencekamnya Indonesia, khususnya di ibu kota tahun 98. Orang-orang yang tinggal di pusat kota saat itu seakan-akan dunia ini cukup lambat pergerakannya. Tanpa terasa sekarang sudah 30 tahun yang lalu kurang lebih. Atau sekian lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, maka jamaah ini mulakan Allah. Apa yang menghalangi kita dan yang melambatkan kita untuk mendekat kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah sekian masa Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita untuk mendekat kepadanya. Berulang kali Allah berikan kesempatan untuk kita bertobat. Berulang kali di antara kita naik turun pesawat. Walillahilhamdu wal minnah sampai hari ini dia belum pernah jatuh dari pesawat. Yang berlayar di laut juga sudah berulang kali. Allah berikan kesempatan untuk dia bertobat meskipun berulang kali. Dia mengalami berbagai musibah di tengah-tengah laut. Yang berkendaraan lalu lintas sampai hari ini dia masih hidup. Bukankah ini bentuk kesempatan taubat yang Allah berikan berulang kali kepada kita jamaah dimuliakan Allah? Apakah belum cukup kita bermaksiat kepada Allah dengan syirik, dengan bid'ah dan maksiat puluhan tahun yang

Kemudian kita masih tetap ingin meneruskannya di sisa-sisa umur yang belum tahu kapan ajal mendatangi kita. Maka di dalam surat Fatir Allah Jalla wa'ala menyindir semua kita. Dengan firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang sudah cukup untuk membuat kalian ingat Allah? Dan bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan? Telah datang kepada kita Al-Qur'anul Karim. Telah datang kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan dari para ulama melalui kitab-kitab mereka, ceramah-ceramah mereka, khutbah-khutbah Jumat mereka, peringatan dari teman-teman saleh kita yang selalu menuntun kita menuju jalan Allah Jalla wa'ala dan memperingatkan kita dari jalan-jalan neraka Allah Jalla wa'ala. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah cukup umur yang kami berikan kepada kalian untuk kalian ingat kepada Allah Jalla wa'ala? Dan bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan? Nah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada juga di antara ulama yang memaknakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bahwa zaman semakin hari semakin cepat perputarannya adalah keruntuhan negara. Bahwa negara demi negara amat cepat runtuhnya. Kalau dulu Namrud berkuasa bisa sampai 400 tahun lamanya dia menjadi seorang raja. Fir'aun puluhan tahun. Bahkan disebutkan bahwa doanya Nabi Musa alaihi salam menyelamatkan Bani Israel itu Allah kabulkan 40 tahun setelah Nabi Musa alaihi salam berdoa. Fatammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Demikian juga penguasa-penguasa yang datang setelahnya. Baik penguasa yang saleh maupun penguasa yang zalim. Semakin hari semakin pendek umur negara itu. Nah, apalagi dengan sistemnya demokrasi ini hanya 5 tahun. Baru dilantik udah habis waktunya. Ya, 5 tahun tanpa terasa. Kalau penguasa-penguasa dahulu, ada yang berkuasa seperti Namrud dalam Israiliyat disebutkan 400 tahun. Lamanya dia menjadi raja yang bengis, yang kejam dan zalim. Membakar hidup-hidup orang-orang yang tidak mau menuhankannya. Dan tidak bisa mendengar berita ada wanita cantik, kecuali dia memerintahkan algojonya untuk menjemput paksa, kemudian diperkosa. Nah, itu Namrud, 400 tahun berkuasa. Persia, ratusan tahun. Romawi juga ratusan tahun. Tapi setelah Nabi SAW diutus, dan terkhusus setelah wafatnya beliau, kekuasaan itu hanya sebentar. Abu Bakar 2 tahun, Umar hanya beberapa tahun, Uthman hanya beberapa tahun, Ali bin hanya beberapa tahun, dan semuanya hanya 30 tahun. Nah, setelah itu datang, Muawiyah hanya beberapa tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah juga hanya beberapa tahun sampai hari ini. Nah, ini makna yang kesekian dari sebagian ulama terhadap makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Ada juga yang mengatakan bahwa ini maksud dengan yataqarrabuz zaman adalah qasrul a'mar. Pendeknya umur manusia ini di zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu umur manusia itu panjang-panjang jemaah. Bayangkan Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh alaihi salam saja berapa lama? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Maksudnya 950 tahun. Itu dakwahnya doang. Berarti berapa umurnya? Ya. Sekarang di Indonesia umur paling panjang berapa? Ada di Indonesia orang yang berumur 150? Mungkin. Mungkin kalau ada yang berumur 90 hingga 100 cuma 1-2 orang. Keumumannya meninggal dunia di bawah 70 dan 60 tahun. Bahkan sebagian survei menyebutkan mayoritas orang yang mati di dunia secara umum itu di umur 40 ke bawah. Dan sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'mara ummati baina 60 wa 70
wa qalilum man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku berkisar antara 60 dan 70 tahun. Dan amat sedikit dari mereka yang berumur lebih dari itu. Sekarang kita kajian sekian orang. Rata-rata umurnya di bawah 60 atau di atas 60? Berapa orang yang umur 60 ke atas? 1, 2, udah berapa Pak? 6 Pak, kok kayak baru tamat SMA? Tamat SMA tinggal kelas 20 tahun. Barakallahu fiik. Anak kira masih berumur 40-an Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yahfadzak. Hanya beberapa orang. Kebanyakan jamaah di bawah 60 tahun. Nah. Dan anggaplah jamaah dimulakan Allah, umur kita akan sampai 60 hingga 70 tahun. Apabila kita bandingkan dengan waktu di akhirat kelak, maka umur 60 hingga 70 tahun itu sangatlah pendek. Sangatlah sementara. Makanya terlalu mahal untuk disia-siakan hanya untuk kenikmatan yang semu lagi menipu belaka di dunia ini. Kemudian setelah itu kita diadab di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Karena Allah berfirman, wa inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Anggaplah kita punya umur 60 hingga 70 tahun. Kemudian kita bandingkan dengan waktu akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini dan satu hari notabene-nya 12 jam. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini enggak lebih dari 1,5 jam waktu di akhirat. Apalagi kalau kita bandingkan dengan waktu akhirat yang Allah katakan khamsina alfasanah. Satu harinya seperti 1000 tahun, seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini hanya berbanding beberapa menit waktu di akhirat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuwad'u tahta rijlihi jamratan fayaghdi minhumā dibāq." Penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya, baru diletakkan, belum dimasukkan ke dalam mulutnya. Yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidihlah otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma najjina minan nar. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dan tidak ada azab yang lebih ringan dari ini di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Nah, maka akankah waktu yang tidak lebih dari 1,5 jam ini akan kita sia-siakan jamaah? Apakah demi kenikmatan yang masa penggunaannya tidak lebih dari satu, dapat memeluk Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bisa bertemu dengan Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Wassalihin. Hanya demi nikmat dunia yang penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam, akankah kita rela mengorbankan telaga Nabi SAW di Padang Mahsyar? Rela melakukan bid'ah-bid'ah yang menjadi sebab kita diusir dari telaganya hanya demi menjaga dan memperkuatkan ketokohan kita, demi menjaga jumlah follower. Kita rela melakukan itu semuanya. Ikhwanan karam wa akhwati al-karimat wa rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali hadis Nabi. Ini yang pertama kata Nabi. Tanda sudah dekatnya hari kiamat. Yang kedua, wa yanqusul amal. Amalan itu semakin hari semakin berkurang. Kalau ada yang berkata, banyak kok Ustaz orang yang beramal, bahkan ada yang melakukan zikir akbar dari mulai ba'da isya sampai subuh Ustaz. Bahkan jangankan di masjid, di kuburan-kuburan saja juta-jutaan orang berzikir kepada Allah, kok dikatakan amalan semakin hari semakin berkurang. Nabi bersabda demikian karena yang dimaksud dengan amalan di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang memenuhi dua syarat. Tanpa terpenuhi dua syarat ini, suatu ibadah itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Jalla wa'ala siapapun yang melakukannya dan dimanapun dia melakukannya. Yang pertama, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan ikhlas. إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمْلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لِوَجِهِ. Allah tidak akan pernah menerima suatu amalan, suatu ibadah kecuali yang murni.

ini karena wajahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis kudsi Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah dan dia riya di dalamnya, maka pada hari kiamat aku akan meninggalkannya, tidak akan dipeduli oleh Allah. Dan ibadah-ibadah yang ia kerjakan juga tidak akan dipeduli oleh Allah. Akan menjadi debu yang berterbangan. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Siapa yang mampu ikhlas hari ini jamaah? Sangat berat. Berbicara tentang pentingnya ikhlas dan bahayanya riya sangatlah mudah. Bahkan terkadang di saat kita sedang berbicara tentang pentingnya ikhlas dan bahayanya riya, kita justru sedang tidak ikhlas dan sedang jatuh ke dalam riya. Karena jangankan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, kepada para sahabatnya saja Nabi SAW pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesuatu yang paling aku khawatirkan kalian lakukan adalah syirik kecil. Fasu'ila'an. Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Maka beliau menjawab, riya. Memperlihatkan ibadah dengan tujuan untuk dipuji dan disanjungi. Kemudian Nabi mencontohkan, yusalli ahaduhum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Salah satu di antara mereka salat, ketika takbiratul ihram salatnya murni karena Allah. Keluar dari rumahnya untuk salat murni karena Allah. Kemudian di dalam salatnya dia mengetahui ada orang yang sedang melihatnya. Dia pun mengindah-indahkan salatnya karena ada orang yang sedang melihatnya. Ketika awal masuk ke dalam salat ikhlas, masya Allah. Begitu datang calon mertua berdiri di sampingnya, mulai berubah niatnya. Dia pun berakting dan memanjangkan bacaannya seakan-akan surat Al-Baqarah yang sedang dia baca, padahal inna a'taina kal kautsar yang dia ulangi. Nah. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin. Allah tidak boleh disekutukan dalam hal ini. Maka tidak boleh seorang mengatakan hidup dan matinya untuk selain Allah. Dari ini kita mengetahui betapa alai bin lebay bintu syirik ucapan sebagian musisi atau sebagian penggombal kelas syirik. Yang mengatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai istriku, wahai kekasihku. Ini penggombal kelas syirik. Kalau penggombal kelas tauhid, dia akan berkata kepada istrinya, hidup dan matiku hanya untuk sang penciptamu, wahai bidadariku. Dan dialah yang memerintahkanku untuk memperlakukanmu dengan cara yang baik, untuk menuntunmu ke syurganya dan selalu setia kepadamu. Lihat, hanya dengan menambahkan satu kata, terkadang seseorang bisa berpindah dari syirik kepada tauhid. Inilah pentingnya ilmu agama dan pentingnya ilmu akidah khususnya. Nah, syarat yang kedua suatu amalan itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Allah Jalla wa'ala berfirman, tabaraka alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya? Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak dan siapa yang paling lelah di dalam beramal. Tapi yang Allah katakan siapakah yang paling bagus amalannya? Para ulama tafsir mengatakan di antaranya Fudail bin Iyadh rahimahullah yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim di bawah ayat ini. Maksudnya adalah akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnahnya Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda dengan sebuah sabdanya yang cukup jelas, yang cukup gamblang dan sangat-sangat tersurat bahasanya. Tetapi bisa-bisanya sebagian orang mengatakan harus ditakwil.
sehingga sebagian orang berusaha mentakwilnya dan membingungkan orang lain untuk memahaminya, dan dia sendiri kebingungan bagaimana cara membingungkan orang lain. Ketika menjelaskan hadis Nabi yang berikut ini, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah tanpa perintah petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Masih kurang jelas bahasa Nabi yang seperti ini, jemaah. Masih butuh untuk ditakwil lagi. Maka tidaklah ada yang mentakwil hadis ini dan berusaha membingungkan kaum muslimin dari hadis ini demi membenarkan bidah-bidah hasanah, kecuali kita melihat air wajahnya sendiri sedang bingung. Nah, karena bahasa Nabi yang cukup jelas dalam hadis ini. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Para ulama menjelaskan, di antara Syekh Utsaimin dalam kitabnya Usulul Fiqh wa Qawa'idi dan Syarah Al-Arba'in mengatakan bahwa suatu ibadah itu mesti sesuai dengan petunjuk agama ini, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum dalam 6 hal. Dalam 6 hal setiap ibadah yang kita lakukan mesti sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-jinsiyah, dari sisi jenis ibadah yang kita lakukan mesti sesuai dengan jenis yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka tidak sah meskipun kita ikhlas melakukannya. Contohnya, ibadah hewan kurban, Allah dan Rasulnya menentukan harus dari jenis bahimatul an'am, unta, sapi, kerbau dan kambing. Maka barang siapa yang menyembelih dari selain jenis ini, maka tidak akan diterima sebagai ibadah kurban meskipun dia ikhlas. Dia menyembelih seekor kuda, kuda halal dimakan. Dan lebih mahal dari unta. Yeah. Atau ayam. Ada enggak ayam yang lebih mahal dari unta? Ada. Ayam-ayam yang baru hijrah dari Makau. Ayam-ayam yang telah menghasilkan uang miliaran rupiah. Ya. Yeah. Banyak. Kau tahu, Pak? Pengalaman. Ya. Yeah. Menjelang Idul Adha, taubat dia dari judi, tabung ayam. Dan ayam itu sudah pernah dihargakan sekian miliar oleh orang lain. Ya, ini ibadah kurban. Saya hijrah. Saya kurban pakai ayam ini. Saya dan ayam sekaligus hijrah. Ya, gak bisa. Karena jenisnya berbeda dengan jenis yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, as-sababiyah. Sebab dia melakukan suatu ibadah mesti dibangun di atas dalil. Sebagai contoh, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita masuk ke dalam masjid, sebelum duduk kita salat 2 rakaat. Sebabnya apa? Masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk kecuali dia telah salat minimal 2 rakaat sebelumnya. Ini sebabnya. Sebab salat 2 rakaat sebelum duduk. Dalilnya jelas. Tiba-tiba ada orang yang melakukan salat 2 rakaat. Ketika ditanya apa sebabnya? Sebabnya tahiyatul mobil baru. Ya. Sebabnya apa? Tahiyatul rumah baru. Kita katakan salat memang ibadah yang dianjurkan. Dan Anda ikhlas melakukannya. Tetapi dalil itu sebagai sebabnya tidak ada. Tidak ada. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-kaifiyah, cara, metodenya mesti sesuai dengan metode yang telah dikhususkan di dalam agama ini. Sebagai contoh, wudu. Ketika Nabi SAW menyebutkan keutamaan wudu, Nabi katakan, man tawadza'a nahwa wudu'i hadha. Setelah beliau mempraktekkan wudunya di hadapan para sahabatnya, beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Humran Maula Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu. Tidak bisa dibebaskan. Tidak bisa seorang berwudu mengawali kakinya kemudian mengakhiri dengan tangannya. Tidak sah wudu. Nah. Contoh lainnya, salat. Apakah seseorang bisa beralasan salat diawali dengan salam kemudian diakhiri dengan takbiratul ihram? Kemudian ketika dilarang mengatakan, enggak ada kok larangan. Yang penting kan enggak ada larangan. Enggak ada larangan salam duluan pas salat.
Ada hadis yang mengatakan, kalau kamu sholat, jangan diawali dengan salam. Gak ada larangannya. Tetapi gak ada yang berani melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu sholat Nabi bukan seperti itu. Berarti fitrah hati nurani seorang muslim dan muslimah, dia meyakini benarnya kaedah bahwa ibadah itu bukan ada larangan atau tidak. Tetapi ada dalil, ada petunjuk, ada perintah atau tidak. Nah, demikian juga ketika Nabi melaksanakan haji. Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah haji kalian dari haji yang telah aku laksanakan. Tidak dibebaskan oleh Nabi SAW caranya. Ini yang ketiga. Yang keempat. Al-adadiyah. Dari sisi nominalnya. Tidak boleh lebih dan kurang dari nominal yang telah ditentukan secara khusus. Karena ada ibadah-ibadah yang tidak ditentukan jumlahnya secara khusus. Seperti anjuran beristighfar secara umum kapanpun dan dimanapun. Bersalawat kepada Nabi dan sebagainya. Tapi ada ibadah-ibadah yang telah ditentukan nominalnya. Maka kita tidak boleh melakukannya lebih atau kurang dari nominal yang telah ditentukan secara khusus. Contohnya rakaat salat. Baik yang sunnah maupun yang wajib. Apakah bisa seseorang mengatakan kita kali ini kan lagi libur semua nih. Subuh kali ini 4 rakaat aja. Gak bisa. Dan tidak ada yang berani melakukannya. Padahal tidak ada sepanjang dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang melarang salat subuh lebih dari 2 rakaat. Silakan Anda buka Al-Quran dan seluruh kitab hadis. Tidak ada larangan dari Nabi yang mengatakan jangan salat subuh lebih dari 2 rakaat. Tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Kenapa? Menunjukkan hati nurani setiap muslim dan muslimah menerima kaedah tidak boleh beribadah tanpa dalil, tanpa petunjuk dari Nabi SAW. Sekarang seandainya ada orang salat subuh sengaja lebih dari 2 rakaat dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas. Ibadah ini diterima atau tidak? Tidak. Apa alasan Anda? Itu bid'ah bukan? Bid'ah. Apa alasan Anda? Kan enggak ada larangannya. Yang penting tujuan kita baik. Kan enggak ada larangannya. Daripada kami main gitar, main musik, main catur, kan lebih baik sholat. Masa sholat dilarang? Tentunya tidak ada muslim yang punya akal berargumentasi demikian. Lalu kenapa dalam bidah-bidah yang lain dia berargumentasi demikian? Wal ahkamu taduru ma'illati wujudan wa adama. Sementara illat itu kalau hukum illatnya sama hukumnya sama. Kalau illat yang berbeda barulah hukum itu berbeda. Nah. Makanya ketika seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab melihat seseorang sholat lebih dari 2 rakaat antara adzan dan iqamah sholat subuh. Sementara sholat sunnah sebelum subuh Nabi tentukan 2 rakaat. Rakaat al-fajri khairu minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Beliau melihat ada seseorang yang melakukannya lebih dari 2 rakaat. Maka ditegur dan dimarahi oleh Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ulama tabi'in. Maka orang ini berfilsafat, bermantik di hadapan Sa'id bin Musayyab. Dia kira kekuatan mantik itu mengalahkan kekuatan Al-Quran dan hadis. Allahu azzamani bis-salah. Wahai Sa'id bin Musayyab, apakah Allah akan menyiksaku karena salat yang aku lakukan? Orang salat kok enggak dipermasalahkan. Sono tuh orang berjudi, kenapa enggak dibidah-bidahin? Tuh sono tuh prostitusi, kenapa enggak dibidah-bidahin? Ya akhi, di manakah ada orang yang berharap surga dan beribadah kepada Allah dengan zina, dengan judi? Enggak ada. Bahkan dia malu kalau diketahui sebagai penzina, sebagai penjudi. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Maka orang ini mengatakan, apakah Allah akan menyiksaku karena salat yang aku lakukan, wahai Sa'id bin Musayyab? Seperti sebagian orang mengatakan, kok salawat aja enggak boleh? Masa ini enggak baca Al-Quran enggak boleh dan sebagainya? Maka Sa'id bin Musayyab menjawab, Allah tidak akan menyiksamu karena salat yang kamu lakukan. Tetapi Allah akan menyiksamu karena kamu telah menyelisihi sunnah Nabi-Nya SAW. Jawaban Sa'id bin Musayyab. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, az-zamaniyah. Dari sisi waktunya, tidak boleh di luar waktu yang telah ditentukan oleh agama ini secara khusus. Contohnya salat 5 waktu. Kemudian haji dan umrah. Haji. Ya bisa seseorang karena sedang Ramadan di Mekah langsung haji. Di jamak takdim hajinya.
Takutnya nanti enggak keluar visanya di musim haji. Jamak takdim ajalah Ramadan. Alhamdulillah Arafah dan Mina juga sepi. Tidak crowded. Enggak bisa. Nah, yang keenam adalah al-makaniyah. Dari sisi tempatnya, kita tidak boleh keluar dari tempat yang telah ditentukan secara khusus. Contohnya haji. Mau tidak mau, suka atau tidak ke negara Saudi Arabia, kita tidak bisa haji kecuali di Mekah. Tidak bisa antum pindahkan ya, di Indonesia. Karena di sini banyak wali yang majdub. Ya, karena negeri 1000 wali dan sebagainya. Tidak bisa. Allah sudah tentukan di sana tempat haji. Contoh lainnya i'tikaf. Ibarat i'tikaf Allah tempatkan di dalam masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Maka tidak ada i'tikaf dan tidak dikatakan i'tikaf yang syar'i. Kalau bukan di masjid meskipun di tengah-tengah kuburan 1000 wali majdub sekalipun. Ini 6 hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Dan 2 syarat ini ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi. Enggak mudah hari ini jamaah. Sebagian orang masya Allah mudah ikhlas. Tetapi untuk melakukan suatu ibadah dengan sunnah Nabi, dia mulai khawatir terhadap ketokohannya, terhadap nama baiknya. Bahkan sebagian orang tahu suatu ibadah itu bidah. Tetap aja dia melakukannya. Karena khawatir kalau tidak melakukannya akan dituduh Wahabi. Oh Ustaz udah terpapar Wahabi juga nih kayaknya. Mulai was-was dia. Bahaya nih. Akhirnya dia pun melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Padahal dia tahu bagaimana yang sesungguhnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Atau sebagian orang mudah melakukan baginya beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi amat sulit baginya ketika sholat, puasa, haji, umrah. Kalau enggak riya. Kayaknya dalam 7 kali tawaf. Kalau enggak sekali cepret. Hello guys. Di depan kamera. Kayak enggak bisa tawaf. Sulit sebagian orang begitu. Dalam 7 kali sa'i. Kalau sekali aja enggak nekan kamera. Hello guys. Kayaknya enggak bisa sa'i. Sulit. Maka Nabi SAW mengatakan. Tanduru fi akhir zaman salat. Ada 3 hal yang amat sulit Anda dapatkan di akhir zaman. Yang pertama, al-amalu ala wifqi sunnah. Ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua, ad-dirhamul halal. Penghasilan yang halal. Siapa di antara kita yang hari ini punya uang, harta 100% murni halal? Minimal ada syubhatnya. Bahkan sebagian orang, rumahnya, mobilnya, kendaraannya, semuanya hasil jangkrik. Dan kita khawatirkan anak yang akan lahir keluarnya jangkrik. Anak jangkrik. Karena hasil susu yang dia belikan untuk anaknya, gizi yang dia berikan untuk istri, hasil jangkrik semuanya. Tahu jangkrik kan? Istilah khusus di kalangan orang khusus. Jangkrik alias hasil memeras orang lain. Orang lain memberikan kepadanya karena takut kepadanya. Karena ditakut-takuti dan sebagainya. Atau dengan cara-cara haram lainnya. Riba dan sebagainya. Yang ketiga kata sebagian ulama salaf adalah. As-sadiq. As-salih. Teman salih yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Siapa yang hari ini punya teman yang selalu mengingatkan kepada bro. Besok ada kajian. Hadir enggak? Kalau hadir gua jemput ente. Jarang jamaah. Bahkan yang lebih banyak, bro, dugem gak malam ini? Biar gua jemput. Gua yang traktirin, gua yang bayarin. Santai aja bro, lagi ada duit ini. Kita harus dermawan, bersedekah di antara kita. Justru lebih banyak yang seperti itu. Nah, 3 hal ini kalau Anda miliki di akhir zaman, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harga mati. Dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Ini Nabi katakan tanda dekatnya hari kiamat bahwa sebuah masa itu sudah sangat hancur yang kedua. Yaitu berkurangnya.

takut hilang ketokohan, takut hilang berkurangnya follower, takut berkurangnya panggilan ceramah, dan sebagainya. Ini semua bentuknya, semua ini adalah dunia. Nah, kata At-Tirmidzi Al-Hakim, hendaknya Anda sering-sering mengingat nilai dunia yang sesungguhnya. Bahwa dunia ini tidak menyamai, tidak senilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah. Apakah demi sesuatu yang nilainya seperti ini, Anda rela riya, rela melakukan bid'ah yang balasannya adalah neraka. Dan satu hari di dalamnya, paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Demi dunia yang nilainya tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk, kita rela sholat kita tidak diterima oleh Allah. Dibuang oleh Allah, dicampakkan oleh Allah, menjadi debu yang berterbangan. Dan kita akan menjadi dari orang-orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam nerakanya karena riya. Nah, maka Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyah, wujuhun yawma idin khasyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah. Mereka sudah lelah, letih beribadah, beramal. Tasla naran hamiyah. Justru amalan-amalan yang telah melelahkan mereka itu menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah. Kata ulama tafsir, karena tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah beliau. Atau sesuai dengan sunnah beliau tetapi tidak ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Baik, jamaah ini mulakan Allah. Sudah masuk waktu isya? Sudah? Belum. Yang ketiga, Nabi mengatakan wayulqa asyuh. Mayoritas umat manusia saat itu menderita penyakit syuh. Apa itu penyakit syuh? Kita jelaskan pada episode berikutnya. Insyaallah setelah isya kita lanjutkan sedikit lagi. Barakallahu fikum. Nam yang tersisa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwanal karam wa akhwati al karimat, kemari menunggu adanya kritikan ataukah pertanyaan yang ingin disampaikan, kita selesaikan sisa-sisa hadis dari bab ini sehingga pada pertemuan berikutnya kita berpindah ke bab yang berikutnya. Nabi SAW setelah menyampaikan kepada kita bahwa zaman semakin hari semakin dekat dan amalan saleh semakin hari semakin berkurang, beliau bersabda wayulqa asyuh, dan penyakit syuh benar-benar merajalela. Mayoritas manusia menderita penyakit syuh. Inilah sebuah penyakit, barang siapa yang dijauhkan darinya, dia akan beruntung dunia akhirat. Allahu Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan, dibersihkan dari penyakit syuh, maka dia pasti sukses, bahagia dunia dan akhirat. Dan sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa iyyakum wasyuh fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh. Jauhilah oleh kalian penyakit sifat syuh, karena syuhlah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa thalathun muhlikat, ada 3 hal yang akan meluluh lantakkan dunia dan akhirat kalian. Setelah Nabi SAW menyebutkan hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu dituruti, wa'ijabul mar'i binafsih, yang kedua sifat ujub yang ada pada diri seseorang, maka yang ketiganya adalah wasyuhun muta', penyakit syuh yang selalu ia taati. Apakah syuh itu? Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Karim Khudair, syuh adalah wasyuh asyaddu minal bukhl. Syuh itu lebih parah daripada bakhil. Bakhil pelit, cuma pelit doang. Tapi kalau syuh ini fahuwa bukhlun ma'a hirs. Pelit
yang diiringi oleh

masyarakat yang sangat semangat ambisi dalam mencari dunia. Udah pelit, ambisius lagi. Ada orang pelit tetapi tidak ambisi, tidak ambisius. Ini semangatnya mengumpulkan harta siang dan malam. Kalau bisa mah lembur. Hah? Keluar dari di sana anaknya masih tertidur, belum bangun dari tidurnya. Dan pulang di sana anak-anaknya telah tidur malam. Dan tidak peduli dengan cara apa dia memperolehnya. Bahkan ketika dinasehati untuk menjauhi penghasilan haram, justru sebagian orang menjawab, "Ustaz, sekarang jangankan yang halal, Pak Ustaz. Yang haram aja sulit kita dapatkan, apalagi yang halal," kata. Syuh. Dan seperti yang Nabi katakan tadi, karena syuh umat-umat terdahulu binasa aja. Karena syuh sebagian orang rela berpindah dari tauhid kepada syirik. Karena penyakit syuh sebagian orang rela menukar sunnah dengan bidah. Dan karena sifat syuh, banyak orang rela menukar salat dengan tidak salat, menukar ketaatan dengan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan karena penyakit syuh, sebagian orang rela menumpahkan darah manusia. Rela menghilangkan nyawa saudara sekandungnya hanya demi secuil dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Apa sebabnya? Syuh. Makanya Nabi bersabda tadi, wa iyyakum wa syuh. Hati-hati kalian dari penyakit syuh ini. Fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh. Karena penyakit syuhlah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Karena penyakit syuhlah terjadi dengki di antara kaum muslimin. Dengki antara DKM ini dan DKM itu. Hasad antara panitia ini dan panitia yang lainnya. Bahkan terjadi hasad antara ustaz ini dan ustaz itu. Da'i ini dan da'i itu. Karena syuh. Nah. Dan karena syuh sebagian manusia rela melenyapkan ribuan nyawa. Demi kepentingan politiknya. Demi kursinya. Demi partainya. Demi korpnya. Dan seterusnya. Wa iyyakum wa syuh. Jauhi oleh kalian sifat syuh. Fa inna syuh qad ahlaka man kana qablakum. Karena penyakit syuh telah membantai, meluluh lantakkan umat-umat sebelum kalian. Allah mengatakan, wa may yuqa syuha an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dibersihkan dari penyakit syuh, maka dialah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, di sini Syekh mengatakan syuh sekarang yafshu wa tawasa bih. Kalau dulu seseorang malu punya sifat syuh, sekarang syuh ini merajalela, bahkan dia wariskan, dia nasihati kepada orang-orang yang setelahnya agar memiliki penyakit syuh. Walaupun dia tidak berbahasa, "Nak, kamu harus menjadi orang pelit." Memang enggak, bahasanya enggak begitu. Tetapi kalau direnungi, apa yang dia sampaikan kepada anak-anaknya, sejatinya dia sedang mengatakan, "Nak, anak-anakku, kalian semua harus menjadi orang pelit." Namun bahasanya dengan bahasa yang tersirat. Nah. Ya. Wa tawasa bih. Justru manusia menasehati orang lain untuk punya penyakit syuh. Fatajidu tajir yubkhil bima fi yadih. Terkadang seorang pengusaha, seorang pembisnis, seorang pedagang bakhil dengan apa yang ada di tangannya. Ketika ada ajakan untuk berinfak, untuk bersedekah, i'tadhar. Dia enggan melakukannya. Bal tashabba'. Bahkan sebagian mereka berakting telah melakukan apa yang tidak ia lakukan. Sehingga ketika diajak berinfak, dia justru berkata, qad fa'alna wa anfaqna wa batalna wa antum ma tadruna amma nukhfi. Saya udah banyak bersedekah di sini, dan sebagainya. Kalian gak tahu sedekah saja yang tersembunyi. Kata Syekh, udah pelit ngomongnya begitu lagi, kata Syekh. Yaqulu hadza wa huwa ma akhraja syai'an. Dia berkata demikian, padahal tidak pernah berinfak. Udah infak gak mau, bohong lagi. Kalian gak tahu infak-infak saya yang tersembunyi. Nah. Ini alasan ketika diajak berinfak dan enggan berinfak. Saya sudah sering berinfak, hanya saja kalian enggak tahu. Karena infak yang saya lakukan tidak diketahui oleh tangan kiriku. Apa yang diinfakkan oleh tangan kananku. Allahul Musta'an.
Ada manusia-manusia yang seperti ini, senang dipuji atas kebaikan yang sebenarnya dia tidak melakukannya. Dan Allah menyebutkan ini sifatnya Yahudi dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab. Yahudi itu mereka suka sekali dipuji atas perbuatan-perbuatan yang mereka tidak melakukannya. Dan orang-orang yang seperti itu jangan kamu kira akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab. Kemudian Syekh mengatakan wa qad yubtala biwujuhin min wujuhi badlil mali wa sarfihi la tanfa'u la fi dinihi wala fi dunya. Ini peringatan yang luar biasa dari Syekh untuk kita semua, untuk ana dan antum semua. Kata Syekh, seringnya orang yang syuh itu pelit plus ambisius. Seringnya orang yang syuh itu Allah timpakan berbagai musibah padanya terhadap hartanya. Dan bentuk musibah yang Allah timpakan kepada hartanya adalah Allah mudahkan dia mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Dalam perkara-perkara dunia, bahkan dalam perkara maksiat. Tetapi Allah persulitkan dia membelanjakan hartanya di jalan-jalan yang Allah cintai. Dan ini fakta jemaah. Orang yang pelit berinfak di jalan kebaikan, seringnya dermawan di jalan kejelekan. Ya. Kalau infak untuk masjid, operasional dakwah dan lainnya, enggan. Begitu duduk dengan kawan-kawannya di warung kopi, rokok dari dia semuanya. Rokok-rokok mahal dia yang beli. Hah? Ke karaokean dia yang bayar. Bahkan saking dermawannya, na'udzubillah min dzalik, sebagian mereka, setiap dugem dia yang bayarin kawan-kawannya. Kalau touring yang tidak bermanfaat, dia yang bayarin semuanya. Main trail naik turun gunung, dia semua yang support. Dia donaturnya. Bahkan kalau ada acara pentas, dia donaturnya. Na'udzubillah min dzalik. Ana diceritakan oleh seorang kawan di sebuah tempat yang tidak ingin sebutkan namanya. Nama tempat ya, bukan orang ya. Sebagian mereka karena punya harta uang yang luar biasa, terkadang mengundang artis dari pusat, dijemput dengan helipad di bandara setempat, langsung diturunkan dengan heli, kemudian diturunkan di helipad yang ada di dalam halaman rumahnya. Ya. Dan terkadang sebagian mereka taruhan. Bentuk taruhannya, dia dengan, ya saya beri, kita buat taruhan. Ini artis mau bertahan sama saya sebulan dan tidak akan balik ke Jakarta atau tidak. Ya. 1M taruhan. Sampai segitunya mereka buat taruhan. Lihat. Ya. Ketika Allah mengharamkan sebagian orang membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Ini yang kita bicara muslim. Bahkan seorang teman pernah bercerita sebelum ngaji ya. Bahwa teman akrab dia ketika menjumpai seorang pengusaha di sebuah tempatnya, di apartemennya, dan di situ ada seorang artis terkenal yang diperlakukan selayaknya seekor anjing. Seorang artis terkenal diperlakukan oleh dia layaknya seekor anjing. Demi uang, kehormatan hilang, kemuliaan hilang, diperlakukan seperti seekor anjing. Dan ketika Allah membalas orang-orang yang pelit di jalan kebaikan. Nah, Allah mudahkan dia mengeluarkan hartanya di jalan kejelekan. Karena dia enggan mengeluarkannya di jalan kebaikan. Ketika dengan teman-temannya yang soleh, dia pelit. Tetapi ketika dengan kawan-kawannya yang uangnya digunakan untuk merokok, ya, untuk touring yang tidak ada manfaatnya, goes berhari-hari, dia support. Dia jadi donaturnya. Setiap duduk, dia donatur rokoknya. Pergi ke karaokean, dia donaturnya. Tetapi begitu ajakan infak membangun rumah Allah, operasional dakwah dan sebagainya, dia justru pelit. Ini Allah timpakan kepada setiap orang yang memiliki sifat syuh. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, atau kata beliau, wa tusallatu alaihi umurun taqdi ala amwalihi min ghairi faidah. Terkadang Allah timpakan kepada yang musibah yang melenyapkan hartanya. Dan Allah memiliki banyak cara untuk menghilangkan harta kita jemaah. Enggak mesti harus datang tsunami, gempa, COVID-19. Enggak mesti jemaah. Terkadang hanya dengan satu ide yang rusak, miliaran rupiah uang kita hilang dalam sekejap waktu.
investasi bodong. Ya kan? Ini kan ide yang rusak. Hanya karena ide yang rusak bisa melenyapkan miliaran rupiah. Atau terkadang karena salah ketik, salah meletakkan jarinya di handphonenya, hilanglah miliaran rupiah dari saldonya. Allah memiliki banyak cara, jemaah. Makanya bahasa Al-Quran selalu mimma razaqnakum, infakkan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Karena harta yang kita miliki bukan milik kita. Itu milik Allah. Dan Allah yang memberikan. Dan ini nasihat buat kita semua, jemaah. Seringnya anak lihat, sebagian ya, anak gak menuduh semuanya. Sebagian teman-teman anak lihat, bahkan sebagiannya udah ngaji. Ketika merasa dirinya udah sukses menjadi pengusaha, sukses, pengusaha hebat. Seringkali bercerita, cerita yang mengesankan. Itu semua dia dapatkan karena perjuangan yang luar biasa. Ya akhi, belajarlah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Allah berikan kekuasaan yang luar biasa untuk beliau, harta yang berlimpah ruah, jin-jin saja tunduk kepada beliau. Apa kata beliau? Apakah beliau mengatakan, oh dulu saya prosesnya, kalian jangan lihat sekarang. Lihat dulu ketika saya proses, dulu saya seluar. Biasa sabar ya perjuangan saya dan sebagainya. Enggak. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata beliau. Ini adalah keutamaan dari Allah. Allah memberi ini kepadaku untuk menguji keimananku. Apakah aku akan bersyukur atau kufur? Seorang mukmin yang bertauhid itu, dia memang bekerja berikhtiar dengan hati yang bertawakal. Melakukan sebab-sebabnya. Tetapi setelah sukses memperolehnya, dia lupakan semua ikhtiar yang telah dia lakukan. Dan dia tidak menisbatkannya kecuali kepada Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nah, anak kagum dengan sebagian orang yang Masya Allah luar biasa kekayaannya, tetapi ketika mana ada ustaz ini ya, Allah sudah berkehendak, ustaz. Mana ada anak enggak terus cerdas kok, ustaz. Masih banyak orang lain lebih kaya, lebih cerdas, cari uang, lebih hebat berbisnis. Ya, mungkin ini ujian dari Allah untuk anak. Mudah-mudahan doain ustaz, mudah-mudahan harta anak ini tidak membawa anak ke neraka. Ya, ada sebagian orang baru cuma beberapa digit uangnya sudah menjadi motivator yang luar biasa dalam kesuksesan membangun bisnis begini dan begitu. Dan ketika dia berbicara, dia lupa bahwa semua itu adalah titipan dari Allah. Bukan karena kecerdasannya. Lihat Qarun. Qarun, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmu pengetahuan yang aku miliki. Saya kaya seperti ini. Saya S1-nya bisnis manajemen di Inggris. S2-nya di Amerika, S3-nya di Perancis. Saya sekolah. Saya berjuang dulu malam hari. Saya pernah begini dan begitu. Kalau kalian mendengar bagaimana perjuangan saya, itu gak usah inti ceritain. Ucapkan saja, mudah-mudahan yang Allah berikan kepada anak ini akhi bukan istidraj. Mudah-mudahan ini bukan istidraj untuk anak. Ini ujian dari Allah untuk anak. Apakah anak akan kufur dengan harta ini atau akan bersyukur? Tapi kalau antum ingin sharing, mungkin sebagian ikhtiar yang pernah anak lakukan bisa antum ya, renungi, bisa jadi cocok buat antum, bisa tidak. Berbicaralah dengan bahasa iman, jemaah. Jangan berbicara dengan bahasanya Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini semuanya karena ilmu pengetahuan yang aku miliki. Lihat sebagian motivator. Padahal dia juga enggak kaya-kaya banget. Bahasanya, pantesan UMKM kalian enggak laku begini-begini. Ya akhi, bahasa seorang muslim enggak demikian. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Berbahasalah dengan bahasa iman. Berbahasalah dengan bahasa yang menunjukkan kita memahami takdir. Berbahasalah dengan bahasa nilai-nilai takdir. Enggak seperti itu. Lihat Nabi Sulaiman. Di puncak kekayaan. Di puncak kekuasaan. Di puncak kerajaan. Apa kata beliau? Min fadli rabbi, ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kan beliau pernah berikhtiar, ya kan? Pasti beliau ada perjuangannya, tapi kata beliau ini semata-mata dari Rabb. Allah ingin mengujiku dengan harta dan kekuasaan ini. Apakah aku akan bersyukur atau justru akan subhanallah. Jangankan kekayaan begitu banyak. Umar setelah sebelumnya beliau lapar dan kelaparan yang luar biasa. Di rumah salah satu dari sahabat Ansar yang kemudian Nabi bacakan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Umar, kepada Abu Bakar dan diri beliau. Firman Allah, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ.
Wahai Abu Bakar dan Umar, semua nikmat kita terima di dunia ini akan Allah audit seluruhnya dan akan Allah minta pertanggungjawabannya. Apa kata Abu Bakar? Seakan-akan aku ingin memuntahkan semua hidangan yang telah aku masukkan ke dalam perut tadi karena aku khawatir tidak mampu menjawabnya ketika dihisab di hari kiamat kelak. Itu Abu Bakar. Padahal yang beliau makan cuma kambing. Ya, bareng Nabi lagi makan. Ya kan? Kemudian susu kambing setelah sebelumnya beliau lapar dengan kelaparan yang luar biasa. Dan yang memakannya Abu Bakar, Umar. Berbeda dengan kita. Sebelum lapar, Masya Allah, syurga dan neraka di depan mata. Begitu kenyang, Masya Allah. Seperti di laut, selat. Seperti di Samudra India dan Samudra Pasifik. Nggak ada batasan lagi. Abu Bakar setelah kenyang ngapain sih? Nggak mungkin kan para sahabat setelah kenyang, na'udzubillah berbuat maksiat, masuk ke diskotik, giba dan sebagainya. Mereka setelah kenyang, seandainya kenyang, setelah itu sholat 5 waktu bareng Nabi, berangkat jihad. Yeah, cari nafkah, nemani Nabi dakwah. Tapi Nabi ingatkan dengan ayat tadi. Ingat, makanan yang telah kita makan ini, kelak akan Allah minta pertanggungjawabannya. Dari mana kamu mendapatkannya? Dari siapa? Dan apa yang kamu perbuat setelah itu? Sampai-sampai Abu Bakar berkata, seakan-akan aku ingin memuntahkan semua yang telah aku masukkan dari hidangan itu. Karena khawatir aku tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan kita ya jemaah? Ya? Yang memiliki harta lebih dari itu. Abu Bakar saja khawatir. Potongan daging kambing yang telah beliau masukkan ke dalam perutnya bareng Nabi di rumah Ansar. Tidak sanggup beliau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berbahasalah dengan bahasa-bahasa yang seperti itu jemaah. Jangan kita sedikit sukses sebelumnya jatuh, kemudian sukses sedikit. Berbicara seolah-olah kita tidak pernah belajar tauhid. Nah, lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Contohlah Nabi Sulaiman. Dan jangan menjadi seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kaya sepertinya karena ilmu pengetahuan aku. Dulu saya kursus, saya belajar, saya berusaha siang dan malam. Kalian sabarlah kalau mau berjuang. Dengar ini cerita gua nih, biar gua ajarin kalian, biar menjadi pembisnis yang hebat. La haula wala quwata illa billah. Ini ujub, ini tafakhur. Ya ki, katakan saja qadarullah. Hari ini Allah takdirkan saya lebih dari saudara. Mungkin bisa jadi besok pagi Anda lebih kaya dari Anda. Inilah kehidupan dunia. Watilkal ayyamun udawiluha bainan nas. Kehidupan dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Dalam sekejap waktu Allah ambil kerajaan Qarun. Allah tanamkan, Allah tenggelamkan dia ke dalam tanah bersama istananya. Dan dia sedang di depan kaumnya. Tetapi hanya dia dan istananya yang ditelan oleh bumi. Tidak dengan selainnya. Lihat Nabi Sulaiman. Subhanallah. Kerajaan, seluruh kerajaan. Kerajaan Saba tunduk dan berserah menyerahkan kerajaan yang untuk Nabi Sulaiman. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli rabbi. Ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kan beliau punya ikhtiar ya kan? Beliau pernah melakukan berbagai perjuangan tentunya, tetapi ketika sudah mendapatkannya lihat, ini semata-mata dari Allah. Dia beluani aashkur am akfur. Allah ingin mengujiku apakah aku akan bersyukur atau justru. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji karena waktu yang membatasi kita. Sisa waktu yang masih ada saya persilahkan jika ada pertanyaan atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Tafadhalu barakallahu fikum. Baik, barakallahu fik. Definisi niat itu adalah kehadiran dan kesadaran hati terhadap apa yang kita lakukan. Itulah niat. Ketika Anda berniat melihat ada jadwal kajian seorang ustaz kemudian menghadirinya, Anda telah berniat untuk menghadirinya, tidak mungkin tanpa niat bisa sampai ke Blok M Square. Makanya sebagian ulama mengatakan law kallafanallahu bi'amalin bighairi niyyah lakana at-taklifa bighairi taqah atau kama qala. Tasyautsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Seandainya ada amalan-amalan yang Allah perintahkan tanpa niat, maka ini adalah bentuk perintah terhadap sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya. Makanya Nabi SAW juga bersabda ketika melihat ada seorang mampir di majelis ilmu yang sedang beliau sampaikan saat itu tujuannya bukan untuk mendengarkan ilmu tetapi sedang mencari dan menunggu seseorang yang sedang hadir. Dia pun ikut duduk menunggu orang itu keluar. Temannya
Maka Nabi mengatakan ulaikal qaumu la yashqa bihi jalisuhum. Orang-orang yang berada di majelis ilmu ini adalah orang-orang di mana orang yang ikut duduk saja dengan mereka akan bahagia, akan beruntung. Apalagi memang dia sendiri duduk di situ untuk ilmu. Ini duduk di majelis ilmu agama tujuan ke situ bukan untuk nuntut ilmu, mau nyari kawannya kayak si dia nih ngaji di sono tuh. Yuk kita lihat. Akhirnya nunggu di situ. Dapat keberkahan majelis ilmu agama. Apalagi memang ketika kita bergerak dan berjalan memang niat untuk menuntut ilmu agama. Kemudian juga safar antum karena suatu dinas duniawi, apabila itu sebuah kewajiban dari dinas kita atau tempat kita bekerja, ini juga bentuk ibadah. Karena menjalankan amanah adalah ibadah. Safarnya kita mencari nafkah itu ibadah dan terhitung jihad. Dalam Sunan At-Tabrani Nabi menyebutkan orang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, kana fi sabilillah. Dia sedang berjihad di jalan Allah dan seandainya mati dia mati husnul khatimah. Nah, barakallahu fik. Ada 6. Yang pertama, sebab ibadah yang dia lakukan, menyatakan itu sebab ibadah harus di atas dalil. Nah, barakallahu, pertanyaan cukup bagus. Dibedakan menghafal dalil dengan mengetahui dalil. Mengetahui dalil wajib. Ya, karena kita di dalam Islam beribadah tanpa ilmu, tetapi menghafalnya bukanlah sebuah kewajiban. Maka para ulama dahulu, ulama mengatakan tidak semua sahabat itu hafidz Al-Qur'an. Nah. Adapun beribadah dengan ilmu ini sebuah kewajiban. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya. Dan Al-Imam Al-Bukhari berkata dalam sahihnya dalam Kitabul Ilm, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus ada sebelum berkata dan sebelum beramal. Sama masalah agama khususnya. Karena Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Perintah berilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Adapun menghafal dalil bukanlah sebuah kewajiban, tetapi itu sebuah keutamaan. Wallahu taala alam bisawal ilmu illallah. Naam, tafadhal, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik. Tentunya yang pertama Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, ya. Ini kaidah baku dalam agama kita dan juga kaidah umum dalam semua hal. Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Ya, semampu kita. Tentunya kalau semua orang harus kita nasihati, kita enggak ada waktu lagi untuk tidur, jemaah. Semampu kita. Yang kedua, bagaimana cara menasihatinya? Tentunya tidak ada tips yang baku di dalam Islam. Tipsnya adalah relatif. Tentunya orang kalau kita dekat dengannya, kita tentunya tahu mana waktu yang paling tepat untuk menasihatinya, dengan cara apa yang paling tepat, dan apa cara yang paling tepat untuknya. Namun secara umum Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah dengan akhlak, seperti dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliyya. Dan seterusnya. Di semuanya beliau memanggil ayahnya, pada ayahnya penyembah patung. Ya abati, wahai ayahandaku. Dengan bahasa yang sopan. Para ulama keluarkan faedah dari sini, pentingnya akhlak dan bahasa yang santun di dalam menegur orang yang lebih tua dari kita. Nah, kalau kaedah-kaedah umumnya demikian, tapi secara spesifik barakallahu fik, tentunya tipnya barakallahu fik, tipnya tidak ada yang baku. Dan semampu kita, wallahu a'lam bishawab. Mungkin dengan orang tua seperti itu ditegur setelah dia menyampaikannya. Kalau di kala itu mungkin dia akan tersinggung. Mungkin sambil ngopi, sambil duduk santai, sambil ketawa atau sambil menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Qarun. Kalau langsung diingatkan, sebagian orang memang tersinggung. Tapi memang itu konsekuensi dakwah. Tidak mungkin kita bisa berdakwah tanpa membuat manusia tersinggung. Nah, Nabi yang begitu mulia akhlaknya, tapi ketika berdakwah
Semua manusia tersinggung, ya kan? Sehingga mereka mengusir beliau. Wallahu a'lam bishawab, la ilmu illallah. Masya Allah. Ini pertanyaan cukup bagus. Namun sebenarnya ini dari satu sisi pertanyaan, tapi sisi dari sisi yang lainnya juga cambukan keras untuk anak pribadi dan kita semua jemaah. Kenapa sebagian kita bisa jatuh ke dalam maksiat sementara dia telah mengetahui hukumnya? Dia punya akal dan memiliki ilmu tentang hukumnya, tetapi bisa melakukannya. Jawaban yang pertama adalah karena semua kita anak keturunan Adam, bukan anaknya malaikat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun." Seluruh anak Adam itu berlumuran dosa. Khata', banyak dosanya. Nabi tidak mengatakan terkadang jatuh ke dalam dosa. Justru beliau mengatakan khata', banyak dosanya. Dan sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya adalah yang banyak taubatnya. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Law lam tuznibu la dhahaballahu bikum, thumma khalaqa khalqan jadidan fayuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Seandainya semua kalian ini tidak punya dosa, Allah akan hilangkan kalian. Kemudian Allah menciptakan ciptaan yang baru, yang mereka melakukan dosa, kemudian bertobat, beristighfar, merengek-rengek, memohonkan ampunan kepada Allah. Kemudian Allah memberikan ampunannya kepada mereka. Luar biasa sang pencipta kita. Ya. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam berdosa, pernah menduakan Allah, pernah berencana membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin pernah berperang bersama musuh-musuh Islam untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu tentunya. Pernah ribuan kali berzina, pernah menjadi seorang yang homo, pernah menjadi wanita yang lesbi, pernah khamar, pernah membunuh, pernah merampok. Allah katakan, jangan pesimis dari ampunan Allah. Allah akan ampuni seluruh dosa kalian kalau kalian bertaubat. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa maksiatmu itu sudah setinggi langit atau sejauh mata memandang, kemudian engkau bertobat memohonkan ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu itu dan aku tidak peduli. Meskipun dosa yang telah kamu lakukan itu sudah setinggi langit atau sejauh mata memandang. Dan Nabi bersabda, "At-taibu minadz-dzanb kaman la dzanbalah." Orang yang telah bertaubat dari dosa-dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang sahih dalam Bukhari atau Muslim, pernah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita datang dalam keadaan sudah hamil karena zina, dan Nabi sedang bersama para sahabatnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni hubla minadz-dzina fa aqim 'alayya al-hadd." Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, aku sudah hamil karena zina. Tolong tegakkan hukum had zina kepada aku." Maka Nabi bersabda, "Pulang kamu, lahirkan bayimu itu." Kemudian walinya dipanggil, keluarga besar. "Kalian jaga anak perempuan kalian ini. Jangan kalian cela dia. Jangan kalian sakiti dia. Sehingga dia melahirkan bayinya." Setelah dia melahirkan bayinya, ini kan ada jeda waktu yang panjang, ya kan? Seandainya dia mulari kan bisa. Menunjukkan kejujuran dia di dalam bertaubat. Dia pun datang kepada Nabi dengan menggendong bayinya. "Wahai Rasulullah, aku sudah melahirkannya. Tolong tegakkan hukum had zina kepada aku." Maka Nabi mengatakan, "Irji'i hatta tahtimi." Kembalilah engkau ke keluargamu. Dan susuilah bayimu ini sehingga engkau menyapihnya. Dia pun menyusuinya dan sehingga menyapihnya. Menyapih anak jujur ingin bertaubat. Karena seandainya dia lari di masa ini yang begitu panjang, tentunya Nabi tidak akan mencarinya, kata para ulama. Dia pun kembali setelah selesai menyusui dan menyapih bayinya. "Wahai Rasulullah, tegakkan hukum had kepada aku." Maka Nabi pun bersama kaum muslimin merajamnya, melemparinya dengan batu-batu sedang sampai meninggal dunia. Setelah itu Nabi justru menjadi imam sholat jenazahnya. Dahsyat enggak? Justru Nabi menjadi imam sholat jenazahnya. Doa Nabi mustajab enggak? Ketika Nabi mengatakan untuknya, "Allah maghfirlah warhamah wa'afiyah wa'afuhan wa'asimu doqaba akhir minuz." Mustajab enggak? Pasti mustajab.
Umar yang melihatnya mengatakan, ya Rasulullah tusalli alaiha wa qad zanat.

Wahai Rasulullah, engkau akan menyolati mayat wanita ini padahal dia sudah berzina dan kita merajam dia karena zina? Tanya Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, "Ya Umar, laqad tabat taubatan law wusi'at wa law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'atuhum." Lihat betapa luasnya ampunan Allah. Wahai Umar, seandainya ini wanita ini udah taubat, seandainya taubatnya itu dibagikan untuk 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu sudah cukup sebagai modal untuk mereka masuk surga. Betapa luasnya ampunan Allah. Seandainya di antara kita punya umur 100 tahun, selama 100 tahun kurang 1 jam, pernah berzina, membunuh, khomer, judi, bahkan pernah murtad berulang kali. Kemudian 1 jam sebelum matinya bertobat dengan tobat nasuha dan memenuhi syarat-syarat tobat, Allah ampuni semua dosanya itu dan Allah anggap dia seperti orang yang tidak melakukannya. Yang lebih dahsyatnya lagi, tahu apa jamaah? Wa ulaika yubatilullahu sayyiatihim hasanat, dalam surat Al-Furqan. Dosa-dosa yang dia lakukan tadi, begitu dia tobat, yang tadinya itu berbentuk dosa, Allah rubah berbentuk pahala di sisinya. Maka kata para ulama, tidak ada yang lebih keras hatinya dari orang yang tidak bertobat kepada Allah. Seperti itu tawaran Allah kepada kita kalau mau bertobat, tetapi tetap enggan bertobat, berarti hatinya benar-benar sudah keras. Tidur di malam hari dalam keadaan sudah berzina, homo, berjudi, membunuh, merampok, kemudian bangun bertobat, menyesalinya, memohon ampunan kepada Allah, memenuhi syarat-syarat tobat yang ada, Allah ampuni dosanya dan Allah anggap dia seperti orang yang tidak melakukannya. Tetapi masih enggan juga bertobat kepada Allah. Makanya kata para ulama, tidak ada yang lebih keras hatinya daripada orang yang tidak menerima tawaran taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama, karena semua kita anak Adam, bukan dari malaikat. Makhluk yang tidak punya maksiat cuma satu, malaikat. La ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun, karena mereka tidak diciptakan hawa nafsu. Berbeda dengan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, taufik dari Allah Jalla wa'ala. Makanya kita harus sering-sering berdoa kepada Allah, Allah untuk dimudahkan melakukan kebaikan dan dimudahkan meninggalkan kejelekan. Yang ketiga, sebab yang lainnya kata para ulama, karena saat itu dia tidak mengingat kematian. Karena seandainya hatinya sedang mengingat kematian, tentunya dia tidak akan melakukannya. Makanya jamaah dimuliakan Allah, jangankan kita ya, yang sudah berada di zaman yang sudah sangat jauh dari Nabi, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan hidup di akhir zaman seperti ini. Bayangkan tadi, kita mau masuk ke masjid jaya melewati berbagai tempat yang menggoda syahwat kita. Nah, jangankan kita, kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabatnya yang hidupnya saat itu di Madinah. Di Madinah saat itu tidak ada karaoke, tidak ada dugem, tidak ada tempat prostitusi, tidak ada tempat perjudian, ya, tidak ada mal, ya, tidak ada bioskop. Hidup mereka antara dua gunung batu yang menghempit kota Madinah. Tengah-tengahnya padang pasir. Kalau keluar rumah, mereka ke masjid. Atau cari nafkah, atau jihad, atau haji, atau umroh. Kalau keluar rumah, jumpanya Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Khalid bin Walid. Berbeda dengan kita. Kalau keluar rumah, jumpanya Abu Nawas, Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah Al-Kadzab, dan seterusnya. Kepada mereka yang seperti itu kondisi iman dan lingkungannya, Nabi bersabda, aktsiru dzikra hadimil ladzat ya'nil maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Kepada para sahabat Nabi memerintahkan agar banyak-banyak mengingat kematian. Karena tidak ada yang lebih menghardik kita untuk melakukan maksiat daripada mengingat kematian. Karena seorang yang ingat mati, dia takut. Seandainya dia sedang berzina, dia mati. Dia mati dan sedang di dalam tempat dugem. Dia mati sedang karaokean. Dia mati, na'udzubillah, di atas meja khomar. Dan lebih buruk dari itu semuanya, dia mati dan dia sedang di atas perbuatan syirik. Dan Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya, salat di depan Ka'bah. Ya. Dia mati dalam keadaan sujud.
Orang lain mungkin memuji, ya Masya Allah, kita cemburu sama beliau, mati dalam keadaan sujud di depan Ka'bah lagi. Tetapi seandainya dia sujud saat itu riya, karena ada calon mertua di sampingnya yang ikut sholat juga, selesai tawaf, dia mati su'ul khatimah. Dan mati orang yang dalam keadaan riya, walaupun sholatnya di depan Ka'bah, lebih buruk daripada orang yang mati di atas tubuh seorang wanita pelacur. Karena zina masih maksiat, sedangkan riya adalah syirik. Syirik itu sekecil apapun, dia di atas maksiat dan dipastikan tidak mendapatkan ampunan dari Allah kalau dia tidak bertaubat. Ini akidah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik meskipun dia mati dan belum bertaubat darinya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka harus banyak mengingat kematian, jemaah. Dengan banyak mengingat kematian, kita akan berani memperjuangkan tauhid. Kita akan berani menyuarakan kebenaran. Kita akan berani istiqomah di atas agama Allah. Kita enggak peduli mau dipanggil Wahabi, mau dipanggil Yahudi, mau dipanggil kambing, mau dipanggil ninja Hattori, terserah lo deh. Mas Bulo. Kita enggak akan peduli. Yang penting ane mati dalam keadaan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Makanya disebutkan ada dua cerita yang berdekatan. Dua orang saleh di masa salaf dirayu oleh seorang wanita tercantik di kota Madinah untuk berzina. Nah, satunya disuruh oleh preman-preman setempat kalau bahasa kita sekarang. Preman-preman setempat membuat taruhan. Seandainya wanita ini mampu menggoda seorang saleh yang sedang dalam rumahnya di puncak musim dingin berzina dengannya. Dia pun masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia kunci rumahnya, kemudian dia pun melepaskan seluruh pakaiannya. Dan tidak tersisa sehelai benang pun di tubuhnya. Kemudian dia mengerayu orang saleh tersebut untuk berzina dengannya. Ada dua cerita yang semisal dengan. Yang pertama, salah satu dari keduanya, orang saleh tersebut langsung datang ke toilet dan mengambil kotorannya yang di toilet kemudian dioleskan ke seluruh tubuhnya. Kemudian dia mengatakan, ayo kalau mau wanita ini jijik. Kemudian dia pun lari. Akhirnya beliau sukses menjauhkan dirinya dari zina yang ditawarkan kepadanya. Yang satu lagi, dia mengambil bara api yang sedang dia panaskan untuk menghangatkan tubuhnya di musim dingin. Kemudian dia mengatakan, seandainya kamu mampu menahan bara api ini, maka aku akan mau berzina dengan, karena bara api neraka jauh lebih panas dan mengerikan dari ini. Wanita itu pun bertaubat kepada Allah. Kemudian dia pun mulai menutup aurat. Kemudian suaminya berkata, siapa yang merusakkan istriku? Bayangkan, sebagian suami seperti itu. Menganggap istrinya udah rusak karena udah nutup aurat. Sebelum nutup aurat, ngobral aurat, itu gak dianggap rusak istrinya. Begitu istri nutup aurat, dianggap siapa yang rusain istriku? Kok begini agamanya? Sebagian orang ada yang seperti itu. Nah, lihat bagaimana cara mereka mengajarkan kita meninggalkan maksiat yang pintunya sudah terbuka di hadapannya. Adalah dengan mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, rasa takut kepada Allah akan muncul. Dan tiada yang lebih menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah selain dari rasa takut kita kepada Allah. Oke, lihat nasihat Luqman kepada anaknya. Bukan diancam. Sebagai orang tua kan, kalau kamu maksiat, saya usir, kamu enggak dapat bantuan dan sebagainya. Luqman tidak demikian di dalam menasihati anaknya. Beliau nasihati anaknya dengan menanamkan rasa takut. Inna intakum mithqala dzarratin fatakum fi shakhra aw fis sama', seandainya dosa yang kamu lakukan di dalam langit, di dalam batu, Allah tahu. Allah melihatnya dan kelak kamu akan dihisab. Makanya Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah dan dia mampu melawan hawa nafsunya. Allah sebutkan melawan hawa nafsunya setelah rasa takut dia kepada Allah. Maka syurga adalah tempat yang pasti untuknya. Sekarang siapa yang bisa menjaga anaknya? Selain dari rasa takut kepada Allah yang dia tanamkan di dalam hatinya. Ya kan? Sekarang kita tidur, anak kita di dalam kamarnya dengan HP-nya. Bisa jadi dia jualan sabu-sabu online di situ. Ya, sekarang banyak orang jualan sabu-sabu online. Dia bahkan bisa jual manusia, dia jual dengan HP-nya. Menjadi seorang mucikari. Dan berbagai penyimpangan lainnya. Tiada yang lebih menghardik seseorang dari maksiat kepada Allah selain dari rasa takutnya kepada Allah dengan menghadirkan kematian di dalam hatinya. Maka para sahabat saja diperintahkan oleh Nabi untuk banyak mengingat kematian. Dan insya Allah, ba'dallah, setelah dengan mengingat kematian, kita akan istiqomah di atas agama Allah. Kita akan selalu semangat
beribadah kepada Allah, kita akan berani terlihat sebagai seorang ahli tauhid yang bukan pelaku syirik. Kita akan selalu pede dan berani dan tidak peduli terhadap celaan manusia karena berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab wal ilmu innallah. Sebab-sebab yang lain tentunya juga banyak circle-nya. Karena kalau pergaulannya dengan orang-orang yang baik, tentunya ini akan mendukung dia. Tapi kalau teman mainnya sehari-hari, yang paling baiknya adalah Abu Nawas, yang lainnya semuanya Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan ada yang Musailam al-Kadzab, justru dia dibully karena tidak ikut serta melakukan maksiat. Makanya Nabi di dalam banyak hadis yang menyebutkan kepada kita bahwa teman itu sangat memberi pengaruh kepada agama seseorang. Coba antum bayangkan, seandainya antum berangkat ke sini atau pulang nanti dengan kawan yang suka masuk dugem. Iman antum sedang lemah. Syahwat ada sebagai anak muda. Dan dia tawarin, saya yang bayar dulu. Lihat kiri kanan, ikhwan gak ada. Ustadz pun gak kenalan nih. Goyang gak? Goyang. Tapi kalau kita pergi dengan orang soleh, dengan orang yang berilmu, paling tidak kita meninggalkan sebagian keburukan kita di saat kita sedang bersama mereka. Contoh kecil yang ngerokok. Karena ngopinya bareng ustadz, bingung mau ngerokok di mana. WC juga gak ada, toilet juga gak ada. Mau ngerokok sekarang di cara main mah ustadz, akhirnya gak jadi ngerokok. Ya kan? Awal-awalnya cuma gak ngerokok hanya karena pergaulan. Lambat laun sudah terbiasa, oh rupanya nikmat banget hidup tanpa rokok dan sebagainya. Itu contoh kecilnya jemaah. Sirker, pergaulan, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Jabodetabek, dan Anda seorang anak muda. Teman sangat menentukan agama kita. Bahkan jauh hari sebelum fitnah dunia terjadi seperti ini, Nabi sudah berbahasa, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama kawannya. Usahakan kalau antum main futsal bersama teman-teman yang, ya walaupun kita enggak bilang mereka malaikat, tetapi paling tidak kita tidak, mereka tidak lebih buruk dari kita. Masya Allah, banyak klub-klub futsal, syarat main futsal itu enggak boleh ngerokok, enggak ada musik, enggak boleh bawa perempuan. Daripada antum main futsal dengan orang-orang yang sebagian mereka bawa ceweknya ke situ sambil ngerokok, main musik, nampain setengah paha dan sebagainya. Cari klub futsal yang baik, yang suka basket, cari circle yang baik, yang suka gowes, cari teman-teman gowes yang lebih mending daripada yang lain. Ya, antum punya kebiasaan main bulu tangkis, cari teman bulu tangkis yang ketika kita pergi bermain, di sambil beristirahat bermain, kita tidak menyaksikan maksiat. Ya. Kalau bermain dengan teman-teman yang suka bermaksiat, sebelum berangkat bermaksiat, di saat istirahat bermaksiat, pulang pun dengan maksiat. Teman sangat berpengaruh. Bayangkan lebih dari 1000 tahun yang lalu, Nabi sudah bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung agama orang dekatnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab wal ilmu indallah. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengistiqomahkan kita di atas agamanya dan tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Kamu muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah kita dengarkan kajian dalam format terkaman bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan hafizallahu taala dari pembahasan kitab Al-Fitan di pertemuan kelima dengan judul Bermunculnya Fitan. Semoga bermanfaat dan menambah khasan ilmu pada kita dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian ini masih ada lanjutannya insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan dengarkan. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua dan mendengarkan kembali kajian-kajian yang ada. Baik, khotbah Islam para pendengar rahimani kabullah, dengan berakhir kajian tadi maka berakhir pula kebersamaan kita melawan antum di semuanya kebersamaan kita untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 17 dan 18 Syafar 1448 Hijriah bertepatan pada tanggal 1 Agustus 2026. Mudah-mudahan dari kajian yang kami hadirkan mulai dari pagi tadi hingga berakhirnya acara yang telah kita dengarkan, semoga dapat kita ambil pelajaran dan dari setiap ilmu yang telah kita dengarkan, semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan kembali esok pagi dengan program-program bermanfaat lainnya. Dan kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami. Demi Allah, kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu? Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa. Baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin. Amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin. Semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan,

0: Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi, atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka, pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
1: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu janbi, wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: يا الله، sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'atu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'atu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'atu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: ضرني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum dapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Sungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki.
2: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
1: Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam.
2: وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
1: Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwa si hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata,
2: وَقَالُوا الْحَمْدُ

0: Begitu mereka masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih memilih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
1: Hidayah FM, Idha'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiya was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إبو أخوات kaum muslimin wal muslimat azani wa azakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan berkenaan dengan bab wanita ahli ibadah adalah wanita yang masuk surga. Kami yakin bahwasanya orang beriman tidak adalah yang dicari-cari setelah dia kebutuhan hidup dia di dunia melainkan bagaimana untuk mencari surga. Karena kita hidup tidak selamanya di dunia. Saudara-saudara kita telah meninggal dunia, saudari kita juga demikian. Dan orang meninggal dunia tidaklah dia membawa hartanya, tidak pula membawa keluarganya. Tetapi yang dibawa adalah amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat, demikian juga amal jariah yang lainnya. Kemudian disebutkan pula di sini, tidak semua orang masuk surga. Bahkan penghuni neraka yang paling banyak adalah kaum wanita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, namun bukan berarti semua. Artinya istilah yang banyak itu adalah dengan bukti-bukti banyaknya, yaitu wanita yang menjual kehormatan dirinya. Maka disinilah kita menuntut ilmu, hari kita menjadi orang yang bisa mewarisi surga. Namun alhamdulillah dikabarkan pula oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa masih banyak pula wanita yang ahli surga, yang diantaranya orang, yaitu wanita-wanita yang ahli ibadah. Kami ambilkan dari surat Al-Ahzab ayat nomor 33 sampai 35. Dan ini merupakan pokok-pokok yang berkenaan dengan wanita hubungannya mereka masuk surga. Maka Allah berfirman, wa aqimnas sholata. Dan dirikanlah sholat. Wa aqimnas ini maksudnya adalah wanita. Jadi upayakan untuk ibu-ibu jangan sampai lupa masalah sholat. Karena sholatnya wanita sudah berkurang dengan datang bulannya. Dan juga dengan kelahiran anaknya. Maka upayakan tetap istiqamah. Dan hendaknya yaitu kaum ummahat atau ibu-ibu memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat sunnah keutamaannya, maka dia akan menutup kekurangan sholat-sholat yang wajib. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu sendiri. Ini yang pertama. Dan kewajiban sholat untuk kaum pria dan juga untuk wanita. Ini menunjukkan hak untuk menjalankan ibadah, hak untuk semuanya kaum muslimin. Wa atina zakata, dan tunaikan, dan yaitu bayarlah, yaitu zakat, atau maknanya tunaikanlah zakat. Maka zakat adalah pembersih jiwa. Sholat juga demikian pembersih hati. Sholat hubungan kita dengan Allah, zakat hubungannya kita dengan sama manusia. Maka dua perkara ini berdiri. Wa atina Allah wa rasulah, dan wahai wanita hendaklah engkau taat kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa. Ya, karena sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa-dosa yang ada pada dirimu. Ini maksud agar kita sholat, agar kita zakat, agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Ini merupakan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang mau beribadah. Ya man yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Karena sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahli bait. Yang dimaksudkan ahli bait adalah ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ahli baitnya orang Syiah, bukan. Dan juga untuk membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini maksud daripada sholat dan juga zakat. Merupakan kewajiban yang pokok di antara sekian banyak kewajiban. Karena sholat membersihkan jiwa dari syirik. Ya, dari bid'ah, dari maksiat yang lainnya. Dan zakat membersihkan tamaknya jiwa terhadap harta. Membersihkan penyakit yaitu kikir. Dan juga penyakit yang sifatnya hasud. Maka orang yang mengeluarkan zakatnya berarti dia menyadari atas kebaikan dirinya untuk di akhiratnya nanti. Lalu tidak cukup itu, Allah mengatakan wadzkurna ma yutla fi buyutikunna, dan sebutlah atau bacalah, yaitu ayat-ayat, atau ingatlah apa yang dibaca di rumah-rumahmu berupa apa itu ayat-ayat Allah Ta'ala wal hikmati, dan juga berupa hadis. Ini kunci-kunci orang itu akan mendapatkan surga. Utamakan untuk ibu-ibu dan juga akhwat semuanya, ya, di rumah jangan lupa Quran itu kita baca, kita fahami maknanya, demikian juga hadis, ya, dan juga yang lainnya. Innallaha kana latifan khabira, karena sesungguhnya Allah itu adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Maknanya maha lembut mengetahui apa yang dilakukan oleh hati manusia, demikian juga apa yang dilakukan oleh anggota badan manusia itu sendiri. Lalu Allah menjelaskan innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan, digabungkan di sini keislaman, punya hak untuk kaum pria dan juga wanita. Wal mu'minina wal mu'minat, dan orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Wal qanitina wal qanitat, dan juga orang laki-laki yang taat dan wanita yang taat. Wassadiqina wassadiqat, dan juga laki-laki yang jujur, wanita juga yang jujur. Wassabirina wassabirat, dan wanita yang bersabar, dan juga laki-laki yang bersabar. Wal khashi'ina wal khashi'ati, dan juga laki-laki yang khusyuk ibadahnya, demikian juga wanita yang khusyuk ibadahnya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, dan juga laki-laki yang bersedekah, demikian juga perempuan yang bersedekah. Wassaimina wassaimati, dan laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Walhafidhina furujahum walhafidhati, dan laki-laki yang mau menjaga kemaluannya, demikian juga wanita yang menjaga farjinya. Wadzakirinallaha katsira wadzakirati, dan laki-laki yang mau zikrullah, yang mau ingat kepada Allah Ta'ala, dan juga wanita yang mau zikrullah. Maknanya zikrullah ini ada kalanya zikirnya hati, yaitu selalu ingat tentang kebesaran kekuasaan Allah. Apabila dia mau maksiat, maka hatinya menasihatinya. Itu namanya dia zikrullah. Maka zikirnya anggota badan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan meninggalkan apa menjadi larangannya. Apa katanya Allah Ta'ala? Sifat-sifat yang mulia ini Allah mengatakan, a'adda Allahu lahum mahfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan. Diampuni dulu dosa kita, lalu mendapatkan pahalanya. Tidaklah orang diampuni dosanya dan mendapatkan pahalanya, melainkan orang itu masuk di dalam surganya. Ini kunci-kunci apabila kita ingin masuk surga. Tidak dibedakan oleh Allah Ta'ala antara pria dan wanita. Namun kesamaan di dalam hukum ibadah, walaupun ada perbedaan karena suatu hal. Ibadahnya hamba, ayyuhal akhwat, wakadhalika ummahat, ibadah hamba akan diterima oleh Allah Ta'ala dengan dua syarat. Pertama, ikhlasnya hati. Karena Allah Ta'ala. Dan itu penjabaran makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana upayakan kita beribadah, menuntut ilmu, bersedekah, salat yang lainnya, ikhlas. Karena orang yang ikhlas menjalankan ibadah, dia akan dawam, dia akan terus menerus. Dia tidak akan putus, berbeda dengan orang munafik beramal karena dilihat oleh manusia. Saat orang melihatnya dia beramal, saat orang tidak melihatnya dia berhenti. Maka ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala apabila hati kita ikhlas karena Allah. Bangun malam. Terutama waktu-waktu sepertiga malam. Karena waktu itu turunnya Allah ke langit dunia. Man yas'al yu'ta. Katanya Allah Ta'ala, siapa yang meminta aku akan beri. Terutama sekarang kita hidup banyak fitnah. Dan oleh karena itu paling baiknya orang adalah laki-laki yang dia sholat kemudian membanguni istrinya. Memerciki wajahnya dengan air apabila mereka tidak mau. Dan paling baiknya keluarga apabila istrinya bangun sholat kemudian memerciki wajah suaminya agar dia sholat. Karena suatu saat orang itu giat istrinya yang sholat, kemudian suaminya malas. Dan suatu saat suaminya yang giat ibadahnya, istrinya agak lambat. Maka tolong menolong. Kemudian yang nomor dua, syaratnya harus mengikuti sunnah. Jadi amal ibadah, entah itu salat, entah itu zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi wanita yang mukminah, menjadi wanita yang muslimah, yang jujur, yang bersabar, yang khusyuk, semua ini tidak mungkin kita raih kecuali kita dengan menuntut ilmu. Yaitu qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amal ibadah yang cocok dengan sunnah beliau itulah penjabaran syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga dalilnya menunjukkan amal itu diterima oleh Allah Ta'ala dengan dua syarat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah, adalah surat An-Nisa ayat nomor 124. Maka Allah berfirman, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal-amal itu soleh. Soleh itu amal yang banyak. Dan amal itu soleh baik apabila amal itu cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beramal berupa amalan yang soleh, amalan yang cocok dengan sunnah. Siapa yang beramal itu? Min dzakarin aw unsa. Kaum priakah atau kaum wanita? Wa huwa mu'minun, dan dia itu ikhlas. Mukmin maknanya di sini ikhlas. Siapa yang beramal mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu laki-laki dan perempuan, dan siapa yang beramal hatinya ikhlas karena Allah Ta'ala, apa katanya Allah? Fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nakira. Maka mereka itulah orang yang akan masuk surga. Dan mereka tidak dianiaya oleh Allah sedikit pun. Ini wanita yang sifatnya calon surga. Menjadi wanita yang ahli ibadah. Cuma begini, ibu-ibu. Wanita yang ahli surga itu tidak semisal wanita yang bebas di dunia. Apa katanya beliau? Khujibatin naru bisyahawat. Wa khujibatil jannatu bil makarih. Hati yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Imam Muslim. Dunia itu, neraka itu ditabiri dengan kesenangan-kesenangan. Jadi neraka dunia ini surga untuk orang yang sifatnya mengumbar hawa nafsunya. Wa khusyibatil jannatu bil makari, dan surga itu dipagari di dunianya dengan perkara yang dibenci. Kita mau keluar ada batas, kan? Ya. Mau keluar itu namanya di penjara kita itu. Artinya diikat sementara untuk kebaikan selamanya. Mau bicara tidak boleh mengalunkan suara. Berarti kan di penjara kita itu. Mau makan tidak semuanya makan boleh dimakan, tapi harus makan yang halal, yang baik. Mau menginginkan suami tidak semuanya laki-laki boleh, tapi harus laki-laki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup kita di dunia tidak lama. Kita bersabar sejenak untuk kebahagiaan akhirat insyaallah. Maka apabila kita berpikir dengan kenikmatan akhirat insyaallah, apa yang menjadi beratnya hati para ibu dan ummahat akan diringankan oleh Allah taala. Tapi apabila manusia melihat dunia itu sebagai surga, bagaimana dia mau beribadah? Makanya beliau mengatakan ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dunia itu surganya orang kafir. Artinya apa saja yang dilakukan bebas. Tidak ada ikatan untuk orang kafir. Makan yang halal, yang haram. Berzina, mencuri, yang lainnya bebas dia. Tapi si jenun lil mu'mini. Maka penjara untuk orang beriman. Tidak semuanya apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita dibolehkan di dalam Islam. Karena Allah belas kasihan kepada hambanya. Inilah kita perlunya menuntut ilmu. Jangan sampai nanti merasa berat dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkehendak ya kepada hambanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak kepada umatnya melainkan untuk kebaikan kita semuanya. Maka kita menerima Al-Qur'an dan hadis dengan keterangan para sahabat dengan hati terbuka, insyaallah ini adalah kebahagiaan yang abadi. Karena apa? Apabila orang itu tidak beribadah, berarti hanya menunggu kematian. Bayangkan orang itu kaya, orang itu kafir, dia sudah sakit-sakitan, berdiri tidak mampu. Ya, yang lain menunggu apa dia? Menunggu kematian dan juga menunggu siksa. Tapi kalau orang mukmin diuji oleh Allah Ta'ala, dia sakit lumpuh. Ya, dia tidak bisa berjalan. Masih ada harapan dengan amal ibadahnya. Kenapa manusia harus mengejar dunia dengan sebanyak-banyaknya? Seandainya kita satu hari mendapatkan beras 1 ton yang masuk di perut kita seperti itu. 1 piring, 1/2 piring. Bahkan orang ini, ibu-ibu, kalau sudah tua itu obatnya lebih banyak daripada makan yang masuk di perutnya. Iya kan? Lah untuk apa kita kejar mencari dunia siang malam? Kita makan hanya 2 sendok, bahkan ditaker nasinya. Ya, mau makan daging kolesterolnya naik, mau makan nasi, mau kuat gulanya naik, ya, mau makan ikan-ikan asam uratnya naik. Iya, ini itu penyakitnya orang tua. Ya, mau berkeinginan nikah sudah lain lagi dia. Berkurang, dikurangi oleh Allah semuanya. Ini menunjukkan kita meninggal dunia. Bagaimana orang mengejar dunia siang malam? Sedangkan orang meninggal dunia tidak membawa apapun dia. Walaupun kaya, tidak ada orang kaya meninggal dunia emasnya 1 kintal dikubur. Di kuburan tidak ada. Tapi orang dikubur dengan kain kafannya saja. Itu semuanya laki-laki dan perempuan. Demikian juga kaya dan juga yang miskin. Sama. Yang kita bawa ini justru ibadah. Amal kita menuntut ilmu seperti inilah. Seandainya kita tahu, akhwat, ibu-ibu, dan yang dimuliakan oleh Allah, tahu nikmatnya menuntut ilmu dan beribadah, barangkali kita tidak perlu makan. Karena merasakan nikmatnya nanti di surga. Padahal surga itu mala ainun ra'at walau udhunun samiat. Tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Tidak pernah pula kita lihat kenikmatan itu di dunianya. Tidak pernah kita dengar nikmat surga itu di dunia. Bagaimana mengejar dunia sambil lalu? Ya, bagaimana mengejar akhirat sambil lalu mengejar dunia dipentingkan? Ini keliru. Kita bisa merasakan kalau sudah orang sudah lanjut usia, datang penyakitnya. Kemana kalau tidak meninggal dunia? Maka ini yang harus kita fahami. Bagaimana kita menjadi orang yang menerima hukum Allah Ta'ala. Menjadi orang beribadah. Alangkah nikmatnya seorang muslim ketika sholat meninggal dunia. Senang. Bukan dia saja yang senang, keluarganya senang. Oh iya, tadi rukuk langsung dia meninggal. Subhanallah, kegembiraan keluarganya. Tapi na'udzubillah min dzalik, orang itu mencuri, diuber orang, mati dia. Alangkah sedihnya. Yang sedih bukan orang meninggal dunia saja, keluarganya juga. Ya, tapi kita pas zikir, pas menuntut ilmu, pas beribadah, pas siap meninggal dunia, alangkah nikmatnya. Dunia saja sudah bayangannya seperti itu. Gembiranya saudaranya, keluarganya, belum lagi gembiranya bersangkutan. Makanya orang-orang yang ahli ibadah insya Allah meninggal dunianya cerah, yaitu mukanya. Dan membuat tertarik keluarganya ditinggal dunia. Ya. Berbeda dengan orang kafir sampai dikepui badannya. Roh itu keluar. Masuk. Wannaziati ghorqa. Katanya Allah Ta'ala. Demi malaikat yang mencabut rohnya orang kafir. Ditenggelamkan. Ditarik lagi. Tetapi Allah menugaskan. Mencabut roh-roh orang yang beriman. Wannasitati nasta. Dicabutnya dengan lembut. Sekalipun dilihat oleh keluarganya betapa sakitnya. Tapi insya Allah. Allah maha belas kasihan kepada hamba yang beriman yang sakit tidak sama dengan hamba yang kafir yang sakit. Selanjutnya, itu Ibnu Taimiyah, boleh dibaca sendiri, ukti. Kita lanjutkan karena waktunya yaitu mendesak sekali. Kita loncati keutamaan wanita sabar mendidik anak. Keutamaan wanita sabar mendidik anak. Bukanlah perkara yang aneh. Bahwa wanita atau seorang ibu secara umum lebih mencintai anaknya daripada ayah. Jadi seorang ibu lebih belas kasihan terhadap anak daripada ayahnya. Bayangkan seorang ibu walaupun kurus, ya, dia menggendong anaknya 2 jam, 3 jam, 4 jam siap. Dan itu Allah memberikan karunia kepadanya. Tapi suami walaupun gemuk tinggi 1 jam gak kuat dia. Boleh dites. Makanya kadangkala suami harus menghargai yaitu istrinya. Bayangkan seorang suami apabila ditinggal istrinya, ini anak kamu urusi yang kecil, tidak mampu dia. Tapi subhanallah, Allah memberikan belas kasihan seorang ibu. Ya, karena kita juga punya istri dan juga yang lainnya. Dia tuh mampu tidur berdiri menggendong anaknya. Subhanallah. Ya. Keperluan anaknya itu didahulukan daripada keperluan dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, bahkan yang pertama kali berbuat baik kepada ibunya. Ketika para sahabat menanya kepada siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini berbuat baik. Qala ummak, kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ummak, kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ummak, kepada ibumu. 3 kali. Maka terimalah rahmat Allah yang besar untuk kalangan ibu-ibu ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kasih sayangnya yaitu seorang wanita terhadap anaknya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan seorang ibu yang mendidik anaknya jaminan masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini takhaltu ana wa huwa al-jannata kahataini." Barang siapa yang menanggung nafkah atau mau mendidik atau mengurusi 2 putrinya, subhanallah, didahulukan putri. Karena mendidik anak perempuan lebih berat daripada mendidik anak laki-laki. Kalau orang memukul anak laki-lakinya tega, tapi kalau anak wanita tidak tega. Barang siapa yang mau mendidik 2 anak perempuannya, niscaya aku dan dia masuk surga seperti ini. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya dirapatkan seperti ini loh, orang yang mau mendidik anaknya. Dan siapakah yang mampu? Siapakah yang bersabar? Siapakah yang utun, yang ulet mendidik anak? Tidak ada lain kecuali sang ibu. Dan ini harus kita terima. Sebetulnya masuk surga bagi kaum wanita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan kaum laki-laki. Dia harus perang. Dia harus keluar. Lebih banyak daripada wanita. Namun Allah melindungi, merahmati hambanya wanita dengan kekuatan yang ada dan juga keterbatasan yang ada, maka banyak urusan wanita itu masuk surga disebabkan karena mengurusi rumahnya. Ya, sebagaimana mungkin hadis yang sudah ditulis di halaman, yaitu buku yang ukhti terima di baliknya itu, idza shallatil mar'atu khamsaha atau khumsaha, maka apabila wanita itu dia salat lima waktunya, nah, tepat dan paling baiknya salatnya wanita di mana? Di rumah. Nah, subhanallah ya. Tidak disuruh seperti laki-laki harus mengejar masjid walaupun boleh. Tapi utama ini menunjukkan bahwasanya negaranya utama untuk ibu-ibu ini adalah di rumah. Kan lebih enak kan? Lebih enak. Mestinya kita terima keberadaan seperti itu. Ruang lingkupnya yaitu lebih sempit dan juga urusannya tidak banyak seperti yang dihadapi oleh kaum pria. Karena kaum pria dia melawan orang kafir, harus berdakwah, harus mengurusi umat. Sedangkan rumah ya, itu diurusi oleh kaum wanita. Dan apabila di rumah ini, ukhti yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, baik anak itu baik, masyarakat semuanya akan baik. Jadi masyarakat itu baik tergantung kebaikan masing-masing rumah tangga itu sendiri. Dan orang yang paling utun, paling baik mendidik anak ya sang ibu itu atau wanita itu. Bayangkan ketika seorang bapak memukul anaknya, menangis sang ibu itu. Ditariknya dia. Dibelanya dia. Ya begitu dia. Ridho, enggak apa-apa kalau tidak mau dengan saya. Ini anak saya. Subhanallah, tidak ada paling belas kasihannya terhadap manusia. Kepada manusia yang pertama. Kecuali wanita yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Terimalah itu akhwat, ibu-ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita baik. Menghendaki kita masuk surga. Diringankan di situ. Barang siapa yang sholat di rumahnya, dia lima waktu. Kemudian wasohmat syahroha. Berpuasa pada bulan Ramadannya. Itu pun apabila tidak mampu boleh membayar fidyah. Seorang istri dia hamil tidak mampu, dia boleh menggantinya pada hari yang lain atau dengan membayar fidyah. Ketika sedang menyusui tidak mampu, maka Allah meringankan beban mereka, boleh membayar fidyah. Kemudian juga wahafadat farjaha. Wahafidat farjaha. Menjaga kehormatan farjinya. Tidak ada tempat yang paling aman untuk menjaga kehormatan wanita kecuali di rumah. Sambutlah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kenikmatan apa akhwat yang akan kita cari kalau tidak di surga? Dunia sudah kita alami beberapa tahun begini, tidak ada nikmat murni nikmat. Nikmat yang bercucuran dengan fitnah. Orang punya istri, dia bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan suaminya. Nikmat tapi ada balak. Tapi di surga nikmat murni. Wa hafidhat farja. Apabila wanita itu menjaga farjinya dia. Tidak memperuntukkan kecuali untuk suaminya. Apakah tidak senang kita? Apabila suami kita di dunia itu menjadi suami kita di akhirat. Alangkah indahnya. Oleh karena itu istri-istri Rasulullah SAW tidak boleh dinikahi oleh sahabat. Walaupun beliau telah meninggal dunia. Karena dijamin ketaatannya. Ya. Makanya istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah Ta'ala untuk memilih dua alternatif. Engkau menikahi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk urusan dunia apa untuk urusan akhirat? Kalau untuk urusan dunia, apa katanya Allah Ta'ala? Hei Nabi, berilah dia kekayaan dunia itu, lalu talak dia dengan yang baik. Tapi kalau istrimu itu ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka Allah akan menjanjikan surga. Sebagaimana Allah berfirman di dalam, yaitu surat Al-Ahzab 29. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Jika kamu, hai istri-istri Nabi, menghendaki kamu menikah dengan Rasulullah SAW, berkeinginan untuk mencari ridha Allah, dan juga taat kepada Rasulnya, wa darul akhirata, dan kampung akhirat, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Maka sungguhnya Allah akan menjanjikan wanita-wanita yang muhsinat, wanita-wanita yang baik perangainya, wanita yang ahli taat, wanita yang ahli ibadah, wanita yang ahli siam, yang ahli infak, yang baik kepada suaminya, ajran azimah. Maka Allah akan memberikan pahala yang besar sekali. Kenikmatan murni adalah kenikmatan di surga. Inilah ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, kita telah lama hidup di dunia seperti inilah. Maka apabila kita ingin meraih urusan akhirat, maka terimalah hukum Allah Ta'ala ini. Walaupun dirasakan pahit sementara, walaupun dicaci oleh orang, karena kita kembali kepada Allah, bukan kembali kepada manusia. Demikian juga subhanallah, alangkah bahagianya wanita yang bersabar, yang mendidik anaknya seperti Maryam mendidik putranya menjadi pemimpin dunia. Demikian juga Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk surga, ahli surga, karena apa? Mendidik Hasan dan Husain. Ya, menjadi pemimpin dunia. Yang katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cucuku ini akan mendamaikan dua sengketa yang besar. Akibat sebabnya apa? Sebab Fatimah yang mendidiknya dengan bagus. Demikian juga istrinya Fir'aun, apa doanya? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan, ini istrinya Fir'aun, tapi dia bersabar. Wanita yang mulia ini. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi perumpamaan wanita yang muslimah, yaitu istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkanlah kami ini rumah di surga. Memohon rumah di surga, bersabar atas suaminya yang curang. Memohon, ya Allah, buatkanlah kami ini rumah di surga. Rabbi ibni li baitan indal jannah wa najjini min fir'auna. Ya Allah, selamatkan aku ini dari cengkraman Fir'aun. Wa amalihi, dan dari perbuatannya. Maka ini doanya wanita.